0: 2026-2026. Jabatan Pertanian Kelantan memperuntukkan sebanyak RM20,000 di bawah program pembangunan tanaman dan pemprosesan kopi. Peruntukan itu bertujuan membantu pengusaha dan petani kopi meningkatkan produktiviti tanaman melalui penyediaan bantuan input pertanian serta pembangunan infrastruktur asas. Antara bentuk bantuan yang disalurkan adalah pemasangan sistem, pengairan, renjis dan juga pembekalan baja tanaman bagi meningkatkan pertumbuhan, produktiviti dan kualiti hasil kopi. Dua jajahan yang terlibat dengan tanaman kopi ketika ini ialah Gua Musang dan Kuala Krai.
1: Projek menaik taraf loji rawatan air LRA Limau Kasturi di Gua Musang dijangka siap pada penghujung 2029. Projek yang akan meningkatkan kapasiti pengeluaran daripada 6.7 juta liter sehari kepada 20 juta liter sehari itu membabitkan anggaran kos sebanyak RM70 juta. Ringgit. Projek itu berada pada peringkat pelantikan perunding oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan dijangka dimuktamadkan pada suku ketiga tahun ini.
0: Kerajaan Kelantan memperuntukkan RM3.6 juta tahun ini bagi melaksanakan 10 projek pembangunan tanaman makanan sebagai usaha memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Projek melalui Jabatan Pertanian Negeri Kelantan itu meliputi pembangunan tanah terbiar, padi, pelbagai komoditi, sayur-sayuran, buah-buahan, kelapa, pembangunan usahawan, industri hiliran serta latihan dan pengembangan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Kelantan sana sini.

0: demo tu jadi Ling Hogger. Tahu ke tidak Ling Hogger tu gapa? Nilah jenis-jenis hak biasa bawa duduk lain kane padahal slow. Tak kira tak reti lagi lain lik kane sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita ni lik belakang ni berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Muka lik kane tu kita dah lah seledah lik kiri pun kereta sebab kita pun ada juga slow. Pasal sama slow dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa tidak. Macbook macam mana nak pesan sikit. Kalau serut kita ke menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk. Kita tuling hoga duduk lik kiri. Nak bersantai-santai nak bawa 20 km sejak ke 40 km sejak pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni. Litah kita. Dengar ni pesannya Mek Bunga. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak je.
1: Lecu merah. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
3: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
2: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
3: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
2: Ingat, cegah sebelum terkena.
3: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka. Saya pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Gu Kita Belaka itulah.
2: Yalah.
1: Pagi ni seperti biasa untuk waktu learningnya kita nak bersama menerusi fakta ataupun auta kita.
2: Macam biasa dah kami habis suku deh.
1: Ya. Yeah. Jadi ni fakta ataupun auta kita nak kecek mengenai dengan apa ni kita sendirilah.
2: Kita nak tahulah juga betul ke? Badan manusia akan jadi lebih tinggi selepas tidur. Adakah ini fakta ataupun ini adalah auta?
1: Okey, jadi boleh berkongsi bersama-sama dengan kita. Telefon je talian kita 743-3858, 7488-030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga 014-974-0154.
2: Dan kepada pendengar yang mungkin juga sambil-sambil dengar duk tonton live TikTok dan juga live Facebook, mana-mana nak komen dekat ni pun boleh juga kita bacakan.
1: Okey. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama di talian kita Lani. Ada siapa tu? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau mari dengan sorok gini tak payah perkenal kita tahu dah.
3: Ya tu.
2: Kak Syima lah tu.
3: Betul lah tu.
2: Kak Syima. Jadi Kak Syima berminat lah ni nak tahu ni. Ni fakta ataupun auta sebenarnya badan manusia akan jadi lebih tinggi selepas tidur.
3: Tu auta itu.
2: Yo.
3: Dia rendah, dia tak tinggi dah.
2: Kak Syima rendah ke tinggi? Kak Syima rasa diri Kak Syima tu.
3: Dia rendah je.
2: Rendah. Dah eh. Tidur pun tak tinggi-tinggi juga.
3: Tak, tidur ke duduk ke memang kalau dah
2: itulah, kalau Syira, kalau tidur kuat ni, ia bukan gel aku tinggi, ia gel aku gemuk.
3: Kalau gemuk tu memang betul.
1: Jadi maksudnya Kak Syima kata benda tu auta.
3: Auta je tu.
2: Auta. Yo, kau Kak Syima, salah kau fakta kat lagu mana?
3: Kalau fakta kan, kalau orang tinggi ni, kalau kata semakin besar, semakin naik tu, memang... Fakta lah kalau tinggi sebab tidur tu memang dok lah.
2: Yakin dia kata dok.
3: Yakin.
2: Okey, beres Kak Syima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Kak Syima kita dari Macik, pemanggil pertama. Pemanggil kedua kita, siapa pulaknya? Putus pulak tadi kita. Tak apa, 743-3858, 7488-030 ataupun WhatsApp kita 014-974-0154. Mudah je. Okey, halo, assalamualaikum.
4: Selamat
1: pagi. Selamat pagi Kak Wei kita dari Tanah Merah.
4: Ya.
2: Kak Wei sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat. Tak pelipu, tak sihat ke?
2: Mana tahu Kak Wei demi-demi pun dai lagi kau kita, mana tahu.
4: Oh, biasa demi orang tua.
2: Kak Wei lagu mana Kak Wei rasa ni betul ke dia kata badan manusia ni dia jadi lebih tinggi selepas tidur?
4: Oh, Kak Wei kata fakta.
2: Bak apa tu?
4: Tak ada pun kita betul tak semua orang pun tidak. Jadi betul lah. Dia kena kokok tu memang tak betul lah. Memang kita kalau kita mati sekali pun, kita dia akan jadi panjang sikit pada tubuh biasa. Dia jadi orang kita tu melurus sikit lah. Tidak kata lah kita kalau kita duduk bangun cacat ni kita bergerak tu dia lagu lah sikit lah. Makan ni pun ada dah. Dia pergi kita tak tidur. Kita tidur makan ni pun tak ada dia tu. Betul pada kita turun lah sikit. Kita kata nak kata turun 2 kilo. Sedap lah. Ceci 2 tu naik lah.
1: Lalu ni ketinggian Kak Wei berapa?
4: Nak kata... Nek kau 5 tinggi juga.
1: Nek kau 5 berapa kaki? Weh tinggi nek kaki
2: Kak
1: ni Kak Wei.
2: Kak Wei baik tidur kau?
4: Ya.
2: Kak Wei berhari tidur ke? Dah tinggi tu.
4: Tidur lah malam ke? Hari tak tidur. Dah kecil tak tidur.
2: Dah Kak Wei. Orang lain pun tidur juga. Tapi tidur setinggi tu lah.
1: Siapa naik kaki ni?
4: Tak tahu. Nak ada kaki tu tak ingat. Kalau gitu. Jangan gitu-gitu. Kata lima sebelah. Lima kaki sebelah.
2: Gitu deh. Jadi Kak Wei royak ni fakta lah.
4: Fakta.
1: Fakta. Tak pernah mau pulak Kak Wei tu.
2: Tak pedia pulak jatuh belebok tu.
4: Ni. Buka ni. Mesin kain ni akak.
2: Sambil mesin dia, mesin kain dia boleh tak lipat kita.
4: Dia kena buat kerja. Tak boleh buat kerja sekarang. Kita kena ada buat nanok, buat basuh, buat apa. Mesti dia ada masa satu masa. Sebab kita cepat buat kerja.
2: Kak Wei kita memang steady.
4: Kalau tunggu sekarang memang tak sudah kerja.
2: Yalah dah betul-betul. Jadi
4: tunggu radio je kerja tak buat memang tak sudah. Tengah hari tak makan asyik lagi.
2: Ya dah habis lah. Dia memang akan mari dengan packing ngepek kita. Sama-sama Kak Wereo.
1: Okey, terima kasih Kak Wereo.
4: Terima kasih Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Wereo kita dari Tanah Merah. Seterusnya pemanggil kita. Halo.
5: Assalamualaikum Syah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Potih ke?
5: Potih nak jangan.
2: Potih. Nama ni.
1: Potih batu pak. Okey, Potih. Fakta ke atau oi kata kalau kita tidur ni ukuran kita tu akan bertambah sikit lah masa kita tidur.
5: Bangun pada tidur ni. Kalau kita geliat tu naik satu meter ke satu sentimeter ke dua sentimeter ke.
2: Masa geliat je. Jadi lepas geliat tu ya pendek semula.
1: Begitu pula.
2: Jadi gak apa ni katanya auta lah ni. Bukan kata benda betul lah.
5: Auta tu.
1: Auta ni.
2: Okey, beres. Terima kasih tu.
5: Sama-sama tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Din kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerang. Dia kata auta.
2: Dia kata time geliat lah naik seci dua. Lepas tu dia kembali ke asar.
1: Okey.
2: Macam-macam. Kita ada lagi ke pendengar kita, Bishah?
1: Okey, kita lah ambil lagi pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Pak Ya, kita dari Batu Pak Jalan Kuala Kerang. Pak Ya pula dah. Pak Ding.
2: Pak Ya.
1: Apa
2: dia? Dia tak ngilah. Jadi kita tak tahu.
1: Pak Ya. Pak Ya kita dari Jelawak.
2: Bukit. Sebab apa? Habis Syah. Pak Ya dia mari tak ngilah. Jadi saat ni Syah pun confused. Ni Pak Ya ke Pak Ding? Pak Ya sekala. Dia punya ni dia. Keistimewaan dia pada pendengar lain adalah dia ngilah.
1: Okey Pak Ya. Berbalik kepada cerita kita hari ini, fakta atau auta yang kata kalau kita tidur ni
2: badan kita akan jadi lebih tinggi.
1: Auta.
6: Ni, tak ada kena-mengena dengan tidur gabur tu. Dia tinggi tak tidur pun tinggi.
2: Ni mesti Pak Ya tak tinggi lah mana ni.
6: Tinggi kot 5 kaki lebih kot.
2: 5 kaki lebih pula. Hari ni ni pakat mari dengan ukuran 5 kaki lebih belakang.
1: Aduh Pak Ya.
2: Rasanya Pak Ya ni dia tinggi kengila ni. Bukan ke tidur. Okey beres Pak Ya royak auta lah ni.
6: Auta.
2: Yakin dah.
6: Yakin.
2: Nanti lepas ni kita dengar deh penerangnya daripada kita lagu mana. Okey, terima kasih Pak Ya tu.
1: Alright. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Gosok. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu yang ada pun kita sediakan untuk kita hiburkan anda semua selepas ini. Antaranya kita ada lagu ini. Eli Mazli dengan katanya katakan saja I love you. Juga ada lagu ni.
7: Adik anak siapa? Sungguh comel begini mau lalu. Adik
1: meme comel dah. Juga ada lagu ini.

0: Hai, laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni. Pandu cermat, baru semua selamat. Pesanan Ikhlas, Kelantan FM.
1: Okey, masih lagi bersama dengan Syira dan juga Besyah dalam segmen Fakta ataupun Auta.
2: Lepas 29 minit pagi dah kita lah ni, masih lagi terus kita membicarakan tentang Fakta ataupun Auta kita untuk hari ini. Yang mana Fakta ataupun Auta kita, kita kecek mengenai dengan apa ni?
1: Badan manusia
2: ni dia akan jadi lebih tinggi selepas kita tidur.
1: Ha, betul ke dok? Fakta ke Auta?
2: Tapi,
1: jadi,
2: tengok kecek su kita tu. Tidur kuat juga tapi tak ada lah tinggi mana dia.
1: Dek, Syirah pun mikir juga duduk setara tu je. Habis Syah pun kuat juga tidur. Tak naik-naik pun.
2: Tapi Habis Syah memang dia super galuh sok muda.
1: Ya. Tinggi ke Habis Syah?
2: Tinggi.
1: Oh.
2: Kalau rumah rendah tu kat sutuk di kepala nak masuk.
1: Teratuk lah.
2: Teratuk
1: kong.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Halo. Selamat pagi. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Ni, Pak Su Li ni.
1: Pak Su Li.
2: Mana seorang bunyi lain, Pak Su?
3: Seorang bunyi lain.
2: Ha? Oh, dia
3: tu
2: orang lagi.
3: Tak macam-macam.
2: Pak Su, jangan dia royak gitu. Tak semua-semua lainnya.
1: Kure muda, kure. Jangan royak tua.
2: Pak Su.
3: Ya, ya, ya.
2: Ada orang kata, betul ke fakta ke auta. Bila kita tidur ni, apa tubuh kita tu akan
1: lebih tinggi.
2: Lebih tinggi.
3: Pak Su rasa auta tu.
2: Apa Pak Su kata auta?
3: Kadang-kadang kita tidur ni, kadang-kadang rokok, kadang-kadang bunjuk gitu.
1: Rokok tangan sejuk Pak Su deh. Tak geliak. Jadi tubuh kau habis. Berasa panjang lah.
3: Masa itulah. Itu sikit lah. Masa tinggi sikit lah.
2: Okey. Macam Pak Su, saiz Pak Su, ketinggian Pak Su berapa?
3: Tak sapan ni Pak Su.
2: Tak sapan ni?
3: Tak sapan ni kaki.
2: Lima kaki lebih lah.
3: Iya.
1: Gini lah Pak Su.
2: Lebih berapa kaki tu?
1: Tidur.
3: Ya.
2: Lebih berapa kaki?
3: Tak sapanai lah. Hampir-hampir gitu lah. Mana tak
2: sapanai. Jadi tak sapanai lebih kurang lah Pak Su. Kalau tak sapanai apa pun tak sapanai kaki juga Pak Su.
1: Saat ni ayat tinggi lah Besha.
2: Tinggi tapi tak sapanai kaki.
1: Tak sapanai kaki tinggi lah. Adulah Pak Su dia agak.
2: Pak Su kata benda ni auta deh.
3: Auta.
2: Alright. Terima kasih Pak Su.
3: Okey, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita. Pemanggil seterusnya di talian kita. Siapa tu?
4: Nawi. Pak Cik Nawi kata panjang.
2: Pak Cik Nawi daripada kata panjang. Kata panjang kapu-gapu Pak Cik Nawi weh.
4: Kapu tak asyik.
1: Alah,
4: kalau kita begitu.
2: Kita ada sains seorang duduk kata panjang tu.
4: Ayo, tahu.
2: Nama Syirah. Kenal ke budak tu?
4: Kita tak biasa tengok kapu. Tengok dalah ni. Dalah kita.
1: Kita dekat seumur tasik tu.
4: Kita tasik ni masuk ke Lubogong eh.
1: Betul.
2: Dalam bukan kapu nak tanyanya. Takut-takut kenal. Nak tanya lah P.I. Perangai dia. Ke mana comel. Kedok.
4: Tak kenal. Kenal dalam ni. Kenal dalam ni.
1: Kenal lagu Mujo.
4: Okey, itu dah. Aje tengok dek.
1: Lepas ni kalau Syirah lalu jangan duk skak.
4: Tak apa.
2: Okey Pak Cu, kata benda ni auta ke fakta?
4: Kata auta.
2: Auta ni.
1: Auta apa tu Pak Cu? Autanya.
4: Sebab tak tahu ke auta.
2: Pak Cu tak boleh nak raya sebab gapo dia?
4: Jadi nak layak
1: Tak logik lah tidur tiba-tiba tinggi Pak Cu.
4: Jadi tinggi yo.
1: Sebab skala Pak Cu bangun.
2: Pak Cu sendiri tinggi berapa kaki?
4: Kita ukur di klinik gitu. Lalu tu je ni rasa.
2: 176 cm.
4: Tinggi.
1: Kira utak orang jatuh okey dah tu Pak Cu.
4: Boleh dah.
1: Gitu.
4: Kalau mesti banjir kan mudah ngarung.
1: Habis lah kapung dia ni mudah kena banjir ni Habis lah.
4: Banjir apa ke bagi dua nilo rumah tu.
1: Betul. Antara pihak bomba ke gi dengan buk tu gi selamat ke utak nak gi pindah tu deh.
4: Tapi kapung kita banjir tak kuat mana terus saya.
1: Terus saya. Janganlah habis tu bina nama kapung kita.
2: Terima kasih Pak Cu deh.
4: Sama-sama.
2: Okay. Alright, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tinggi juga baju kita ni, 176 cm ni bersama dengan 5 kaki 9.3 inci.
1: Syira kalau kaki-kaki Syira tak tahu, tapi kalau ayat sentimeter tu Syira boleh bayarlah tinggi mananya.
2: Gitu deh. Okey, baik, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Payah lah Ailah. Main dengan ngepek dulu ni. Siapa dia ni? Aimi ke?
5: Aimi.
1: Aimi.
2: Aimi lagi? Pendek?
1: Masalah.
2: Pasal masalah. Okey, Aimi.
1: Lagu mana Aimi? Fakta ataupun auta bila orang kata badan manusia ni akan jadi lebih tinggi selepas tidur?
5: Auta.
1: Bapa awak ya auta?
2: Tak tahu. Awak kata auta tapi awak tak tahu sebab apa awak kata auta. Ni tinggi berapa kaki ni?
5: Naik kaki.
2: Weh, tinggi naik kaki ni.
1: Iyalah tinggi.
2: Okey. Baik Mi, terima kasih Mi. Alright.
1: Okay,
2: Mi dia macam takut-takut sikit.
1: Tapi dia tak lipat. Boleh sama?
2: Boleh.
1: Kecek. Dia teruk juga. Cuma dia malu-malu. Tak apalah. Sakit mencuba.
2: Dia malu tapi mahu.
1: Gitu.
2: Okay, sampai 35 minit pagi kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Gandeng Soro, Demanjo dan juga Fendi Kenali.
1: Meme, comel.
2: Terus dengar kami di Go Pagi.
1: Go Kita Belakang.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama mendengar kegu pagi gu kita belaka. Masih lagi kita menerusi fakta ataupun auta kita ni. Syirah kata lah, Syirah kata apa ni?
0: Badan manusia ni akan jadi lebih tinggi selepas tidur.
1: Okey. Fakta ke auta?
0: Sebenarnya itu adalah fakta.
1: Oh, fakta.
0: Tapi sementara badan kita gini, badan kita ni memang boleh jadi lebih sedikit lebih tinggi selepas bangun tidur berbanding waktu malam. Sebabnya semasa kita tidur dan berbaring, tekanan pada tulang belakang berkurang.
1: Okey.
0: Lepas tu cecair dalam cakera di antara tulang belakang kembali mengembang sedikit. Sebab itulah ketinggian boleh bertambah sedikit, biasanya sekitar 1 ke 2 cm.
1: Okey. Jadi bila kita bangun dan juga banyak berdiri ataupun berjalan sepanjang hari, graviti memberi tekanan kepada tulang belakang dan ketinggian kembali berkurang sedikit.
0: Dia macam ginilah maksudnya. Dia akan tinggi, lepas bila kita jalan ia rendah balik.
1: Nanti nak tidur ni kita nak ukur. Contohnya macam Syirah tidur tu, masa tu dah tak khabar gapo lah.
0: Ukur dulu.
1: Lepas tu bila Syirah dah khabar molek jalan gapo
0: semua. Ukur pula.
1: Kita
0: tengok betul dok tinggi. Lepas tu jalan dia tunggu balik betul ke dok. Gitulah macam-macam lah kalau fakta ataupun auta ni.
1: Tapi benda ni fakta lah sebenarnya.
0: Ya betul fakta.
1: Sebab ni berdasarkan kajian yang telah pun dibuat dok. Menyatakan bahawasanya bila kita tidur ni memang bila kita tidur kita akan berlaku sedikit renggangan. Jadi itu yang akan memberi ke tubuh badan kita ni lebih panjang sedikit lah. Tapi dia tak gila sampai 2-3 eci.
0: Lepas tu pula
1: dia bukannya setiap kali kita tidur dia panjang. Maksudnya kalau kita tidur kemarin naik dah 2 cm.
0: Esok
1: tidur malam ni tidur pula, esok naik 2 cm. Jadi dapat bombo lah kita ni.
0: Tak benar sabar pula lagu tu. Kalau kita kena fikir logik jugalah.
1: Okey, jadi itulah antara sedikit perkongsian kita menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari ini. Jawapan dia adalah fakta lah mengenai dengan tubuh manusia ni dia akan sedikit tinggi apabila kita tidur.
0: Ya, betul.
1: Alright, jom kita nak bersama dengan Afiq Sazwan dan juga Ashraf dengan lagunya
0: Langkah Seiringan.
1: Terus dengar kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Sudahlah, stop habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stop pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hak nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hak kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dalam bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Imi Sukmasari nak beringat kau adik kakak. Jangan mudah cari.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Ya, masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Ini kita nak cerita juga mengenai dengan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sihat di beberapa kawasan lah. Setakat kemarin, hari Rabu, 12 Ogos 2020 ni, sehingga ke pukul 2 petang. Jadinya, kita nak ingat pendengar-pendengar kita mengenai dengan keadaan kualiti udara kita ni, berdasarkan laporan setakat pukul 2 petang 12 Ogos 2020 ni, beberapa kawasan di negara kita merekodkan baca indeks pencemaran udara dan juga IPU pada tahap tidak sihat lah.
2: Ya, betul Tuan Bishak. Dan untuk pengetahuan pendengar jugalah, IPU ni ialah ukuran yang digunakan untuk nak tunjuk tahap pencemaran udara. Lagi tinggi baca IPU ni, lagi kurang baik lah kualiti udara yang kita seduk tu.
1: Okey, jadi berdasarkan maklumat yang dikongsi, Serian Sarawak mencatatkan baca IPU 202 yang dikategorikan sebagai sangat tidak sihat.
2: Dan beberapa kawasan lain pula lah berada pada tahap tak sihat juga ni. Macam Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan beberapa kawasan macam Bishahoyak tadi di Sarawak. Okay.
1: Jadi antara baca yang direkodkan iaitu Persekutuan 3, Putrajaya, IPU 125, Bandar Seri Permaisuri di Kuala Lumpur 122, Taman TDI Jaya Selangor 109 dan juga Kuala Selangor 104.
2: Di Sarawak pula Bishah, beberapa kawasan mencatatkan baca tinggi antara nya Kuching dan Samarahan, masing-masing 177 tinggi ni. Lepas tu Seri Aman 158, Bintulu 155, Miri 152, Sibu 141 dan juga Sama Laju 132.
1: Okey, jadi kepada pendengar kita lah, jangan pandai rengeh lah benda ni. Apabila baca IPU ni meningkat, kadar air kualiti udara yang tidak sihat ni boleh memberikan kesan khususnya kepada golongan yang sensitif seperti kanak-kanak, warga mah dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan lah.
2: Kalau kadar air udara tidak begitu baik ni, kalau ada berlaku di kawasan kita, kurangkanlah dulu aktiviti fizikal ataupun aktiviti luar lah. Hak terlalu lama. Kalau tak ada keperluan untuk ada di luar rumah tu, mungkin kita tangguhlah dulu aktiviti-aktiviti tu, duduk rumah dulu.
1: Okey, dan kalau kita perlu tubik, pastikan kita mengambil langkah berjaga-jaga, sentiasa ikuti perkembangan baca IPU semasa dan juga nasihat daripada pihak berkuasa lah.
2: So lagi hak penting deh, jangan lupa tentang keadaan persekitar deh. Jika berlakulah orang kata jerebu ko ataupun keadaan udara berkabuh dan berasap, jarak penglihatan pun mungkin akan turut terjejah lah tu.
1: Okey, jadi kepada pengguna jalan raya, pandu dengan lebih berhati-hati sekiranya jarak penglihatan berkurang. Kurangkan kelajuan dan pastikan jarak selamat dengan kenderaan depan kita tu.
2: Kita juga kena pahal habis lah kategori baca IPU ni. Dia sebenarnya 0 sampai 50 tu sihat. 51 hingga 100 tu sederhana. 101 sampai 200 ni ia tak sihat dah. Manakala 201 sampai 300 sangat tidak sihat. Tapi kalau lah kata jadi 300 ke atas, dikategorikan sebagai sangat bahaya.
1: Okey, jadi bila baca dah pun melebihi 100, perhati dan juga langkah berjaga-jaga perlu diberikan dengan lebih serius lah. Okey, jadi apa-apa pun banyak lagi kita nak berkongsi kepada anda. Selepas ni kita nak pergi ke utama 9 pagi. Sebelum kita klik semula. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan Amira Belalang dan juga Amalin. Adik Ngaju, Abel.
2: Adik Ngaju. Adik Ngaju, Abel Gapo.
1: Abel Gapo. Okey.

0: Hai, saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
1: Malam penuhi citarasa anda.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Harapnya semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera hendaknya walau di mana-mana saja anda berada. Okey. Kita sekarang landingnya dah pukul 9.18 minit pagi, masuk jam yang keempat dah kita ni untuk kita terus bersama bertemir kita ni. Jadi lagu mana set-set kita tu? Lagu mana beres kodok pagi ni?
1: Beres korek better.
0: Okey. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, sehat DJ-DJ. Daripada Kai Rix. Ada juga daripada Azwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kai Rix dia kata sehat walafiat, alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih. Itu dia sebahagian daripada apa ni, penonton-penonton kita yang sedang menonton kita secara live di TikTok Kelantan FM. Sebabnya kita memang live sama-sama lah pagi-pagi.
1: Betul.
0: Ni
1: dan kita juga ada live di Facebook juga. Terima kasih semua.
0: Syirah, kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan Liga M Award. Afiq Fazail dinobatkan pemain paling bernilai lah, ataupun MVP. Jadi kita nak beralih sedikit mengenai dengan perkembangan bola sepak tanah air kita ni. Ada berita menariknya daripada Liga M Award 2025-2026 ni, khususnya buat penyokong JDT.
1: Ya, Besha. Dan Afiq Fazail ni sebenarnya dinobatkan sebagai pemain paling bernilai ataupun MVP Liga M Award 2025-2026. Satu pengiktirafan besar lah buat pemain tengah JDT tu selepas mempamerkan prestasi yang konsisten sepanjang musim.
0: Okey, dan menariknya Liga M Award ini juga merupakan penjenamaan baru bagi anugerah bola sepak kebangsaan ataupun ABK. Mulai edisi 2025-2026, anugerah ini memberikan tumpuan kepada kecemerlangan individu dan juga pasukan lah dalam saingan Liga Malaysia ataupun Malaysian Football League.
1: Dan untuk edisi kali ini, penilaian dibuat berdasarkan keseluruhan musim 2025 dan juga 2026. Termasuklah juga aksi beliau di Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia dan MFL Challenge Cup. Jadi bukan hanya prestasi pada pertengahan musim je yang mana semua diambil kira, tapi keseluruhan perjalanan pemain pun abik semua dia tengok belakang.
0: Okey, jadi Afiq Fazail sendiri memang bukan nama asing lah dalam bola sepak tempatan kita ni. Sebagai pemain tengah, perannya dia bukan hanya mencipta peluang untuk mengawal pemain ni, tapi turut membantu untuk membentuk keseimbangan pasukan lah.
1: Sebab itulah gelaran MVP ni bukan sekadar tentang jumlah gol ataupun statistik individu. Ia juga melihat kepada sumbangan, konsistensi, pengaruh dan juga kemampuan seseorang lah yang boleh membantu pasukan.
0: Okey, dan Syirah, kita juga boleh tengoklah lagu mana bola kita hari ni deh. Yang semakin kompetitif. Setiap pemain perlu untuk memberikan prestasi terbaik sepanjang musim, sebabnya setiap perlawanan ni boleh menjadi penentu kepada pencapaian pasukan dan juga pengiktirafan individu lah.
1: Betul. Dan buat Afiq Fazail, tahniahlah atas pencapaian ni. Semoga pengiktirafan tersebut menjadi pembakar semangat untuk terus memberikan aksi terbaik bukan sahaja bersama JDT tetapi juga untuk perkembangan bola sepak Malaysia.
0: Okey, dan kepada anak-anak muda yang cita-citanya nak menjadi pemain bola sepak profesional, kejayaan seperti ini menunjukkan bahawa bakat perlu disertai dengan disiplin, dengan kerja kuatnya, dengan konsistensinya dan juga dengan semangat untuk terus belajar.
1: Betul. Trofi ini mungkin menjadi simbol kejayaan, tetapi perjalanan untuk sampai ke petah terbabit tu yang memerlukan pengorbanan yang sangat panjang.
0: Okey, jadi kami di Kelantan FM nak mengucapkan tahniah sekali lagi kepada Afiq Fazail MPV Liga M Award 2025-2026.
1: Dan tahniah jugalah kepada semua pemain, jurulatih serta pasukan yang mencipta warna dalam Liga Malaysia musim ni.
0: Okey, jadi bola sepak ni dia bukan sekadar 90 minit je atas padel, Syirah. Tapi tentang semangat, perjuangan dan juga usaha untuk menjadi yang terbaik.
1: Ya, betul.
0: Untuk sukan negara kita. Okey, jadi kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu hiburan kita yang seterusnya. Kita nak dengarkan lagu dari persembahan Skoin. Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Terus dengar kami di Gu Pagi
1: Gu kita belakang.

0: Kak kat radio tu abang senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, kelebot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang muwe.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Masih lagi bersama dengan kami mendengar Kelate FM di mana-mana saja anda bersedia apa ni bersama dengan kami mendengar Kelate FM.
2: Ya, betul.
1: Okay. Okey, ni kita nak cerita juga mengenai dengan pertandingan bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni.
2: Ya,
1: yang
2: betul,
1: mana
2: Aisyah.
1: Akan diadakan pada 15 Ogos 2020 ni, hari Sabtu ni lah. Pukul 9 malam sampailah ke pukul 10.30 malam.
2: Dan akan berlangsungnya di Rebana Hall Jabatan Penyiaran Kelantan lah.
1: Okey.
2: Cumanya, nanti pendengar kita boleh dengar secara live, boleh tengok secara live-nya di live Facebook Kelantan FM.
1: Okey.
2: Terengganu FM dan juga Pahang FM.
1: Okey, jadi siapakah yang bakal menyerlah dengan suara dan juga gaya yang tersendiri menghayati karya-karya agung seniman agung Tan Sri P. Ramlee.
2: Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk menyaksikan kemeriahan pertandingan ni dan sama-sama memberikan sokongan kepada para peserta.
1: Okey, jadi pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni hari Sabtu 15 Ogos 2020 ni nanti.
2: Ni juga sebenarnya dapat hidup kembali ya Besha, nostalgia lagu-lagu P. Ramlee sambil kita menyokong lah bakat-bakat hebat daripada Zon Timur ni. Ramai yang berbakat ni, nanti adalah antara yang terpilih yang terbaik lah. Yang dapat masuk untuk pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur kali ni.
1: Okey, jadi agak-agaknya Syira, adakah Syira juga akan ada pada malam berkenaan?
2: InsyaAllah. Mungkin Syira jadi Saloma malam tu.
1: Oh, ya ke?
2: Janganlah.
1: Syira akan jadi apa? Saloma.
2: Saloma. Abis Syah, Abis Syah mari tak malam tu?
1: Kalau Abis Syah mari, Abis Syah akan jadi apa ni?
2: Siapa?
1: Jadi Tan Sri P. Ramlee
2: lah. Janganlah. Adolah dia kak.
1: Okey, baik. Jadi pastikan anda bersama-sama dengan kami untuk mengikuti pertandingan Bintang P. Ramlee 2020 ni. Kami bawakan siaran secara langsung menerusi Facebook Kelate FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM. Dan juga boleh mengikuti secara langsung menerusi Radio Kelantan FM.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi jangan lupa sama-sama kita saksikan nanti.

0: Tapi jangan sampai hai pecah kembelang.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: hati.
1: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
2: Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah. Temik ke anda semua. Syirah, dengar-dengar ceritanya ya. Syirah nak ambil cuti.
3: Ya, kau.
2: Nak pergi mana tu?
3: Syirah nak pergi. Adalah, Syah tak boleh hoyak.
2: Okey, nak tanya soalan dia nya dalam negara ke luar negara?
3: Dalam negara.
2: Dalam negara. Ha. Ingat aku takut nak pergi overseas.
3: Kalau overseas lagu mananya?
2: Dia kalau overseas, kewajipan dia kena ada pasport.
3: Okey, Syirah ada dah pasport boleh. Dah nak pergi ni?
2: Pasport ke border pas?
3: Pasport.
2: Pasport deh. Ni kita nak cerita juga kepada pendengar-pendengar kita ni yang mana mungkin mungkin nak pergi ala ke luar negara tu. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta lah. Jadi Jabatan Imigresen Malaysia dia tawar penggantian percuma. Kita nak ayatnya kepada pendengar kita ni Syirah yang rasanya nak merancang ke luar negara dalam masa terdekat ni. Okay. Ada satu perkembangan yang penting daripada Jabatan Imigresen Malaysia yang perlu kita kongsikan pagi ni. Yang mana Jabatan Imigresen Malaysia ataupun JIM telah pun menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa yang mempunyai tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Jadi langkah ni dibuat sementara isu berkaitan pasport tersebut diselesaikan dengan syarikat penerbangan dan juga pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ataupun ICOA.
3: Aha, dan ini sebenarnya Abis Syah, susulan terdapat pemegang pasport Malaysia yang mempunyai tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Dia menghadapi kesulitan lah ketika nak melakukan perjalanan ke luar negara, khususnya ketika proses daftar masuk dengan syarikat penerbangan tertentu.
2: Okey, jadi bagi pemegang pasport yang terjejas, ada berita baik yang mana Jabatan Imigresen Malaysia memberikan keutamaan untuk urusan penggantian pasport tanpa bayar. Dan JIM juga dah pun mengeluarkan pemberitahuan kepada semua syarikat penerbangan supaya membantu rakyat Malaysia yang berdepan dengan masalah ketika berada di luar negara.
3: Dan untuk pengetahuan pendengar kita juga, JIM kini menetapkan tempoh sah laku maksimum pasport Malaysia antarabangsa ialah selama 10 tahun.
2: Okay.
3: Penetapan ini bertujuan menyeragamkan tempoh sah laku dan mengelakkan kekeliruan berkaitan keperluan bagi tempoh sah pasport ketika melakukan perjalanan.
2: Okay, jadi kalau anda ada pasport yang sedang merancang untuk ke luar negara, jangan ambil mudah soal tempoh sah laku ni Syirah. Semok dulu pasport kita tu awal-awal. Semok juga syarat kemasukan negara yang hendak dikunjungi dan juga keperluan yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan.
3: Betul-betul. Dan jangan sampai dah berada di lapangan terbang baru nak semok pasport. Perjalanan yang sepatutnya menyeronokkan boleh tukar jadi bermasalah lah.
2: Jadi kepada pendengar kita, khususnya yang bakal bercuti ataupun atas urus kerja ke luar negara, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap dan juga sah lah.
3: Maklumat lanjut dan perkembangan terkini boleh dirujuk melalui Jabatan Imigresen Malaysia dan portal rasmi berita RTM juga.
2: Okey, yang penting kita rancang perjalanan lebih awal.
3: Semak dokumen dulu Abis Syah.
2: Dan pastikan semuanya dalam keadaan teratur dan juga kemas sebelum berangkat.
3: Mudahkan perjalanan, tenang fikiran, tu yang kita mahukan.
2: Okey, jadi selepas pada tu kita boleh selamat mengembara dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey. Tu dia. Cek dulu pasport anda tu. Siti Nurhaliza. Dua dunia.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Pelbagai pilihan kartu.

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kempang dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi rasa anda.
3: Ya, Kelantan FM penuhi rasa anda. Sedar dari tak khabar kita ni. Masa kita cukup mencemburi pertemuan kita untuk kita terus bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ni lah. Hari komih dah kita ni.
4: Betul.
3: 13 hari bulan Ogos 2020 ni. Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Tapi sebelum berpisah ni, nak tanya juga dengan Syira ni. Syira nulis tangan kiri ke tangan kane?
4: Syira tangan kane.
3: Tangan kane?
4: Ha-ha.
3: Jadi tangan kane lah tu menjadi keutamaan.
4: Tangan kiri tak boleh, Syira ke ekor.
3: Okey. Tapi walau bagaimanapun, ada setengah kita ni, kita tengok ada setengah orang tu, dia nulis tangan kiri dah.
4: Ya, betul. Habis Syah, kiri ke kane?
3: Kane juga.
4: Kane juga.
3: Jadi bila menggunakan tangan kiri, banyak menggunakan tangan kiri tu, orang panggil kidal.
4: Okey.
3: Jadi macam mekidal tu ke?
4: Mekidal.
3: Pemain gitar gitu tu.
4: Sebab dia main kiri lah tu.
3: Dia main kali kiri. Jadi kita nak rayaknya Hari Kidal Sedunia ataupun World Left Handers Day disambut pada hari inilah setiap tahun.
4: 13 Ogos.
3: Jadi sebenarnya sambutan ni bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang keunikan golongan kidal serta cabaran yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari. Mungkin banyak barangan dan juga peralatan seperti gunting, meja makan, meja sekolah, peralatan dapur dan juga setengah peralatan kerja tu direka khas untuk pengguna tangan kane.
4: Dan menariknya, menjadi kidal ni bukanlah satu kekurangan pun. Ia adalah sebahagian daripada kepelbagaian manusia lah.
3: Okay.
4: Jadi kepada semua yang menggunakan tangan kiri, selamat Hari Kidal Sedunia. Gunakanlah keunikan anda sebagai satu kelebihan dan terus yakin dengan diri sendiri.
3: Alright. Jadi cukup sampai sini dulu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama di mana saja anda berada. Kami balik dulu. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000 iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di Barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Munirah dari Brunei, belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dan hai, saya Iz Faiz. Jom dengar Kelantan FM. Dan sekarang 10 hingga 2 petang, anda akan bersama-sama dengan saya di Gugali. Ada sokmo. Boleh ke hidup kita? Ya, benar sekali apa yang saya cakap tadi tu. Memang betul, 10 sampai 2 setiap hari Khamis anda akan bersama dengan saya. Dan macam-macam sangat-sangatlah informasi-informasi dan juga perkongsian dan juga segmen yang kita akan tempuhi, nikmati, enjoying sepanjang segmen inilah. Dan hari ini hari Khamis 13 Ogos 2026 bersama saya dengan 29 Safar 1448 Hijri. Dan apa khabar pendengar-pendengar kita tu? Sehat ke belaka? Tengah buat apa ya bila hari Khamis? Kalau pelajar sekolah, mustahil pelajar sekolah dengar radio. Tapi tak mustahil juga sebabnya sejak daripada zaman saya lagi pun kita bawa juga radio ke sekolah. Oyaknya saya lahir tahun ni teh putih. Bawa walkman, bawa radio ke sekolah. Sebab apa? Sebab kita tak say bila cikgu tak ada dalam kelas. Kita lebih memilih untuk buat kerja-kerja ataupun benda-benda yang tidak berfaedah seperti memonteng, duduk belakang Sarawak ke apa cew. Mari kita pergi tengok budak tu, budak baru tu. Hak tingkat tiga tu. Agak molek lah. Lalu dia pakai ting, tak senyum langsung ke aku. Ada. Bermakna akan muncul benda-benda yang tidak okey dan tidak molek dan tidak berdisiplin di sekolah itu. Maka baik kita bawa walkman, kita dengar radio Kelantan FM lah. Anak-anak pelajar, awak ingat bawa walkman dengan radio dekat sekolah tu, itu membuang masa ke tidak? Radio sekarang, dulu dan kini, sentiasa menghidangkan informasi-informasi. Kadang-kadang tu, okay? Lebih laju daripada awak pergi beli suap khabar. Zaman itulah, awak pergi beli

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Kelantan FM.

0: kita kena pasir berdera semua setiap kali masuk bulan Ogos.
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: puak-puak di Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap ke, Cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
3: Hanya di Guralik, Galik, Galik, Galik. Aduh, seumur.
4: Station name. Kelantan
5: FM. Ayuh. Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
6: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
5: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
6: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
5: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
6: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
7: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
8: Info Sukan Kelantan FM.
9: Info Sukan edisi Khamis 13 Ogos 2026. Kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syahrul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Muhammad Syahrul yang lebih dikenali sebagai Syahrul Aimi mengaku kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Namun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada Sukan Asia hanya hadir 4 tahun je sekali. Dia cakap macam ni lah. Jadi sekarang saya akan beri segalanya yang saya ada. Katanya kepada pemberita pada sesi lawatan ketua kontijen CDM dan timbalan ketua kontijen DCDM ke venue latihan sukan gimnastik, artistik dan gymrama serta karate bagi persiapan ke Sukan Asia 2026 di Majlis Sukan Negara MCN Bukit Jalil hari ini. Gimnas berusia 24 tahun itu berkata lagi beliau kini menjalani rawatan suntikan plasma kaya platelet PRP sebagai usaha untuk kembali cergas sebelum berlepas ke Jepun. Dia kata lagi, sejak balik daripada Sukan Commonwealth, saya rasa memang saya mula dari kosong lah sebab saya baru dapat tahu yang saya ada kecederaan koyak meniskus. Dari itu memang broken lah bila dengar kecederaan saya masih ada. Dia sambung lagi, dia kata sekarang saya dah jalani PRP dan saya harap sebelum berlepas ke Sukan Asia, saya dapat kembali cergas dan dapat buat yang terbaik. Itu dia, kata dia, kata pemenang pingat gangsa acara melombol lelaki Sukan Asia Huangzhou 2022 itu. Beliau terus berkata kemungkinan menjalani pembedahan buat kali kelima akan dipertimbangkan sekiranya masih gagal mencapai tahap kecergasan yang terbaik selepas Sukan Asia nantilah. Sesuatu situasi itu turut memaksa Syahrul Aimi menilai semula sasaran pingatnya di Aichi Nagoya. Dengan mara ke final kini dianggap pencapaian memadailah berdasarkan keadaan semasa. Jadi ketika ini pemenang pingat emas Sukan C 2025 itu belum menjalani latihan berat lagi lah dan hanya memberi tumpuan kepada latihan kecergasan serta asas sepanjang proses pemulihan. Kita doakan semoga atlet kita ni janganlah sakit lama-lama deh. Bukan ramai, bukan mudah dan tak semua orang mempunyai kemampuan, capability yang sekuat kita punya atlet. Tak ide. Jadi sekian sahaja info sukan untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari untuk info sukan yang seterusnya. Terus dengarkan kami di Guralik. Ada semua.
8: Info Sukan Kelantan FM.
10: Saya Saleh, datang dari Brunei, pelajar UMK. Datang Kelantan, terus terpikat dengan Kelantan FM. Memang awesome.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Ha, Is. Nak tanya Is, alang-alang kita duduk kecek pasal Aedes ni, pasal nyamuk lah, eh? Macam mana kita nak bezakan antara nyamuk Aedes dengan nyamuk biasa ni, Is? Ha. Baik, nyamuk Aedes ni, kalau nak kenal, badan dia kecil, warna hitam, pekat, kaki dan badan berbelang waktu ataupun dia ada jalur-jalur putih di tubuh lah. Tapi kalau nyamuk biasa, badan dia lebih besar sedikit, warna coklat ataupun kelabu, tak ada jalur putih pada kaki dia tu, tak ada belah-belah lah. Dan seterusnya pula, nyamuk biasa ni badan dia lebih besar sikit. Macam isu ayat tadi lah, beza dia nyamuk Aedes badan dia kecil, nyamuk besar. Nyamuk biasa badan dia lebih besar. Lepas tu nyamuk Aedes warna hitam, pekat, kaki dan badan dia belah ada jalur putih. Tapi nyamuk biasa dia tak ada jalur putih di kaki dan warna dia tu agak coklat-coklat kelabu. Waktu menggigit pula. Waktu menggigit kalau nyamuk Aedes dia aktif pada waktu siang, terutamanya alik pagi. Lepas subuh tu awak jangan terlalu segar, sampai awak biar je nyamuk kekoh awak. Jangan dik. Jadi dia aktif waktu siang, terutamanya waktu pagi. Selepas matahari tubik tu dia suka berlega-lega, terutamanya rumah awak hok berhitah hok siapa kok nela. Baik. Dan seterusnya lewat petai pun dia ada juga berlega-lega. Di waktu senja pun dia suka berlega juga. Kenapa tak di sini? Senja dan pagi rupanya nyamuk ini, Aedes ini. Deh. Dan untuk nyamuk biasa dia aktif pada waktu malam dan dalam gelap. Tapi janganlah pula awak duduk ngai dalam gelap tu, awak tak ada betih. Tak apa, ni nyamuk biasa, biar je lah yang kekoh. Baik, seterusnya tempat membiak dia pula. Nyamuk Aedes ni dia suka air jernih, dik. Jangan kita saya terlalu artistik sangat, terlalu kreatif sangat. Bila kita nampak hidupan duduk mak-mak-mak ke atas permuka AI itu, kita pun pego. Itu nyamuk Aedes, dik. Dia suka air bersih, dia suka air jernih. Dan terutamanya dari pasu bunga, dari tong, dari tayar terpakai ataupun takung yang kecil yang ada luar ataupun dalam rumah. Bermakna dia suka membiak dekat tempat-tempat yang bersih, air jernih. Dan kita jangan pera pula dia, nampak cantik lah. No. Dan yang seterusnya untuk nyamuk biasa, dia suka air yang agak kotor ataupun bertakung dalam loket, kolam ataupun tanah. Air cemar-cemar tu kalau ada nyamuk hok duduk membiak dalam tu pun kena buai juga. Tak apa ya, nyamuk biasa ya, tak tahulah, tak kekong orang, tak ada jadi edih lah dia. Biar kak nak pera. Kak, mari sini kak. Mari sini. Mari sini. Mari, kak. Mari. Hanya di Gurali ada semua.

jenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Kalau si dia tidak faham bahasa,
1: kenapa awak lebih sayangkan negara ni? Kenapa awak lebih sayangkan tanah air daripada awak sayang saya? Awak tahu tak yang akan hidup sebubur dengan awak adalah saya, bukan tanah air.
0: Dek, bukan tanah dan air. Ya Allah, negara kita lah. Awak ni berapa kali merdeka? Dah awak tak faham, kita putus je lah. Jadi untuk tunjukkan semangat cinta akan negara kita, saya nak kongsikanlah juga deh cara kita menzahirkan rasa sayang itu. Baru orang kata bukan dek, apa kibar dek saja. Kita ada lagi cara-cara lain untuk tunjukkan yang kita sayang akan negara. Salah satunya deh, bukan salah satulah, antara beberapanya lah . Yang pertama, kita kena hormati bendera kebangsaan dengan cermat. Hormat ni bukan saling dengan bendera tau. Awak ni saya kena terai lebih-lebih sikit. Saya couple dengan awak dah 15 tahun pun awak tetap minta saya jelas betul-betul. Nasib baik pendengar Kelantan FM nombor 1. Sebut sekali je terus faham. Awak je, awak ni yang couple dengan saya ni. Tepi sikit awak. Dia kena hormat bendera. Kena hormat bendera tu macam mana? Janganlah biar dia terseret atas tanah. Janganlah biarkan dia tu awak buat ngelak tangih. Awak buat lapik butir naka, acar, bubur lambuk. Jangan deh. Bendera itu tugas dia ataupun manfaat dia, fungsi dia adalah untuk kita kibar, untuk letak dekat pagar, untuk letak dekat kereta, untuk dikibarkan semegah-megahnya. Ada orang sanggup rukah pokok, rukah pokoknya hak terpaling tinggi di atas muka bumi untuk gantung bendera kita. Seterusnya juga, kita boleh patuhi undang-undang dan peraturan negara. Kena patuhilah gapo kerajaan kita kata. Dia kata tak boleh, jangan buat. Dia kata boleh, boleh baru buat. Gitu. Kalau kita ni, aku sayang negara aku. Aku orang Malaysia kau. Tapi undang-undang negara, gom tepuh dengan gitu je. Tidak peduli pun apa yang undang-undang kita tetapkan. Itu awak buat, awak gi naik mulut saja. Dan juga kita kena amalkan prinsip rukun negara setiap hari. Kan ada lagu 5 prinsip rukun negara. Itu bukan sekadar lagu, kita kena ikutlah. Kita duduk ikrar dekat sekolah tu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesopanan dan kesusilaan. Bukan gaduh nak duduk kat paper net tu. Sebenarnya setiap kata ikrar rukun negara tu ada manfaat, ada kepentingan, adalah dia, kita kena hormat, kita kena ikut. Mungkin sekadar baik-baik lirik, baik-baik barisan kata-kata sahaja itu deh. Ingat, itu dari segi undang-undang lah. Macam mana kita nak tunjuk rasa sayang kita kepada negara dari segi benda lain pula. Ekonomi, masyarakat, pendidikan, budaya, is akan kongsikan selepas ini. Tak boleh kongsi belakang, buih mulut saya nanti. Kita layak gurali, desert mode.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliga je dengar.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Hey, mak no. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga je dengar.
4: Ah, benar sekali. Dia jeliga ni dia bukan perkara ataupun makan ni ada dalam piring atau makuk saja deh. Ha, jeliga pun kata kalau kita dengar orang tu, kita suka dengar dia kecek. Oh, tambah-tambah bila kita nak kat orang tu lah deh. Dia akan jadi jeliga lalu. Tak percaya, try lah. Ha, dan kita bukan nak cerita pasal jeliga dulu lah ni. Kita nak cerita nak sambung tadi lah. Tadi kan kita sakut tadi cerita tak dah habis. Ni episod 2 ni. Episod 2 ni adalah macam mana kita nak tunjuk kita sayang dan cinta kepada tanah air dan negara kita ni. Ha, kalau tadi dari segi undang-undang, ha, kena ikut undang-undang, kena ikut simbol, kena ikut semua benda tu lah deh. Dan sekarang kita masuk pula dari segi ekonomi dan masyarakat. Ha, lagu mana pula kita nak tunjuk kita sayang akan negara kita dari segi ataupun dari sudut ekonomi dan masyarakat. Baiklah, dan untuk yang pertamanya, kita kena beli dan guna barangan buatan dalam negeri. Bermakna buatan tempatan, kena beli. Terutamanya buatan orang-orang kita. Maksud faham tak maksud saya? Saya macam biasa kena jelaskan lebih lurus dan lancar kepada awak. Awak ni, awak yang couple dengan saya 15 tahun ni. Bukan pendengar Kelantan FM. Pendengar Kelantan FM memang koyak sekali tu. Lalu, awak ni yang couple dengan saya 15 tahun. Awak dengar sini eh. Awak kena belilah barang-barangan yang dijual hasil daripada air tangan ataupun pembuatan orang-orang tempatan kita. Baru betul nampak kita sayang negara kita. Kita sokong dari segi support ekonomi. Seterusnya, jaga perpaduan dan hidup aman dengan kaum lain. Seperti yang kita tahulah, dekat negara kita ni berbilang bangsa, ada pelbagai kaum. Jadi jangan ada rasis-rasis tu. Jangan set-set kita saja, set demo, set kita. Ah, tak belagu angin aku dengan dia tu. Jangan gitu deh. Aku pingat mung kalau mung gitu. Kita kena menerima bermasyarakat ni. Dia tidak set warna gun ni, warna biru-biru. Mung kuning lasak eh kulit mung. Kuning lasak duduk dengan kuning lasak ah. Tak boleh. Warna kulit ke ataupun agama ke bangsa apa pun dia, ya kecek pelak-pelak. Kita kecek, lidah kita kerah. Lidah dia macam kita tak minat. Jangan. Mai sini mah aku piak. Okey, dan seterusnya, tolong menolong dan gotong royong dalam komuniti. Kenapa kena ada gotong royong ni ya? Tolong menolong ni kenapa sebenarnya? Ada tujuan dia. Sebab negara kita sentiasa welcome pelancong daripada luar, okey? Dan kita kan sayang sangat dengan negara kita. Jadi, kalau kita tak amalkan gotong royong, kita tak bersatu sama-sama jaga kebersihan negara. Habis tu kalau pelancong luar mari, dia tengok, oh lagu ni Malaysia. Oh loh. Patah dia tu, aku nak apa tika tak boleh. Sebab apa? Bekah coconut shake, bekah jelly kelapa, bekah milo kepal, bersepoh ke atas pasir. Allahu Akbar. Jadi bila kita bersatu, tak kira kaum atau bangsa, sama-sama kita gotong royong, kita bersihkan negara kita. Jadi pelancong mari pun, rasa macam nak berbaka dengan orang-orang Malaysia supaya saya nak generasi saya pun ada amalan-amalan nilai-nilai murni seperti rakyat Malaysia. Kayak kemah tu, kayak sedap gitu. Terus bersama saya di Gugali, ada sok mau tak saya kasih banyak, takut saya buih mulut.

0: Bisi tu. Tak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengobatan orang ramah. Ramah berjua-jua. Sama-sama agak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Besarnya itu susah payah. Oleh dulu-dulu untuk petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Yo, Merdeka! Ha, saya tak boleh kuat-kuat sangat pecah speaker nanti. Payuh pula DJ Nuha nak konti malam ni. DJ Nuha konti malam ni deh. Ha, bagi yang tanyalah. Baiklah, ha, saya nak sambung lagi lah. Ini pula dari aspek lain pula. Macam mana cara untuk kita buktikan bahawa kita ni sayang akan negara kita dan bukan sembang di bibir sahaja. Baik, yang pertama, kita kenalah belajar rajin-rajin untuk memajukan negara. Maksudnya di sini adalah bila kita belajar rajin-rajin, kita timba ilmu di peringkat menara gading. Segala ilmu dari pelbagai jenis aspek, tak kisah ilmu kedoktoran ke, ilmu kesusastrawan Melayu ke, ilmu seni ke, semua kita pelopori, semua kita menguasai. Barulah kita boleh majukan negara kita untuk waktu yang akan datang pula dengan hasil ilmu yang kita timba. Dan seterusnya pula, kita kenalah hargai bahasa jiwa bangsa dan warisan kita. Contoh dari segi bahasa deh, terutamanya generasi muda lah. Biasanya kita ni tak rasa bangga bila kita cakap bahasa Melayu. Kalau pergi luar negara agak pisah Google Translate lah. Allah, betul lidah-lidah semata-mata nak nampak macam orang dari country mereka. Kenapa? Awak tak bangga ke kita dari Malaysia? Cakap je lah bahasa Melayu. Mereka dari luar sana pun mari ikut ni kecek bahasa dia. Kita pula susah buka kamu nak kecek dengan demo. Kita bangga je lah. Dia tanya kok Maghrib, kita tanya, kita jawab kok Melayu. Apa salahnya kita bangga dengan bahasa kita? Ha, terutamanya dak generasi-generasi baru yang kedek-kedek dalam penulisan pun salah lagi aja. Dalam surat menyurat pun salah lagi aja. Kalau sayang dia tulis CYUNK. Ciang. Nampak dah, awak tak menghargai bahasa kita. Apa lagi perkataan-perkataan yang awak memang sengaja pisah tak nak menulis mengikut bahasa Melayu standard. Ataupun berkata-kata pun awak pisah tak nak. Dia mesti sebut, okay, by the way, come on lah, uni green flag, red flag, benda-benda tetap ah. Kenapa tidak? Awak ni memang sangat baik. Saya suka tengok awak. Wajah awak terpancar. Kita bubuh sastera, kita bubuh bahasa Melayu klasik, kita bubuh belaka. Janji bahasa kita. Baik, seterusnya pula, kenang jasa pemimpin dan pahlawan terdahulu. Ini saya petik dari satu sudut lah contoh. Generasi sekarang tak suka mata pelajaran sejarah. Katanya, barang yang lepas usah dikenang. Amboi, usah dikenang, tak ada hak dulu, tak merdeka kita tau. Awak tak boleh begitu. Kadang-kadang kalau bahasa mata pelajaran sejarah, gak poting sekolah. Tak boleh macam tu. Itu je untuk kita, bila kita belajar sejarah, kita tahu apa yang berlaku sebelum ni, nak memerdekakan kita supaya kita boleh makan nasi di bawah bumbun yang berekon kerana jasa-jasa orang terdahulu lah. Awak jangan celik mata senilai-nilai. Awak langsung tak saya tahu, tak saya kenang, tak saya peduli pun tentang apa yang berlaku yang menyebabkan negara kita boleh merdeka today. Awak faham tak? Awak tak faham. Bukan pendengar Kelantan FM. Ni awak yang couple dengan saya 15 tahun ni. Baik, terus bersama dengan Iz di Gugali. Lepas ni ada banyak lagi segmen best Ada banyak lagi segmen-segmen menarik. Kita mungkin nak kacau pasal kesihatan lepas ni. Terus bersama Iz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Kualiti udara di 9 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Samarahan merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU paling tinggi iaitu 181, diikuti Serian, Kuching dan Sri Aman. Di Semenanjung, dua kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dan Ceras. Empat kes penyeludupan membabitkan 1.53 juta batang rokok putih dan 60.47 kilogram bunga ganja ditumpaskan. Nilai keseluruhan rampasan melebihi 6.17 juta ringgit. Pengarah Kastam Lapangan Terbang Antarabangsa KL Aspalila Jituah berkata, dua daripada kes itu membabitkan penyeludupan rokok di zon perdagangan bebas KLIA. Dua lagi melibatkan bunga ganja termasuk 47.8 kilogram dadah bernilai 3.824 juta ringgit yang ditemukan dalam dua bagasi ditinggalkan di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA. Kes disiasat bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang anggota tentera cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakan ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SEC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku ketika mangsa bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dirujuk di Hospital Tuanku Jaafar untuk rawatan lanjut dan berada dalam keadaan stabil. Amalan komunikasi asertif iaitu menyuarakan emosi dan keperluan secara jujur serta saling menghormati amat penting dalam mengelakkan krisis kekeluargaan seperti keganasan rumah tangga dan isu kesihatan mental. Perkara itu dinyatakan Penolong Pengarah Kanan Unit Kaunseling dan Intervensi Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN Rasidah Sulaiman. Katanya gaya komunikasi agresif dan pasif yang memendam perasaan sering menjadi punca konflik berlarutan rumah tangga. Cabaran utama keluarga masa kini bukan sahaja kekurangan masa tetapi juga cara berinteraksi yang semakin jauh berikutan penggunaan peranti elektronik. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 yang mengorbankan lebih 200 nyawa, darurat ekonomi diisytiharkan di Colombia. Presidennya Abelardo de la Esprilla berkata, pengisytiharan dibuat berdasarkan mekanisme diperuntukkan dalam perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: Merdeka!
1: Ha, masih lagi bersama dengan Is. Tapi kita dah jam yang ketiga ni. Hai, cepatnya waktu berlalu. Kenapa waktu ni? Ada siapa-siapa putar J kau? Kenapa cepat sangat ni? Kita dah 12.10 minit dah sekarang ini. Ah, laju saya yang rasa laju. Mungkin anda semua rasa macam mana ada laju. Aku rasa macam 10 J. Is kecek. Yeah. Let's go. Baik, Is nak kongsikan satu benda ni. Ni pengalaman Is diri ni. Nak tahu tak, pagi tadi, Is bangun pagi, tiba-tiba rasa macam nafas pendek. Tiba-tiba rasa macam semput. Tiba-tiba rasa macam... Aduhai, ni anxiety ke, asma ke, sesak nafas ke, apa ni? Kita tak tahu, muka kita pergi doktor ni. Ha, jadi... Tahlah. Is tak diagnose diri sendiri, tapi kita nak cerita pasal asma sikit boleh? Boleh lah, eh. Baik, untuk asma ni, kita cerita pasal faktor je ataupun punca. Bolehkah? Yang pertama adalah jerebu. Kan isu kebakaran terbuka dengan jerebu dekat negara kita ke? Agak, agak kritikal juga. Jadi, saya rasa mungkin saya ni terkena kesan jerebu agaknya. Sebab saya tidur buka nelo. Saya sentiasa tidur buka nelo. Sebab apa? Sebab bilik saya panas. Ataupun saya suka tengok bintang dan bulan pada waktu malam. Mungkin. Baik. Seterusnya adalah akibat bulu haiwan. Saya rasa saya belai-belai kucing ke kambing ke biri-biri ke. Sebab saya suka bela arnab. Saya ada banyak arnab. Saya bela arnab. Kucing pun banyak. Tak ada pula saya bersin-bersin ataupun semput dengan bulu haiwan. Mungkin bukan. Baik, seterusnya adalah cuaca sejuk. Kamar saya tu tidak sesejuk Korea. Dak. Saya rasa dak ni. Bukan punca sejuk juga ni. Ataupun perubahan suhu mendadak. Mungkin. Saya daripada konti yang sejuk, tiba-tiba balik rumah seperti sedang membakar lemang toki. Hei. Okey, seterusnya faktor dia juga adalah... jangkitan saluran pernafasan seperti sesema. Oh, saya rasa last saya sesema lama dah. Tak mungkinlah kesan daripada saya sesema. Tapi saya ada sesema, tapi saya sebulan lepas kot. Bukan ni, bukan sesema ni. Baik, seterusnya adalah aktiviti fizikal atau senaman berat. Sejak jadual saya yang terlalu sibuk ni, senaman tu dah jadi X dah. Saya nak kembali balik dengan ex saya tu. Tapi insyaAllah nanti jadual tak berat mana, kita kembali bersenam. Jadi bukan masalah senaman juga. Jadi masalah apa ya saya sesak nafas pagi tadi? Yang terakhir adalah tekanan emosi yang kuat.

ada seseorang yang telah buat saya sedih, terlampau, ataupun saya overthinking, ataupun saya terlalu serius dengan sesuatu yang saya sedang kerjakan sehingga memberi impak kepada emosi saya. Mana satu ya? Saya rasa dalam banyak-banyak faktor mungkin yang terakhir tu kot. Sebab kita bila buat sesuatu kerja, kita bagi 120% kepada kerja kita. Jadi mungkin sebab saya terlalu fokus, saya terlalu teratur orangnya, maka dia efek sampai ke sesak nafas. Ya, kalau tidak, mutak sudut dinos diri-sendiri. Ini orang kata antara faktor. Saya pun tak tahu punca saya yang mana satu. Baiklah, sekejap sahaja lagi mu dalam pukul 12.30 kita ada sembang pasal kesihatan. Sebab itulah Iskia cakap pasal kesihatan tapi tak jumpa jawapan sebab kita bukan doktor, dik. Jadi lepas ni kita ada sembang sihat tapi bukan cerita pasal asma. Kita nak cerita pasal lain 12.30 nanti, okey? Tak boleh bagi tahu banyak lagi, nanti tak surprise, tak ada kejutan untuk anda, okey? Dan kita layar dululah ni lagu Dinda dari Masdo. Saya nak tanya, pasangan anda, anda panggil Dinda lagi ke? Abe-abe di luar sana, kau panggil gapo? Makmu, makmu, mung, aku. Allahuakbar. Apa ya kasar tu dulu masa bercinta ke? Yang semacamnya apu kinyo bang. Aide.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Ha? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Ha, jangan kerana tamak sedikit je, tapi hilang simpanan seumur hidup. Abang kalau ada sayang dekat sebelah tu yang memaksa-maksa sangat tu untuk guna duit gaji abang, hai, abang fikir berpuluh-puluh kali bang, scammer sekarang ni. Okey, jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Macam yang Is janjikan tadi lah, kan kita ada slot sembang sihat. Jadi kita nak cerita pasal kesihatan lah pula ni. Dan Is tidak sendirian lah deh. Nanti Is perkenalkan. Cuma Is nak bagi tahu dulu, kita punya tajuk sembang sihat kita ni adalah pendermaan organ dan tisu. Dia ada tajuk kecil pula lepas tu, warisku hormati ikrarku. Ha, dia pasal pendermaan organ dan tisu ni. Macam mana ni? Kita kena kupas ni. Is memang tak tahu apa-apalah. Kita mari ke slot sembang sihat hari ni. Kalau boleh kita biarkan orang kata diri kita ni kosong. Supaya penerimaan yang kita nak terima selepas ini, yang betul, yang bermanfaat, yang tulen lah orang kata. Yang soheh. Dan bersama-sama dengan Is sekarang ini, kita ada Dr. Adrian Zailan bin Abdul Rahman, Pegawai Perubatan Merangkap Pengurus Klinikal dan Koordinasi Unit Perolehan Organ Hospital UPOH ataupun UPOH Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru. Apa khabar, doktor?
4: Khabar baik. Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Is yang telah menjemput unit perolehan organ melalui saya untuk membincangkan tentang pendermaan organ dan tisu. Warisku hormati ikrarku.
3: Tajuk dia ni sangat menarik ni, doktor. Tajuk dia sangat menarik. Jadi sekarang ni kan, doktor, kita jelaskan sikit kepada penonton kenapa tajuk hari ni jadi topik untuk kita sembangkan. Mesti ada kepentingan dia kan, doktor?
4: Betul-betul. Okay. Warisku hormati ikrarku ni adalah satu tema lah yang dipilih sebagai tema kempen Minggu Kesedaran Pendermaan Organ ataupun kita panggil singkatan dia MKPO, dan ia merupakan agenda peringkat kebangsaan bagi pemindahan ataupun transplantasi organ di Malaysia. Jadi tema ini digunakan bermula pada tahun 2025 sehingga sekaranglah 2026. Ia juga menggantikan tema yang sebelum ni, Satu Ikrar Sejuta Harapan. Jadi Satu Ikrar Sejuta Harapan ni dalam beberapa tahun sebelum tu, dan sekarang ni kita kepada Warisku Hormati Ikrarku. Ia bertujuan memupuk kesedaran kepada ahli keluarga supaya menghormati niat murni penderma yang telah berikrar, sekaligus mempermudahkan urusan dan proses pendermaan organ di Malaysia.
3: Jadi saya percaya betul lah doktor. Sebenarnya penderma tu kadang-kadang dia memang ada niat untuk menderma. Orang kata jasa baik ataupun niat yang baik untuk menderma, tapi dihalang oleh keluarga sebab tak ramai masyarakat kita yang faham sebenarnya derma organ ni tidak memberi kesan negatif pun kepada penderma.
4: Yeah.
3: Betul tak doktor?
4: Betul.
3: Okay, jadi sekarang Is nak tanya doktor, apa maksud pendermaan organ ni? Maksudnya organ yang macam mana? Derma melalui yang macam mana? Pendermaan organ ni mungkin ramai lagi yang belum faham maksud konsep pendermaan organ tu doktor. Boleh doktor jelaskan?
4: Okey, maksud pendermaan organ secara ringkaslah. Pendermaan organ ni adalah satu proses yang mendermakan organ seseorang untuk tujuan transplantasi, iaitu pemindahan organ bagi menyelamatkan nyawa pesakit kronik.
3: Baik.
4: Ia dibolehkan dilakukan dengan dua cara. Satu, pendermaan selepas kematian. Dan satu lagi adalah pendermaan semasa hidup. Pendermaan semasa hidup ni adalah terhad kepada satu buah pinggang sahaja ataupun separuh hati.
3: Baik.
4: Tapi bagi pendermaan selepas kematian ni, seseorang itu boleh mendermakan lebih banyak organ dan tisu jika dibandingkan dengan pendermaan semasa hidup. Dan satu lagi, pendermaan organ selepas kematian ni adalah digalakkan berbanding pendermaan semasa hidup, yang mana pendermaan semasa hidup ni ada komplikasi selepas pendermaan dan perlukan pemantauan.
3: Okey, tadi doktor ada cakap penderma bukan sahaja mereka yang masih hidup, tapi yang telah meninggal dunia pun boleh juga menderma. Jadi dekat sini Is, mungkin korang faham apa, kalau selepas mati ataupun selepas meninggal dunia kita masih jadi penderma, boleh jadi penderma, kematian yang macam mana tu doktor yang melayakkan kita untuk menderma?
4: Okey, betul. Jadi kematian yang macam mana yang kita boleh derma tu, dia ada, kalau kita tengok di hospital ni secara umumnya terdapat dua jenis kematian.
3: Baik.
4: Iaitu kematian jantung yang berhenti dan satu lagi adalah kematian otak. Jadi kematian jantung terhenti ni adalah kematian yang lazim yang sering berlaku sama ada di rumah ataupun di hospital juga. Okey, kematian jantung ni terhenti bila kalau kes kematian jantung yang berhenti hanya boleh mendermakan tisu saja, iaitu tisu ni adalah kornea mata, injak jantung, tulang dan kulit. Ia berikutan kalau sebab kalau jantung kita tak boleh nak dermakan organ sebab organ memerlukan oksigen melalui pengaliran dan bekalan darah untuk kekal berfungsi. Jadi kematian kedua adalah kematian otak, di mana keadaan di mana kehilangan fungsi otak yang berkekalan, termasuk pangkal otak. Jadi kematian otak ni dengan kata lain, fungsi otak tu tak boleh nak fungsi dah sebab ada kecederaan ataupun pendarahan dalam kepala.
3: Jadi yang doktor cakap tadi adalah contoh kematian otak tu eh?
4: Yes. Jadi contoh kematian otak ni macam mana yang boleh berlaku yang membawa kepada kematian otak. Satu adalah kecederaan kepala yang teruk, seperti kes kemalangan yang menyebabkan kecederaan otak yang teruk dan tapi pesakit itu sempat dimasukkan ke dalam ICU dan diberikan rawatan rapi seperti bantuan pernafasan yang menggunakan mesin ventilator dan ubat jantung juga diberikan. Jadi dalam keadaan kecederaan kepala yang teruk tapi fungsi organ masih lagi berfungsi dengan bantuan-bantuan mesin dan ubat. Dan perkara yang kedua yang boleh membawa kepada kematian otak adalah serangan strok berdarah. Okey, pendarahan dalam kepala yang teruk akibat darah tinggi yang tidak terkawal, pembuluh darah dalam otak boleh pecah. Bila pembuluh darah dalam otak boleh pecah, dia fungsi otak akan hilanglah sebab tak dapat bekalan saluran bekalan darah dan juga bekalan oksigen. And then yang ketiga adalah bila berlakunya seseorang tu ada brain tumor ataupun kanser otak. Tapi brain tumor atau kanser otak ni setengah pesakit yang tak semua mempunyai masalah kanser otak ni boleh didermakan. Tapi kalau yang kes yang sel ataupun kanser tu dah berjangkit ke organ lain dan tak boleh lah. Tapi kalau belum berjangkit, maksudnya dia masih lagi boleh menjadi penderma organ.
3: Jadi maksudnya tak semua doktor.
4: Betul.
3: Okey, kalau kematian otak dengan kematian jantung ni dapat mendermakan organ dengan tisu. Dia sebenarnya, adakah benda tu semua orang ataupun apakah perkara ataupun asbab yang tidak melayakkan? Dia memang ada kematian otak dan jantung tapi dia tak layak untuk menderma. Mungkin ada doktor, puncanya kenapa?
4: Okey, betul DJ Faiz. Dia kalau kematian otak dan kematian jantung, tak semua kematian otak dan tak semua kematian jantung boleh didermakan.
3: Okey.
4: Jantung yang masih berfungsi secara normal dengan bantuan ubat jantung mengepan darah ke seluruh dunia, dia masih lagi sebab ada jangkitan kuman. Benda-benda yang tidak membolehkan didermakan organ tersebut ataupun tisu tersebut, jangkitan kuman ataupun mana-mana selepas kematian ataupun semasa dalam rawatan tu kita dapati dia ada jangkitan penyakit yang berjangkit, tak boleh jugalah.
3: Baik. Okey doktor, berdasarkan pengalaman doktor sendirilah, sebenarnya di Malaysia ataupun sekitar pengalaman doktor, ramai ke peratusan penderma di luar sana yang merelakan diri untuk jadi penderma?
4: Okey, kalau dari segi yang masalahnya adalah dari segi kesedaran.
3: Baik.
4: Mungkin. And then daripada kebenaran ahli keluarga.
3: Okey.
4: Okey, kalau kita tengok dari segi kematian di hospital ni, hanya 1 hingga 2% sahaja kematian yang berlaku di hospital.
3: Baik.
4: Kematian otak. Tapi yang selebihnya adalah 98% kematian jantung.
3: Okey.
4: Daripada 1%, 1 hingga 2% kematian otak ni lah yang kita dapat didermakan organ-organ tersebut. Dan 98% jantung, kematian jantung tu hanya dapat didermakan tisu. Jadi yang 1 hingga 2% ni saya considerkan macam adalah insan yang terpilih.
3: Okay.
4: Maksudnya dia terpilih untuk mendermakan organ dia. Sebab setiap kematian tu belum tentu, walaupun kematian otak belum tentu dapat didermakan.
3: Faham?
4: Jika apa ni, pesakit tersebut ada jangkitan kuman ataupun penyakit yang berjangkit.
3: Yang berjangkit.
4: Jadi insan yang terpilih ni lah yang sepatutnya ataupun keluarganya perlu rasa bersyukur sebab satu kematian yang tak dapat dielakkan tapi dapat membantu pesakit-pesakit lain, pesakit kronik lain yang boleh sehingga menyelamatkan hingga 8 nyawa.
3: Betul, saya setuju. Sebenarnya mereka yang menderma tu membantu orang kata kehidupan orang lain juga.
4: Yeah,
3: tapi doktor, macam doktor berulang kali sebut tadi, halangan dari keluarga doktor. Doktor rasa kenapa keluarga menghalang ahli keluarga mereka untuk menderma doktor? Adakah pendedahan ataupun pencerahan ini belum clear lagi di tahap pengetahuan mereka? Ataupun apa asbab yang mereka dimomok-momokkan supaya dirasa tak ahli keluarga mereka menderma? Jadi sebenarnya stigma yang macam mana yang ahli keluarga, macam mana doktor?
4: Kebanyakan yang saya selalu hadapi bila berjumpa keluarga, keluarga selalunya menyatakan bahawa bila berlaku pendedahan organ akan nampak kecacatan jenazah.
3: Baik.
4: Tapi sebenarnya itu anggapan daripada keluarga lah. Mungkin yang mereka tak berapa faham ataupun tak tahu apa proses pendedahan organ sebenarnya. Sebab selepas pendedahan organ tiada kecacatan jenazah selepas pendedahan tersebut. Kalau kita nampak pun selepas pendedahan tersebut hanya ada satu garisan pembedahan.
3: Baik.
4: And then bila seseorang tu dah didermakan, pembedahan tersebut dijahit sama seperti dengan pesakit yang menerima rawatan pembedahan dalam hospital juga. Bukan
3: tinggal macam tu.
4: Memang kita akan jagalah kehormatan pesakit arwah ni. Maksudnya dalam keadaan yang cantik. Termasuklah pembedahan mata yang kita ambil bola mata dia dengan kornea. Jahitan tu sama juga semasa jahitan kita bagi pesakit yang hidup. Jadi tak nampak sangat kecacatan. Cuma satu garisan potongan. Kalau untuk kes-kes organ akan nampak satu jahitan lain, jahitan tu je lah.
3: Faham.
4: And then kadang-kadang benang tu pun tak nampak sebab kita masih lagi jahit tu di bawah kulit. Jadi nampak, hanya nampak satu lain, satu lain saja dan cantik lah.
3: Okey. Jadi doktor, kita tahu punca ataupun asbab daripada pihak ahli keluarga kenapa mereka melarang ahli keluarga mereka untuk menderma. Sekarang ni ada tak tips ataupun cara daripada pihak hospital ataupun pihak doktor sendiri untuk bagi penerangan ke ataupun program yang macam mana supaya ahli keluarga tu lebih dapat pendedahan ataupun ilmu pengetahuan yang memudahkan mereka untuk faham sebenarnya prosedur ni tidak mengganggu jenazah pun sebenarnya. Mungkin doktor ada apa-apa program ke, langkah ke?
4: Ya, betul. Kita selalu adakan program-program kat luar lah.
3: Baik.
4: Kat pasaraya, mall, memberikan penerangan tentang pedemam organ, memberi pamphlet ataupun risalah-risalah bila kita ada buka booth kat kawasan-kawasan tempat orang ramai ataupun majlis sukan, program kerajaan negeri. So, kita akan bagi penerangan kepada masyarakat, especially orang Kelantan ni lah. Jadi, benda-benda gitu kita cuba menyampaikan. And then, kita juga pergi ke universiti, college-college yang dalam negeri Kelantan ni untuk memberi penerangan tentang pedemam organ melalui student-student universiti dan lain-lain, supaya daripada generasi muda ni dia akan lebih terdedah dan terus dapat apa ni, direct information lah daripada kita tentang pedemam organ. So dapat menghapuskan stigma masyarakat tentang ketakutan tentang pedemam organ. Juga yang masalah adalah dari segi pemahaman masyarakat berkaitan dengan agama.
3: Okay.
4: Yang tu yang masalah sikit lah kita nak bagi penerangan ni.
3: Okay.
4: Dan macam kita mengharapkan pihak-pihak majlis agama Islam melalui ustaz-ustaz juga dapat memberi penerangan.
3: Okey, dari segi perspektif agama tu Isa akan tanya sekejap lagi.
4: Okey,
3: okay, kita masih lagi Is macam tengah membayangkan doktor. Keluarga yang apa perasaan keluarga bila dia dapat tahu penderma tu telah pun menderma, ataupun mereka yang seboleh-bolehnya tak nak ahli keluarga mereka menderma. Okey, doktor dah cerita dah tadi dia punya komplikasi, implikasi segalanya. Sekarang ni doktor, mungkin kita ke tepi sikit. Saya nak tanya dari pengalaman doktor, ada tak doktor pengalaman yang mungkin huru-hara daripada ahli keluarga setelah dapat tahu ahli keluarga mereka dah buat pendermaan sebelum minta izin ke apa ke? Ada tak doktor drama-drama macam tu doktor?
4: Drama-drama dari keluarga ni adalah.
3: Okay.
4: Contohnya sebabnya kalau dari segi penderma organ ni, kita hanya memerlukan kebenaran ahli keluarga terdekat.
3: Okay.
4: Daripada ayah, ibu ataupun adik-beradik yang terdekat lah. Biasanya kadang-kadang yang saya hadapi adalah tentangan daripada keluarga yang jauh.
3: Yang jauh.
4: Jadi benda-benda gini kita dah bersedia.
3: Okay.
4: Sebab kita hanya mendapat kebenaran tu memang sepatutnya daripada ahli keluarga yang terdekat.
3: Baik.
4: Suami, isteri dan lain-lain. Tapi bila ada campur tangan daripada pihak yang jauh sikit, bukan pihak luar, daripada keluarga juga tapi peringkat yang jauh sikit, pak sedara,
3: mak sedara,
4: benda begitu, akan adalah suasana yang tak harmoni. Contohnya adalah yang memberi saya nak kata amaran ke, ada lebih kurang juga benda-benda macam itulah yang kita akan hadapi. Sebab saya tak salahkan kepada ahli keluarga yang terdekat tersebut. Mungkin dia tak faham, kita anggap mereka tak faham dan maklumat belum sampai dan memerlukan lebih penerangan, terutama melalui radio, risalah, penerangan melalui TV, insyaAllah. Dan seterusnya lah, supaya masyarakat kita, especially masyarakat Kelantan ni, dapat memahami tentang pedemam organ ini secara jelas. And then lagipun kita dah ada fatwa tentang pedemam organ ni. Dan fatwa itu adalah fatwa kemasaan.
3: Okey.
4: Yang dia yang telah dikeluarkan pada tahun 1970, iaitu 23 dan 24 Jun. Okey, secara umumnya kalau nak tengok dari segi fatwa ni, isu pemindahan organ ni dia telah dibincangkan sejak 1960. Dan hasilnya fatwa mengenai pemindahan organ ni telah dikeluarkan pada tahun 1977 lah. Dan ia adalah Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya memang kita ikutlah fatwa kebangsaan tersebut.
3: Faham.
4: Mungkin ada pandangan-pandangan pendapat lain. Tapi sebab kita duduk dalam satu negara, kita ikut undang-undang dalam satu negara tersebut lah, iaitu fatwa. Kalau dalam bab agama, untuk apa-apa hukum, kita ikut fatwa kebangsaan. Jadi sepatutnya isu-isu takut masalah yang kata berkaitan agama ni sepatutnya dah jelas.
3: Kan sebab saya percaya mesti ada tentangan yang cuba untuk menidakkan prosedur pendermaan organ dan tisu ni dengan hujah agama, doktor. Kalau tadi cakap jenazah tak sempurna lah kan, tak maklum daripada keluarga yang jauh lah. Sekarang ni pandangan ulama dan perspektif agama berkenaan pendermaan organ dan tisu, doktor. Maksudnya, pernah tak doktor dapat tentangan dan mereka berhujah menggunakan topik agama, doktor? Sekarang ni mesti pendengar-pendengar kita pun tertanya-tanya, okey, aku memang ada niat nak menderma, tapi aku kalau boleh nak dapatkan kekuatan dari perspektif agama. Tak kisahlah jahit cantik ke apa ke, sekarang ni aku nak tahu agama macam mana pula. Okey, silakan doktor.
4: Alright, jadi kalau dari segi fatwa kebangsaan 97 ni, 1970 ni, dia hukum pemindahan organ dan tisu adalah harus.
3: Baik.
4: Dan dibenarkan dalam Islam. Dengan syarat ia dijalankan dalam keadaan kritikal dan penting, di mana kehidupan penerima bergantung kepada pemindahan organ. Okay. Maksudnya penerima itu adalah pesakit kronik lah. Dan dalam proses pemindahan tersebut mempunyai peluang yang tinggi untuk berjaya. Dan dah terbukti Malaysia telah beberapa kes telah berjaya setiap tahun. Memang dah ada banyak kes. And then kalau Kelantan sendiri, kita dah ada 11 kes termasuk pendermaan buah pinggang, tulang dan kornea. Okey, dalam kes mengikut fatwa ni yang dicaratkanlah dalam pemindahan jantung, kematian penderma mestilah dipastikan. Memang kita akan pastikan yang saya cakap tadi adalah kematian otak. Kalau kematian jantung, kita dapat confirm. Bahawa jantung tu memang tak dah berdegup. Mati. ECG ataupun monitor tu menunjukkan straight line. Tapi masalah kematian otak ni banyak yang confused. Dia kata, oh, nampak pesakit masih lagi hidup, bernafas, monitor masih bergerak. Sebenarnya bila yang dalam fatwa kata kematian sebenar tu, maksudnya kalau kes kematian otak, dua orang doktor pakar yang akan mengesahkan bahawa otak dia dah tak fungsi. Jadi beberapa test yang telah dibuat yang memang sepatutnya hanya dua orang saja pakar yang yang akan menentukan bahawa fungsi otak tu masih lagi ada ke tidak. Jadi dengan dua orang pakar ni, dia buat test dalam ICU dan confirm bahawa tiada respon daripada ataupun rangsangan daripada otak tersebut. Bila tak ada respon, dan doktor pakar kata brain death test ataupun kematian otak, ujian kematian otak ni adalah positif. Positif tu bermakna pesakit itu telah meninggal dunia. Jadi dari situ, dari segi itulah yang kita kata bahawa fatwa kebangsaan 1970 ni memang mengatakan tindakan bahawa kematian itu adalah kematian yang sebenar. Dari segi ulama-ulama lain yang terkenal di dunia pun, termasuk Yusuf Al-Qardawi turut menyokong pendermaan organ. Saya rasa semua rakyat Kelantan kenal Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar yang menyatakan bahawa hukum menderma organ adalah harus.
3: Baik.
4: Okey.
3: Okey doktor, kalau dari sudut psikologi pula macam mana doktor? Mungkin tadi ada kes berlaku daripada doktor sendiri yang doktor cakap yang keluarga dari jauh baru dapat tahu setelah pemindahan organ telah dijalankan. Jadi mungkin pendekatan psikologi untuk mereka yang berdrama tadi tu doktor, mungkin pihak kaunselor ke yang akan tenangkan mereka dengan apa-apa cara, atau macam mana doktor?
4: Kalau pihak hospital, memang kita ada sediakan bahagian kaunseling dah. And then kita memang ada kaunselor juga. Especially untuk keluarga yang terdekat. Okey, selepas pendermaan, mungkin masa pendermaan tu dia rasa okey. Ada setengah pesakit family selepas pendermaan tu dia perlukan counseling lah. Mungkin kesedihan mungkin keluarga, benda-benda macam tu memang kita perlukan lah. And then kita selalu gunakan khidmat kaunselor.
3: Dan saya juga percaya doktor, mereka yang nak menderma pun perlu khidmat kaunseling supaya dia orang rasa keputusan yang aku buat ni betul. Sebab kadang-kadang mungkin dia orang nak menderma tapi dia orang tak yakin ataupun betul ke apa yang aku nak buat ni, tapi aku rasa macam nak buat. Itulah bantuan psikologinya doktor, kan?
4: Betul.
3: Okey, kita ada soalan lazim doktor daripada penderma yang mungkin akan selalu ditanyakan kepada doktor juga. Contoh doktor, adakah pemindahan organ sama dengan perbuatan menyiksa mayat doktor?
4: Okey. Perkara ini selalulah kita dengar daripada pihak keluarga yang menolak untuk buat pendemaan. Jadi berdasarkan kepada hadis sahih riwayat Ahmad, terjemahannya adalah berdasarkan daripada daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan mematahkan tulang si mati samalah seperti mematahkan tulang semasa ia hidup.
3: Baik.
4: Jadi ramai yang mengatakan bahawa terikat dengan hadis tersebut. Jadi larangan yang dinyatakan semasa hadis ini terbatal apabila wujud keperluan yang lebih utama mengatasi larangan tersebut, iaitu menyelamatkan nyawa manusia. Jadi perolehan organ ini dijalankan dengan penuh cermat, teliti dan hormat seperti mana menjalankan pembedahan semasa hidup, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Nyawa orang lain itu adalah pesakit-pesakit yang menunggu, pesakit kronik yang menunggu. Jika dia tak dapat organ, mungkin membawa kepada kematian beliau.
3: Okey, ini ada juga soalan lazim, doktor. Adakah penderma organ menanggung dosa orang yang menerima organnya? Saya rasa soalan ini sangat sangat tak matang bagi saya yang membaca. Doktor rasa macam mana, doktor?
4: Kita pun boleh agak kan. Kalau misal siapa yang buat dosa, dialah tanggung dosa.
3: Dia tak ada kena-mengena.
4: Kenapa pula orang yang organ dia pergi kepada orang tersebut buat dosa dan penderma menerima dosa? Tidaklah. Sebenarnya benda tu tidak, jawapan dia adalah tidak menanggung dosa tersebut. Kerana setiap mukallaf, iaitu orang yang baligh, berakal dan mumayyiz, dia bertanggungjawab ke atas tindak tanduknya sendiri. Jadi berdasarkan surah Al-An'am, terjemahannya, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang, melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Jadi sesengah yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Ini adalah terjemahan daripada surah Al-An'am ayat 164.
3: Baik. Okey doktor, yang ini saya rasa soalan lazim dari pendermaan organ yang menarik soalan dia. Bolehkah orang Islam menerima organ daripada orang bukan Islam?
4: Biasa sepatutnya memang kita tak ada isu pasal orang Islam bukan Islam menerima organ kita. Jadi dalam Islam ni tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam, kerana organ manusia tidak bersifat Islam dan tidak bersifat kufur. Jadi apabila organ dipindahkan daripada orang bukan Islam kepada orang Islam, maka organ tersebut menjadi sebahagian tubuh badan orang Islam yang digunakan bagi tujuan menunaikan tanggungjawab seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
3: Baik. Jadi tak akan ada isu, contoh mungkin orang yang kurang pendedahan ilmu tentang ini akan cakap makan minum mereka yang bukan Islam tu nak diterima oleh penerima organ, rasa macam agak
4: dari segi mungkinlah dia orang berfikir selalu ni orang bukan Islam tu makan macam-macam, tapi bila masuk ke badan dia jadi benda-benda yang gitulah yang meragukannya. Tapi kalau kira di Malaysia ni, orang bukan Islam dikategorikan kepada sebagai kafir zimmi.
3: Baik.
4: Iaitu mereka yang memberi tak setia kepada negara dan wajib juga mereka dilindungi, dibantu dan diselamatkan apabila berada dalam kesusahan dan kesakitan. Jadi Allah tidak melarang kamu daripada buat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ini terjemahan daripada surah Al-Mumtahanah ayat 8.
3: Baik.
4: Jadi tak adalah isu kita tak nak terima organ daripada orang bukan Islam dan orang kita tak boleh nak derma kepada orang bukan Islam.
3: Baik.
4: Sepatutnya benda ni dapat penjelasan dan orang especially kita Kelantanis ataupun orang Kelantan ni dapat menerima fatwa ni semua dah bincangkan.
3: Baik.
4: Benda-benda gini.
3: Jadi sebenarnya setiap persoalan yang bermain di fikiran mereka yang mungkin kurang pendedahan tentang pendermaan organ dan tisu, alhamdulillah clear lah orang cakap, dapatlah sedikit sebanyak pengetahuan daripada penerangan doktor tadi. Dan masa pun saya rasa macam baru 10 minit tapi sekarang dah tak banyak lagi masa kita doktor. Mungkin yes. Doktor, untuk yang terakhirnya, sekarang ni doktor sedang memperjuangkan kepada masyarakat di luar sana yang ada niat nak menderma organ tapi belum dapat kekuatan, atau mereka yang ada ahli keluarga sebagai penderma atau penerima mungkin harus sedia maklum dari segi aspek agama, dari sudut kesihatan, keadaan jenazah dan sebagainya. Dan saya percaya doktor mesti ada misi ataupun sasaran doktor lah untuk menjayakan pendermaan organ di Malaysia, terutamanya di Kelantan. Doktor, cuba doktor jelas.
4: Okay, dari segi misi untuk menjayakan penderma organ di Malaysia adalah salah satu adalah penerangan tentang penderma organ supaya semua masyarakat Kelantan ni jelas. Sebab tu kita beri pendengar melalui radio dan lain-lain. Dan satu lagi, penderma organ ni adalah satu sedekah ataupun hadiah terakhir arwah yang telah meninggal dunia.
3: Betul,
4: saya percaya. Dan bila kita niatkan sebagai derma ataupun sedekah, dia akan berkekalan. Pahala tu terus mengalir selama mana organ tu dapat digunakan oleh pihak yang menerima, pesakit menerima tu. Jadi dengan salah satu sebab ikhtiar kita ataupun sedekah kita dapat membantu orang lain dan pahalanya berkekalan dan berterusan untuk arwah tersebut. Jadi untuk tahun 2026 juga, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dia telah memartabatkan agenda untuk meningkatkan kesedaran penderma organ dan jadikan agenda penderma organ adalah satu agenda nasional. Jadi kesedaran kepada setiap masyarakat tentang kepentingan penderma organ dijelmakan melalui sambutan Minggu Kesedaran Penderma Organ ataupun MKPO peringkat kebangsaan. Dan sambutan ini akan dijalankan, diadakan pada 19 September di Kuala Terengganu, di Mayang Mall.
3: Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Dr. Adrian Zailan bin Abdul Rahman, Pegawai Perubatan Merangkap Pengurus Klinikal dan Koordinasi Unit Perlelehan Organ Hospital UPOH, Hospital Raja Perempuan Zainab 2, Kota Baru. Terima kasih doktor, semoga kita jumpa lagi.
4: Okey, terima kasih banyak kepada DJ East, Kelantan FM. Dan saya akhir sekali, saya memohon agar seluruh Kelantan dapat jadi pengikrar derma organ sebagaimana kita derma darah dah jadi kebiasaan. Jadi kita anggap, mengharapkan orang Kelantan pun boleh rasa kita berikrar untuk demo organ ni adalah satu, jadikan satu perkara yang biasa, bukan tak biasa.
3: Baik, so, terima kasih.
4: Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka juga yang bakal menjelma.
3: Baik, terima kasih doktor.
4: Terima kasih semua kepada semua rakyat Kelantan yang sudi mendengar, dan terima kasih juga kepada Kelantan FM.
3: Okey, baik. Kelantan

0: dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin perlindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tamu Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposi TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi, tepat jam 1.19 tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuk waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur kepada muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini lebih baik daripada semalam, artinya kita berubah. Orang yang dua hari berturut-turut tak berubah, dia tidak berjaya, dia gagal. Dia terpedaya. Orang yang terpedaya, orang yang hari ini sama macam semalam. Anda masuk golongan yang terpedaya. Orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tak berubah, pasti gagal. Dan ikut kajian yang saya buat, ini yang saya sedih. Tak sampai 1% orang yang sengaja mengubah dirinya untuk lebih bahagia, lebih cemerlang, lebih meningkatkan prestasinya. Kecemerlangan bermula di rumah. Sadakah bermula di rumah. Kecemerlangan bermula di rumah. Ikhlas bermula di rumah. Kejujuran bermula di rumah. And then dia merebak, ya, menular di tempat kerja.
1: Dengar Orang Mengajar.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Terima kasih pengisi panel, sahabat ahli panel. Seterusnya kaum muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita boleh diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak berubah? Lepas tu gapo dia pula kita nak berubah? Di sana ada disebutkan bahawasanya kita orang Islam ni, nama orang Islam dah sebut itu pun padah dah. Sudah tentu dah baik dah. Tak buat ke satu lagi nama Islam tu pun baik dah. Dan orang Islam dia kena buat benda yang terlebih baik. Perkataan dia sebagai seorang Muslim itu sudah memadai. Dia jurus dah. Pasal seramai-ramai umat manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Baik dah tu. Bila kita sudah baik, kita kena buat benda yang terlebih baik. Gapa dia yang kita kena buat benda yang terlebih baik? Asas yang pertama sekali Allah Ta'ala letakkan kita di atas muka bumi ni adalah untuk beribadat kepada dia. Tak ada kerja lain. Bila kita ngaji, bila kita sebut ibadat, kita akan nampak. Tapi kalau kita tak ngaji, kita nampak ibadat, kita nampak semayabat, poso, zakat, ada pitih giaji. Kita nampak hak tu je. Tetapi apabila kita ngaji sikit, kita akan nampak bahawasanya yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menjadi ibadat kepada, menjadi hamba kepadanya, dari segi seluruh kita nak kecek bab apa dia. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, kita kena jadi hamba yang juruh dengan Allah Ta'ala. Segala hak dia suruh, benda yang wajib kita kena buat. Benda yang haram, hak dia suruh kita tinggal, kita tinggal. Dalam masa yang sama, kita kena jadi yang terlebih baik. Setelah menjadi hamba Allah Ta'ala, kita jadi anak. Jadi anak. Pasal kita tidak akan lahir buluh betung gitu dah. Kita lahir ada ibu. Bila lahir ada ibu, pangkat yang pertama pada kita di dunia iaitu nama dia pangkat anak. Kita kena jadi manusia yang bernama anak. Anak yang lebih baik. Anak yang juru. Walaupun kita sekarang ni sudah umur 60, walaupun kita sudah umur 70, tetapi tetap juga kita ni orang panggil anak. Satu hari yang mau klik kapung, jumpa dengan orang tua yang lama-lama. Lengok okey lagi, mata yang tak apa-apa. Kita pun beri salam. Assalamualaikum, Pak Da. Dia kata, siapa ni? Siapa ni? Learning kita umur 50, 60, 65 dah. Tapi Pak Da kata, siapa ni? Amu pun kata, Mukhtar ni Pak Da. Mukhtar mana eh? Anak gemuluh pokok. Anak gemuluh pokok. Kata anak tu. Walaupun amu umur 50, 55, 60. Tapi tetap juga ada perkataan anak. Bila ada perkataan anak, artinya pakat tu tetap ada. Ada tugas tanggungjawab amu bersama dengan ibu bapa amu. Walaupun ibu bapa amu sudah meninggal dunia. Kita mesti menjadi anak yang lebih baik. Apatah lagi sekarang ini kita sudah bergelar bapak sendiri. Sudah tentu kita nak suruh anak kita juruh dengan kita. Dan ibu bapak kita pun begitulah juga. Malam Jumaat kita pergi masjid. Baca Yasin. Malam Jumaat kita buat sedikit sedekah untuk ibu bapak kita. Ataupun apa-apa sahaja kita buat. Bapa, kerana atas dasar kita sebagai seorang anak. Kita kena jadi manusia yang baik. Kita kena berubah. Nabi kata, membuat baiklah kepada ibu bapa kamu, nescaya anak kamu akan buat baik kamu. Pertama sekali kita kena tanya diri kita, setara mana kita buat baik dengan ibu bapa kita. Tak sehoyaklah Allah Ta'ala akan tolong jadikan anak kita itu buat baik kita pula. Tapi kita kena tanya kita dengan bapa kita setara mana. Waktu dia hidup ataupun dia mati. Kita kena berubah menjadi anak yang dikatakan dalam kitab, dalam hadis soleh. Sama. Belok dah besar molek, kita pun sapat tikuh manusia ni bahasa dia dah. Naluri manusia bining. Bila bining boleh pakat baru pula. Nama dia pakat suami. Atau pakat isteri. Kita kena berubah menjadi seorang suami-suami yang bertanggungjawab. Kita nak jadi seorang isteri-isteri yang bertanggungjawab. Nak berubah. Kalau tidak, kita tak tahu nak berubah lagu mana. Nak berubah ke apa dia. Beza sebelum kita bining, tak apalah. Nak makan Maggi pun. Tak ada makan air, kita tidur. Tak jenera minum air. Bila kita ada bining, kita kena berubah. Tak boleh dah nak duduk kedai kopi sejak pagi sampai gelap pasal kita ada tugas tanggungjawab. Kita menjadi seorang isteri. Tak boleh dah nak buat supaya kita zaman anak dara dulu. Kita kena berubah. Dulu tak apalah kita jadi anak dara. Lain ni kita jadi isteri orang. Anak kunci syurga itu daripada ibu bapa sudah pindah kepada manusia bernama suami. Sebab itu kita kena taat kepada suami. Sebagaimana yang satu kisah, seorang isteri yang baik, yang jujur, yang solihah, menyebabkan ayah dia masuk syurga. Pendengar-pendengar perempuan, muslimat semua. Kalau anda, saya ke ibu bapa anda, cuba lihat satu kisah. Bagaimana terjadi kepada seorang perempuan itu dan bapanya. Bila dia nikah, dia duduk rumah loteng lagu tu. Khodam ayuh dia mai royak. Dia kata, "Mek, ayuh semek tu sakit. Gilah ziarah." Gapo dia hak tino tu jawab? Dia kata, "Terima kasih pak cik. Nanti tok laki yang mau balik, suami yang mau balik, amun nak minta izin, amun nak gi ziarahlah dia." Suami dia tak balik. Seminggu, dua minggu tak klik. Rupanya pergi fisabilillah. Mari dua, tiga minggu royak pula. Mek-mek, ayah mek tu berat dah tu sakit tu. Pada adatnya, wallahualam lah. "Terima kasih pakcik. Nanti suami saya balik, saya minta izin. InsyaAllah saya." Tak klik juga. Lama-lama khadam mai royak, dia kata, "Mek, ayah mati dah. Ayah mati lah. Gila nak ziarah, tak email, nak buku, nak berapa, nak pergi tanah dah. Terima kasih pakcik. Nanti suami ambo balik, ambo nak minta izin dengan suami ambo." Tak balik juga, orang usung mayat. Cuba bayarkan dia tengok kok neko lagu tu, orang usung mayat. Mesti sudah hancur hati. Terharu nak ayat we. Tak boleh jumpa dengan ayah. Suami tak balik-balik lagi. Tidur malam, Allah Ta'ala datangkan ayah dia. Dengan muka yang bersih, sengih, jubah yang berseri, putih melepak, gapa dia, ayah dia kata, "Terima kasih anakku, Allah Ta'ala telah gantikan syurga kerana ayah telah berjaya mendidik seorang anak menjadi seorang isteri yang solihah." Isteri juga. Kita kena berubah daripada seorang isteri yang demikian, mesti menjadi isteri yang dikatakan tadi. Belum pada ni ketuk laki kita klik ke apa, kita buat tak reti gitu. Kita kena berubah, kita kena sambut tuk laki kita klik. Jangan nak main pakai laung gitu je. Naiklah, pintu tak tutup tu kena begitu. Hak tu pun naik gitu. Dalam kitab Muhammadun Ilmu Hadis dia kata, wajib isteri itu
1: Kena kisambuk muka pitu. Ni kat selebing tidur, tak bangun-bangun. Puan batal ketuh terbalik. Eh, tok laki ambo tak apa. Dia tak marah. Kih tak marah tu selebing. Tok laki kata aku nak pergi dah pulak ni. Gi ada demo. Tak satu. Kita kena berubah menjadi seorang isteri yang baik. Suami yang baik bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, kita menjadi seorang bapa. Dan akhir sekali kita menjadi seorang ibu. Kita kena berubah menjadi seorang ibu yang baik. Kita berubah menjadi seorang bapa yang baik. Orang lain nikah beranak juga. Kita pas beranak, beranak, pas beranak, beranak. Hak kita bui ke dia ni, makan, pakar. Pas orang lain kita tak cara belakang. Ramalah boleh menikah lagi tunya. Sebab itu dia kata, didik ni bukan suatu perkara yang senang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita memahami hakikat yang demikian, ayat yang awal tadi saya baca, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala kata, aku yang akan jadi walimu, tukar jagamu, tukar kawamu, tukar urusmu dan segala-galanya. Tapi syarat kalau nak suruh aku uruskan kamu, kamu mesti menjadi manusia yang beriman kepada aku. Allahu waliyul lazina amanu. Bila mu beriman dengan aku, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu mu susah, sekarang ni aku menjadi senang. Dulu mu tak ada duit, sekarang ni kamu memiliki segala-galanya. Dulu mu duduk di beretai baru ni, jalan pun tak ada. Kelengkapan air, api tak ada. Tetapi sekarang aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Sama ada cahaya itu berupakan infra ataupun juga dalaman kamu. Seorang raja, dia nak berubah. Pasal perangai dia takut bening. Dia kumpul semua rakyat jelata dia dalam satu majlis. Supaya dalam dewan beginilah. Dia kata, hak mana takut bening tu duduk sebelah lik kiri. Hak mana bening tak takut ke dia tu, ada duduk sebelah lik kanan. Bila raja istiharkan lagu tu, hak tok-tok laki takut ke bening ni, bangun belakang pakat duduk, alik hak siap takut tu. Dalam ramai-ramai tu ada seorang hak tok laki tak geruk. Dia tak geruk. Duduk sebelah bining dia juga. Pasalnya tu aku ni, dia nak cari rakyat. Hak tak takut bining dia nak nutup ilmu kali. Pasal dia takut telajuk ke bining dia. Dia kata, ajopo dah lari ni dia kata. Sorang tu tak geruk daripada bining dia. Pasal hak lain kalau hak takut bining, duduk sebelah lain ni. Hak sorang ni. Tu aku kata, oh padahal dah kata tak takut pun. Misal tahu body pak malik no. Gagoh nak gitu. Bening dia kecil. Tu aku kata, boleh jadi tok guru kawal dan ni dia kata. Bila sudah begitu tinggal dah habis tu. Tu aku pun panggil dia kata. Bapa yang mu tak pindah ke hot set-set takut tu. Berani mu dengan bini mu. Dok tu aku. Amu nak bangun. Bini amu tak ui. Dia royak dah tepi bangun sepak. Tu aku kata, oh ingat kau tengok komisar tu kat ni. Rupanya. Tak gerak dia takut bini dia. Hak lain bini pakai senyap gitu. Dia ni bini warning dia. Gerak jaga lah. Malu aku dalam Malaysia. Tapi muka main dengan orang luruh dengan dia. Ya betul ke tu aku. Nak gerak dosa ni tu aku. Bini warning. Tak boleh nak berubah juga. Tuan-tuan dan puan-puan, si dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kita nak berubah kalau kita sendiri pun tak tahu yang kita duduk tu dengan keadaan yang tak betul. Orang biasa duduk kedai jual pok kita. Tak ada satu popok dia ni cerah. Makan nasi pun boleh. Pas tambuh-tambuh. Orang yang tak biasa pun lalu loyal lah dengan motor yang berapa. Orang biasa duduk dalam keadaan yang benda salah. Dia tak berasa sikit rabuk pun. Bagaimana dia nak berubah? Apabila dia memiliki pengetahuan. Dia boleh biasa antara benda yang betul dengan benda yang tak betul. Inilah memerlukan ilmu. Orang tu baru boleh berubah. Apatah lagi kalau ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Seperti yang panel yang kedua kata tadi. Dia sendiri tak tahu bahawasanya cara dia semaya tu adalah cara yang salah. Dia tak tahu apabila dia bersama atau mendahului imam, maka batal semaya dia. Pasal dia tengok orang lain pun lagu tu juga. Dia tak berasa bahawa benda tu salah. Membatalkan semaya dia. Sebutir kampung tak ada orang pergi masjid. Adalah sore dua. Dia berasa bahawasanya benda tu betul. Mungkin pakat tak pergi masjid lah. Hak kelip Mekah dua minggu pun tak pergi. Ah, dia kata sungguh sangat ayahmu. Dia tu dua minggu dah kelip Mekah. Tak pergi pun. Ayah tak iya juga. Paling lip belakang, ustaz pun tak pergi juga. Akhir sekali dia merasa bahawasanya benda tu betul. Bapa? Pasal dia ukur dengan suasana, dia tak ukur dengan ilmu. Bagaimana dia nak tahu benda yang dia buat amal ibadat dia nak berubah kalau dia tidak ada ilmu? Pasal dia tak mengaji. Kalau dari sudut Hindu, dia tidak menadah kitab. Dia tak dengar orang ngajar. Kalau dari sudut baca Al-Quran pula, dia tak tahu yang dia baca tu salah. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia mengaji hak jamin dia kecil dulu. Hak sudah mengaji telanjang bawa gepung di ujung sungai. Pas esok dia mengaji pula. Mengaji hak jamin tu. Lepas pada tupung tok guru mati, dia pun sedih. Pakat tak mengaji siapa ketua. Dia berasa baca dia tu jalan. Dia tu lagu tu tu. Kul a'udzu bi rabbin nah malikin nah ilahin nah. Dia bini dia nama nah. Nah, nah, ratu nah kan. Kena muka lain tak boleh kita lalu. Pas bini pun tak mengaji juga. Bini kata sedap abis baca. Jumpa rabu dengan komis dua tu. Sedap kau aku baca ni. Oh, tak ada dah. Kapa ni abis sedap sekali. Tebing tak sedap. Okey, kenapa? Dia tak pergi mengaji. Macam mana dia nak tahu dia salah? Bila dia pergi mengaji, baru dia tahu. Allahu Akbar. Ustaz daripada A'udzubillah lagi. Ustaz Bismillah tu pun. Nganga pun tak kena dah. Tak sapa walau daling lagi. Maknanya ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, kayu ukur untuk tahu kita salah atau tidak, maka dengan ilmu. Kehidupan kita, kita dah tengok orang kampung kita, kehidupannya setara tu ya. Bila pun kita pergi ke bandar sikit, kita pun nampak kehidupan memerlukan keuangan yang banyak. Kalau duduk cara supaya kita duduk kampung ni, main duduk wokah, main duduk kedai kopi, tak apa dah, kawan boleh dah 10 ya buat hari ni. Kawan tak apa dah, boleh 20 hari ni. Macam mana nak berubah pasal suasana bi'ah? Kehidupan mereka tu setara tu. Bila mari benda baru, dia pergi duduk tempat baru. Tak rok weh 20 hari sehari. Hari ni budak sekolah saja. Tadika pun kena bayar. Gotu kena bayar, gua ni kena bayar. Memerlukan dia berubah untuk cari makan. Hasil daripada dia memahami hakikat itulah. Maka dia pun mula bini dia jual kuih, bini dia pandai jahit, bini dia gotu, bini dia gua ni asal kehalang. Maka pakat cari. Bapa? Memerlukan. Pasal dia ada pengetahuan kehidupan hari ini memerlukan keuangan. Belajar hari ini memerlukan keuangan. Kehidupan hari ini memerlukan keuangan. Sebab itulah pihak pemerintah meletakkan pendapatan yang 3,000 ke bawah. Dia ubi benda sikit. Apa? Pasal tak ada cukup 3,000 ke bawah. 3,000 ke atas baru selesai. Boleh nyawa ku hidung. 3,000 ke bawah nyawa ku telinga. Kehidupan hari ini. Tapi kita duduk kapung, kita berasa terhadap satu. Tak ada lauk kapung gini. Ambil pucuk ke apa dia pun kapung. Asal kau kambing makan, dia makan belakang. Boleh makan belakang. Makmu asal kambing makan. Dia kira begitu. Kambing tak cukup perut tu jala dah tu. Dia kira ukur dia dengan kambing. Makan tak ada dua hari. Berok sama. Naik. Senang duduk kapung. Tak perlu berubah. Sebab itulah kalau kita dengar kan, anak-anak remaja kita kapa dia kata, oh tak boleh duduk kapa ni. Tak duduk duduk maling dia kata, kena berubah. Kawan kena pergi duduk Mosel. Oh kawan kena pergi duduk Kota Baru. Kawan pergi duduk Putrajaya. Oh panggil tak dengar nah. Dia kata, kena berubah kita. Gi dua bulan, kelik-kelik, kecek orang putih, kecek luas lali. Tu dia. Sia kot ke kapa. Mok kata, marilah makan nasi. Biar dulu. Oh, tu dia. Mok dia kata, loyo aku. Berubah dah tu. Allahu Akbar. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, asasnya kalau kita nak berubah, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pengetahuan tentang boleh beza mana yang baik, mana yang buruk, mana hak betul, mana hak batil, baik gapo dia pun. Baik gapo dia pun. Iblis laknatullahi alaih, dia boleh merupakan dia sebagai seorang alim. Dia boleh buat. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada iman, kita terpesong dengan dia. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nak beza. Saya ulangi sekali lagi. Untuk orang di Kapu ni, gapo dia mau ayat? Orang yang tak ada ilmu ni nyayat dia orang. Ikut orang buat. Dia tak nak beza hak mana betul, hak mana tak betul. Janganlah ada kita di kawasan ulu ni adalah sasaran dia. Dia mari pasal dia tahu orang sini memek. Oh, ilmu pekurangan dia kata macam-macam. Maka dia masuklah kapung-kapung kita, ngajarlah benda-benda pelik. Akhir sekali lahirlah ilmu-ilmu salah.

0: Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM, jadi amboi abadi bersama dengan Mak Dio semula. Untuk kita ni,
1: betul?
0: InsyaAllah lah kita pejap kira siapa pukul ni deh.
1: Mak Dio siapa pukul ni?
0: Ya.
1: Abadi siapa pukul lima?
0: Pukul lima. Ya.
1: Abadi selamat hari lahir.
0: Ya, ya.
1: Mareng deh.
0: Bila? Beranak kemarin, Abidi?
1: Oh, beranak kemarin tidur. Kau esok? Abidi, hari ni kau esok, Abidi?
0: Kemarin, bila tidur.
1: Sebelah hari bulan, Abidi. Allah, Alhamdulillah.
0: Jadi tak ada.
1: Moga panjang umur, sihat sama-sama.
0: Iyalah, iyalah. Tak ada nak beli kek mahal-mahal. Beli kek pisang kemarin.
1: Jolok kau, Abidi.
0: Oh, mana? Banyak sungguh ni.
1: Iyalah, dok. Abidi beli kek pisang. Tapi anak-anak isteri beli kek hok comel lah.
0: Yalah, Alhamdulillah lah, kita bersyukur lah. Tak kira lah siapa saja hak lepas ko hak akan datang, kita doa mudah-mudahan dalam keadaan sihat selamat ni, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki kita berlaku lah.
1: Mak ada confused dengan tarikh. Jodoh hari ni 13 habis ni.
0: 13.
1: Di jadual kita 12.
0: Ya. 12. Hari ni 13
1: dah. 13 benarnya dia.
0: Ya. Hari ni 13 Ogos 2020 masih bersama dengan 29 Safar kita ni macam. Jadi esok tu, jatuh ke hari Jumaat esok tu, masuklah 1 Rabiul Awal. 1448 Hijrah esok.
1: Alhamdulillah deh.
0: Ya.
1: Masuk bulan baru dah.
0: Ya, bulan kelahiran keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neh, Rabiul Awal esok.
1: Jadi kalau setengah orang gak, dia ni orang panggil bulan Maulud apa dia?
0: Bulan Maulud.
1: Bulan Maulud dia. Demo gapo selawat lah rumah dia buat makan, selawat jemput orang. Hok kita nak gapo hok demo sambil selawat sambil ni wi bunga apa.
0: Jadi hok
1: bulan ni lah Rabiul Awal ni lah.
0: Itulah. Kita daripada tu juga ada kok. Keadaan cuaca kita ni, kalau kita pahalah beberapa negeri tu ada di Sarawak tu. Telah pun ditutup akibat daripada jerbu. Akibat daripada jerbu.
1: Kuat juga ni. Boleh sampai tutup tu.
0: Tutup sekolah. Akibat jerbu yang teruk lah ni. Melebihi daripada tahap dia lah. Dia ada tahap-tahap
1: IPU
0: dia.
1: IPU yang ditetapkan.
0: Ya, betul. Jadi, kalau kita ikutnya, adik-adik, perkembangan semasa lah. Berkongsi merusi map Malaysia. Yang mana dia ada dua jenis. El Nino dan juga La Nina. Dia panggil fasa bertentangnya bagi kita re iklim semula jadi yang dipanggil ENSO di Lautan Pasifik. Jadi El Nino ni menyebabkan air suhu air laut menjadi panas. Mengakibatkan cuaca panas dan kemarau teruk. Sebaliknya La Nina menyebabkan suhu air laut menjadi sejuk, membawa taburan hujan yang tinggi serta berlakunya risiko banjir. Itulah perbezaannya El Nino dan juga La Nina. Takut orang duk tanya kena kopi mada.
1: La Nino El Nino.
0: Kita ni El Nino ko La Nina.
1: La Nina.
0: Tukar bai. jadi itulah apa ni? Jadi negara kita lah ni ada kok, dia panggil fenomena El Nino.
1: El Nino.
0: Yang berlaku seketok dengan monsun barat daya. Jadi menyebabkan lebih panas, taburan hujan berkurangnya dan beberapa kawasan serta peningkatan risiko jerbu rentas pada di negara kita lah. Itu lebih kurang.
1: Okey, lo ni pun kalau sebut pasal jerbu, memelah kalau kita seduk udara tak sihat tu, kita pun tak sihat apa ni deh. Tapi hak kita rusin juga adalah di sekolah pun kena jaga-jagalah suruh anak tu bawa botol air. Bawa botol air saja tak jadi, kena minum.
0: Tu kaedah-kaedah dia lah. Baik, sebagai hiburan kita bersama dengan akak untuk kita dengar apa khabar orang Kelantan akak. Set kita, apa ni set kita, Sat Lala Kelantan FM.
1: Ada semua.
0: Yolah, sengati. Maka

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak, cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baiklah, okay. Kita sambung klik pula mada dia. Ha. Jadi tadi fenomena yang berlaku lah ni lah.
4: Ya.
3: Alik kita ni di Kelantan tidak terasa mana.
4: Mm-hmm.
3: Sebelah-sebelah luar lah. Negeri-negeri lain yang terlibat dengan jerbu ni.
4: Betul. Bunyi kata berterusan. Jerbu ni dijangka berterusan 3 hingga 5 hari lagi.
3: Yo.
4: Sebab apa? Mm-hmm. Sebab hujan sedikit je. Tempat hok-hok tu. Jadi tak membantu sangat.
3: Yelah hujan.
4: Kalau hujan lebat tu, insyaAllah lah membantulah.
3: Betul lah. Baik adik, kok kita 13 hari bulan hari ni, kalau ikut pada sejarah, kita berkongsi sejarah negara kita lah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 13 ni.

0: Baik. Amat nisfu, kan?
1: Cakap.
0: Rupanya salah tekan butang.
1: Kita sebenarnya sebentar lagi ada orang canggih tajik. Jadi tetamu kita pun mari dah. Cuma kita tunggu sebentar-bentar lagi untuk bersama dengan orang canggih tajik. Pendek kata di kalangan kita. Soal lagi mana? Peminat-peminat di Kibarat dan khususnya kepada orang Soho gitu-gitulah. Pak Niloh. Dolor tak deh kita lah ni anak ekok sakit tenak di Hospital Lati Pasir Mah. Jadi kepada peminat-peminat dan juga kepada kita orang yang minat seni budaya, Pak Niloh ataupun Dolor tak deh, kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala dan diberi kesembuhan penyakit yang dihadapi oleh Abdullah ataupun Bonillah kita lah. Yang berada lawan itu di Hospital Lati Pasir Mah. Baik, kitanya terima kasih kepada hok tengok kelih. Nih. Sekali-sekala tu naik.
0: Naik ke Abdi?
1: Ha,
0: mak ada pun tahulah tak erti juga.
1: Naik turun begitulah.
0: Mungkin dia tengok keadaan cuaca.
1: Iyalah, kita kadang-kadang boleh jalan molek FB kita kadang-kadang terhenti, berhenti dengan begitu. Jadi tak apalah. Ke mana-mana hok mana boleh tengok Abdi bersama dengan Mada petugas hari ini. Terima kasih banyak. Hok dengar Rata Giti di seluruh Kelantan kita. Tak kira lah duk mana sekalipun yang boleh mendengar Kelantan FM. Terima kasih Kelantan FM ada semua.
0: Ya. Kita nak 5 minit lagi kita nak tajik Abdi.
1: Betul.
0: Tapi kita pasal lagu dulu lah.
1: Sebelum kita bersama dengan sains sobat kita.
0: Dari BSN.
1: BSN.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, patu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu? Tak faham, ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
3: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
3: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
3: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
3: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
3: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
3: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
4: Okey, terima kasih dekat kau bersama dengan Mak Doh. Mak Doh, super Mak Doh. Dia juga abdi koyak tadilah kita bersama dengan Tajir Air dari BSN. Bersama dengan Mak Doh di Konti Wow hari ini, Puan Noriza Hashim iaitu pengarah BSN Negeri Klate dan juga usahawan BSN. Tan Hong Kai. Encik Tan Hong Kai. Betul dek?
5: Ya.
4: Selamat petang. Dan juga untuk Puan Noriza, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, hari ini pertama kalilah Mak Doh bersama dengan Puan Noriza dan juga Encik Tan untuk kecek pasal BSN lah semestinya. Okey. Tapi sebelum tu Mak Doh nak tanya dululah selaku usahawan BSN deh. Lagu mana kalau sebelum kita nak buat panjang lagi Encik Tan, mungkin boleh kongsi sedikit lah tentang perniagaan Encik Tan sendiri. Selekeh. Aha. Saya nego gapo tu?
5: Saya kecek Kelantan lah dah.
4: Oh, kecek Kelantan boleh. Cik tahu orang mananya?
5: Oh, ya Kelantan.
4: Oh, kota baru. Okey.
5: Saya kedai makan, kafe mm-hmm. lah. Jadi nama kedai saya Popo Kitchen.
4: Popo Kitchen. Okey.
5: Dekat kalau kota baru ni dekat dengan Taman Tengku Ani.
4: Okey.
5: Jadi kafe saya ni sebenarnya saya jual nasi kabu.
4: Nasi kabu. Unik tu.
5: Unik.
4: Okey.
5: Lain sikit.
4: Memelah nasi kabu ni ramai orang jual di Kelate. Yeah. Tapi nak cari apa nama ni? Kaum Cina hok jual nasi
5: betul, kabu betul.
4: Payuh sikitlah. Oh, cik tak sorang aja. Okey, menarik. Lama mana dah nego nasi kabu ni?
5: Saya sejak tahun 2017 lagi.
4: 2017, oh lama dah lah. Nego nasi kabu ni.
5: Yeah.
4: Sambut dia lagu mana?
5: So, setakat ni sebab kita bermula daripada warung ya dulu.
4: Aha.
5: Jadi, siapa lah ni pindah kepada kedai yang lebih luas, lebih besar lah. Dalam ekon apa.
4: Oh, comel sangatlah tu. Ya. Okey, tahniahlah dari Mak Do untuk Cik Tan sendiri ni. Kiranya 2017 sampai 2020 ni, jauh juga masa tu. Selaku gapo onak duri macam-macam dah lalui lah tu.
5: Masih manis
4: ada belakang. Tapi kalau boleh kita nak manis lah lebih tu deh.
5: Boleh.
4: Nak sangat. Okey, Mak Do nak bersama dengan Puan Nuriza pula lah selaku pengarah BSN Negeri Kelantan sendiri. Mungkin Puan boleh kongsi jugalah sebab difahamkan BSN ni sedang menggerakkan kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia. Jadi sempena dengan Hari Kebangsaan 2026, mungkin Puan boleh kongsi jugalah sedikit sebanyak sebab nama kempen tu. Sebab bunyi macam menarik ya, Cerita Mereka Jiwa Malaysia.
6: Okey, Mak Dan. Okey, assalamualaikum, selamat petang semua. So, pertama kali saya mewakili pihak BSN mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM dan juga Kelantan FM lah yang memberi ruang kepada kami untuk perkongsian tentang kempen tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan berkaitan kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia ini sebenarnya merupakan cerminan usaha berterusan BSN dalam menyokong usaha mikro yang menjadi antara nadi utama ekonomi negara, Mak Dah. Okay, bagi kempen ini, seramai 69 usahawan mikro BSN dipilih sebagai simbolik Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69.
4: Okay.
6: Dan ianya mewakili hampir 180,000 orang usahawan mikro BSN di seluruh Malaysia. Bermaksud kat sini yang mana BSN ambil angka 69 juga.
4: Okey.
6: So, kami di BSN ingin juga menyuntik semangat dalam kalangan rakyat Malaysia bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, Mak Dah.
4: Betul.
6: Okey. Tapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik. Okey. Sebagai bank yang dekat dengan rakyat, kami di sini sebagai BSN sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan perusahaan kewangan yang bijak, termasuk sokongan kepada usahawan mikro, antaranya seperti apa yang Cik Kak cakap tadi. Okay, macam Popo Kitchen kan yang berjaya dah, yang mana menerusi pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. So kempen ini bukan sahaja meraihkan kepelbagaian budaya, komuniti dan perusahaan mikro di Malaysia, malah turut mengetengahkan semangat keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat. Okay. Dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar, Mak Dah. Itu yang sekarang kempen ni kita tujukan, kita buatkan tu.
4: Comel sangat tu deh. Sebab Mak Dah pun kita rasa macam tertarik bila sebut kempen Cerita Mereka Jiwa Malaysia. Salah satunya adalah cerita daripada Cik Tan Hong Kai lah. Usahawan BSN sendiri deh. Okey, Mak Dah nak tanya Cik Tan jugalah sebagai salah seorang usahawan mikro BSN yang terpilih untuk bersama dalam kempen ni deh. 2020 ni, gapo perasaan Cik Tan sendiri?
5: Bagi Kai lah. BSN banyak sangat support Kai. Sebabnya BSN ni bukan sehari dua ni ya support Kai. Kai selama perjalanan nego Kai ni, daripada warung sampai kedai hari ni sebenarnya BSN bagi loan tu bukan stoker teguh. Tapi kai jaga account ni, kai monitor. Lepas tu siapa ini lah.
4: Maksudnya cik Tan sendiri ni jenis disiplin lah. Bukan tengok duit tu ke.
5: Perlu.
4: Gelap mata dia.
5: Ya. Jadi kita kena ada financial planning semua lah. Sebabnya dahlah BSN ni bagi dengan interest yang sangat rendah. Lepas tu mudah basah pula.
4: Mudah basah tu honoknya.
5: Memang kita bagi Kai lah. Perlu sangat kita hargai peluang yang ada ni. Kena jaga.
4: Comel sangat lah tu. Sebab tu Mak Dah rasa Puan Nuriza, Cik Tan dia boleh berjaya sebab dia jaga.
6: Betul.
4: Bila kita jaga kewangan, walaupun kita rasa macam duit kita dah tu ikut kita nak buat gapo pun, tapi bila kita jaga, kita mampu bertahan berapa tahun sekalipun. Okey, kita nak rehat sebentar, lepas ni kita sambung semula.

0: Okey, terima kasih adik kakak om sama dengan Mak Do. Tak kira lah. Duk dengan menerusi radio ko dalam live Facebook kita ko RTM Klik ko di mana sahaja. Mak Do masih lagi bersama dengan Puan Noriza iaitu pengarah BSN Negeri Kelate, Puan Noriza Hashim dan juga Cik Tan Hong Kai iaitu usahawan BSN bersama dengan Mak Do untuk hari ini. Jadi kita nak tanya Puan Noriza sendirilah pelibatan 99 usahawan mikro. Supaya Puan Noriza sebut tadi adalah sebagai simbolik kemerdekaan yang ke 99. Tapi kalau boleh pendengar nak tahu jugalah, Mak Do sendiri pun nak tahu gapo mesej utama yang BSN nak sampaikan menerusi kempen ni.
1: Macam ginilah Mak Do. Kita ni setiap usahawan ada cerita dan perjuangan mereka tersendirilah. Mm-hmm. Okey, kami di BSN ni percaya setiap perniagaan daripada mikro hingga ke perusahaan besar memainkan peranan yang penting dan mampu memberi impak bukan sahaja kepada keluarga tetapi yang paling penting kepada ekonomi negara, Mak Do. Mm-hmm. Okey. Apatah lagi usahawan mikro ini merupakan antara penyumbang terbesar kepada KDNK negara kita. Okay. Oleh itu, kempen ini kami jadikan sebagai satu suntikan semangat terhadap usahawan-usahawan mikro ia untuk terus berkembang dan terus maju nak nego. Okay. Okay. So, di BSN, kami akan terus menyokong usahawan mikro melalui pembiayaan, bimbingan dan akses kepada peluang yang lebih luas. Mm-hmm. Dengan harapan kami agar lebih ramai rakyat berani melangkah ke hadapan dan merealisasikan impian mereka. Uh-huh. Okay. Untuk memajukan lagi nego dia orang tu. Mm-hmm. Okey, sebab orang kata kan semua nego-nego kat sini kan.
0: Boleh nego.
1: Oh, nego kat sini.
0: Kalau kena boleh nego tak, Puan?
1: Boleh nego.
0: Okey, Cik Tan, sebagai seorang usahawan lah, gapo cabaran? Tadi kita kaya Cik Ha, manis deh. Pahit manis tu ada berlaku dah sebenarnya. Tapi cabaran yang paling, Cik Tan, rasa macam, nak hadap tu rasa macam periknya deh sebagai seorang usahawan. Jadi dan gapo juga perubahan yang paling ketara lah kepada perniagaan Cik Tan sendiri selepas menerima pembiayaan mikro BSN.
2: Okey, cabaran
0: yang paling rasa macam paling perik lah ingat sampai lo ni
2: dalam perjalanan perniagaan saya deh. Mm-hmm. Sebenarnya masa MCO lah. Masa
0: pandemic.
2: MCO. Pandemic. So masa tu memang kita
0: tak boleh buka kedai.
2: Even kita rajin ke kita usaha pun tak ada jalan lain.
1: Tak mari.
2: Sebab memang tak ada customer.
0: Tak orang takut masa tu.
2: Tapi saya ni saya kira saya insan ho. Betul lah. Sebab masa MCO tu BSN ho membantu saya mengharungi pandemik tu. Tapi even BSN bantu saya pun akaun tu saya jaga, saya monitor, bukan saya boleh PT tu saya borok ke lagu mana ke apa. Gitu. Jadi selama ni statement saya pun kira okey. Jadi selepas MCO tu, selepas pandemik tu saya boleh terus ke
0: nego.
2: Boleh terus ke nego saya. Jadi daripada situ terus ke tabah, sabar, kena ada passion lah. Untuk semua ni. Jadi itulah pengalaman saya hok mana hok paling perik dalam perjalanan nego saya. Okey.
0: Jadi Loni ni alhamdulillah lah deh.
2: Yeah,
0: perubahan kiranya menerima pembiayaan mikro BSN ni lepas pada pandemik lah.
2: Selepas pandemik saya teruskan. Lepas tu siapa ada skim hok baru ni sebabnya pembayaran saya tak ada cita lah. Memang saya bayar comel semua apa. Jadi selepas tu saya nak extend lagi kedai saya untuk pindah ke tempat yang lebih luar. BSN support lagi. So daripada situ memang terima kasih sangat-sangat lah dengan BSN. Saya hargai lah semua ni. Jadi banyak jasa BSN support saya setakat ni.
0: Perubahan yang paling ketara tu lagu mana? Mungkin dari segi boleh buka besar lagi lah kedai.
2: Kalau daripada kedai lama dengan kedai ni, tiga kali ganda lah.
0: Oh,
2: daripada
0: jauh lah.
1: Comel.
0: Kau comel lah. Mak dengan abis dik kena pergi tengok lah tu.
1: Ada ekor lagi dah.
0: Ada ekor. Ada ekor tu orang cari lah ni. Cik Tan. Sebab kalau panas ke, eh tak boleh nak duduk lama.
2: Betul, betul.
0: Okey. Mak ada nak tanya Puan Nurizal lah pula. Yeah. Bila dengar perkongsian daripada usahawan mikro BSN sendiri, gano perasaan Puan rasa macam bangga ko ni.
1: Allah buat kepada kau cakap lah. Saya dengar pun dah dah gusbam dah. Okay. So Cik Kai ni dia sangat berjaya kan? Okay, dengar tu. So kami dekat BSN sangat membangga lah. Bangga dengan dengan apa yang disampaikan tadi, memberi inspirasi lah pada kami semua. Dan kisah-kisah kejayaan Cik Kai tadi tu sering memberi itu motivasi dan membakar semangat kami di BSN juga untuk terus memberikan yang terbaik dan menyokong usahawan mikro. So untuk maklumat makdo lah. Okay, Cik Kai ni antara satu daripada 8,000 kita punya usahawan-usahawan yang buat pembayaran dengan pihak BSN. 8,000 orang dia yang terpilih seorang tu. Sebab dia yang berjaya lah sekarang ni. Memang sangat-sangat berjaya lah. Kita nampak. Okay. So sebab kami di BSN percaya di sebalik setiap pembayaran yang disalurkan terdapat kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan ini. Termasuklah dapat mewujudkan lebih 19,000 okay, peluang pekerjaan sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat di Kelantan ni dah. Okay. Cuma kami berharap agak lebih ramai usahawan akan tampil berani untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang BSN tawarkan. Kalau rasa stuck dengan perniagaan, ada yang ada masalah ataupun perlukan sebarang bentuk sokongan, jumpalah saja siapa pun pegawai-pegawai di BSN. InsyaAllah kami di BSN cuba semampunya untuk membantu. Jangan malu dan paling penting jangan give up. Kita kena ada
0: BSN ada, kita pun kena gajing.
1: Ya, di Kelantan ni Makda, kita ada lebih kurang 19 cawangan.
0: Okay. Seluruh Kelantan.
1: Seluruh Kelantan. Dan kita produk kita dah fully Islamik.
0: Jadi kalau misalnya mereka kata oh, saya dulu gua musyai, tak apa saya gua musyai. Jangan mai ikut kota baru.
1: Gua musyai pun ada juga.
0: Gila terdekat dengan kita. Okey, Cik Tan, selaku apa nama ni, usahawan BSN sendiri, dah bulan ni adalah bulan kebangsaan. Mungkin ada ucapan sempena hari kebangsaan.
2: Ucapan macam mana?
0: Ucapan sempena hari kebangsaan lah. Nak ucapkan selamat hari kebangsaan ke 99 ke siapa-siapa ke deh. Jangan lupa sebut BSN sekali lah.
2: Okey, okey, okey. Sempena hari kebangsaan ini, saya ingin mengucapkanlah selamat hari kebangsaan yang ke-69 untuk semua rakyat Malaysia. Dan kepada para usahawan yang di luar sana yang sentiasa mencari peluang untuk dapatkan ilmu buat perancangan kewangan dengan baik, rebutlah peluang serta kemudahan yang BSN ada. Macam pembiayaan BSN makro madani ni bagi saya lah sangat-sangat-sangat membantu. Jadi kejayaan memerlukan usaha, disiplin, kesabaran dan sistem sokongan lah lagi baik. Jika kita berani mengambil langkah pertama dan terus belajar daripada pengalaman, pasti ada kejayaan. Tunggu kita. Jadi jangan lupa deh, support saya juga, Pupu Kitchen ni. Macam-macam menu-menu hot special dekat kita.
0: Okay. Kita pun nak dekat nak habis masa dah ni. Puan Noriza mungkin ada ucapan. Okay. Ucapan sempena hari kebangsaan.
1: Ya, Makda, selamat menyambut hari kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus menyatukan kita semua. Semoga lebih ramai usahawan Malaysia dapat terus melangkah kejayaan bersama-sama dengan BSN. Pada kesempatan ini juga, selain Popo Kitchen yang bersama kita hari ini, saya nak ajak semua pendengar-pendengar RTM untuk singgah ke kafe-kafe atau gerai-gerai usahawan mikro BSN yang terpilih bermula 24 hari bulan hingga 28 hari bulan Ogos ini. Saya ulang sekali lagi, Makda. Okey. 24 hari bulan hingga 28 hari bulan Ogos ini dan dapatkan cup sleeve bercorak batik eksklusif. BSN sempena kempen cerita mereka jiwa Malaysia. Nak tahu kafe mana lagi yang pilih? boleh tengok dekat akaun media sosial Rasmi BSN Malaysia. Dah dapatkan kad sleeve eksklusif itu, nanti jangan lupa ambil gambar comel-comel, uh-huh, upload dalam media sosial, jangan lupa tag sekali BSN Malaysia.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Puan Noriza Hashim, iaitu pengarah BSN Negeri Kelate dan juga usahawan BSN Hok, turut bersama dengan Puan Noriza hari ini, Encik Tan Hong Kai. Hai. Semoga terus maju jaya peniaga Popo Kitchen.
1: Yeah.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali. InsyaAllah lah ada rezeki mari pula.
1: InsyaAllah.
3: Amir, mari sini metang. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
4: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
3: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
4: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu, tak faham?
3: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
4: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
5: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kamu ni? Apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu bawa 20 km sejak ke 40 km sejak ke, ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, haya belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga sih tu tepat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Ha, tahu ke tidak leng hoga tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain di kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita ni di belakang ni berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga di kanan tu kita dah seledah di kiri pun kata sebelah kita pun ada juga selur. Sama selur dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Mac boom cuma nak pesan sikit. Kalau seru kita tu menyebabkan kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tuling hoga duduk di kiri. Nak bersantai-santai, nak bawa 20 km sejak ke 40 km sejak pun boleh. Biar orang nak laju sikit ni, litah kita. Hari

dok ni rana gaya Malaysia ni ka pucuk-pucuk lah banyak no ya wi. Tapi hok mano jadi bodermo tu tak ramah pula kau tu. Bapa tak buinya aku wisa ya sia somo nak kali aku ke sejek tak demo kau lagi. Kok demo gapo dia muno ya cuci, muo ya cuci, muo ya cuci. No demo gapo dia. Lo ni kabe wo kalau kita ni nak berdermo, dermo ago ni lah. Mendo tak payo lah beyo. Penting-penting kau tak lupa kau boleh dermo nak ya wi. Apa ikra dermo ago ke? Cuci ya. Ha lah sayang tu ya aku duk koyak duk gegeng tu. Raya manusia ni berjuta-juta. Tapi hang daftar sebagai berikra dermo ago. Tak ramah pula kau tu. Lo ni.

0: Lusuh sonanya orang-orang koyak dia, nak ingat kau orang puluh. Kalau lagu tu habis yocek lah tu, dia tidak dapat lagi lah tu. Orang dia sungguh benar lah. Kalau gitu dia duduk lagi tu. Kenapa dia sani? Duk yang cakap habis ni, berjalan waktu ya kurang pitih tu.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
1: Okey, Abdi, terima kasih bersama dengan kita untuk betul, hari ini iKomi.
3: Ya, betul.
1: 13 Ogos dah kita bersama dengan 29 Safa. Jolo dah ke mic Abdi tu,
3: Hamad ada buka tu. Jolo dah, bunyi molek dah tu. Alhamdulillah. Jadi ada ekor sebentar-bentar lagi kita ada tetamu.
1: Ya, mari dah tak tepi Abdi.
3: Mari dah.
1: Ha.
3: Mana?
1: Tu hak tu cek-cek comel.
3: Comel sangat.
1: Ha, tadi.
3: Dia penerbit Bintang Piramli.
1: Tu duduk kalut.
3: Tadi dah. Salah seorangnya Abdi lah.
1: Seorangnya sedap tak?
3: Suara siapa Abdi?
1: Suara Kasu.
3: Mana tanya siapa?
1: Kasu.
3: Kasu sedap. Abdi pun sedap kalau duit.
1: Tadi.
3: Piramli dengan Solomon.
1: Tadi Mak ada dengar Gu Pagi. DJ Syah dengar toko Kasu. Kasu tahu tak?
4: Dia kata apa?
1: Dia kata gini sebab dia kata fakta atau auta. Tidur banyak jadi boleh menyebabkan kita kau tinggi. Kau tinggi. Lepas tu.
3: Kau tinggi stres.
1: Tinggi, bukan tinggi. Tinggi ni kita, tinggi fizikal.
3: Lepas tu,
1: DJ Syah royak lah. Suhaila, DJ Suhaila tu dia tidur banyak tapi kecil. Lepas tu, dok lama ada sajalah nak royak ke Cik Su kita. Ada orang ngata dia tadi.
3: Jadi,

0: Jadi jelas lah tu, tidak sembunyi-sembunyi.
1: Tak sembunyi.
0: Okay. Jadi insyaAllah hari ekor petang ni kita bersama dengan Cik Muhammad Safarudin Ismail, pegawai protokol pejabat Kelantan, mengenai festival senjata warisan. Dia akan buat apa ni dalam masa terdekat ni lah. Jadi kita akan tahulah belah mana.
1: Cuma
0: baik-baik. Cuma kita nak berkongsi juga sikit sebanyak dia kok. Yang mana banyak lah kita yang mana. Ni? Bawa banyak lah. Mana soal ni? Yang mana?
1: Banyak lah, tak apa, cari sosok lah.
0: Mak
1: Dor ni duduk setting dengan Cik Su pasal live TikTok ni. Dor ni emang sibuk lah duduk tanya. Abedik tak ada live TikTok ke? Abedik tak ada live TikTok ke? Mari dah ni, mari dah.
0: Ada dah. Tu baru nampak boleh live TikTok. Jadi boleh pakai tek screen.
1: Tahu pandai lo ni nyo.
0: Abedik tak sibuk banyak. Kalau tak boleh 50, 100 tak apa dah.
1: 100K untuk live. Will lagi kabedik deh. Kalau tak boleh banyak sikit, tak boleh sikit banyak. Will ke pau. Ketapi boleh ketapi.
0: Ke pau sadah lama telan kabedik tu. Si kecil-kecil pada dah. Ketapi boleh deh.
1: Ketapi boleh kau demo. Oh ya, ke singo kau kabedik ho.
0: Kalau boleh kau laju dah. Jadi kita apa ni bersama-sama pada waktu ni kita ada tetamu deh.
1: Abedik temu dah kau sebab mak ada takut abedik dia tak ingat dia nak cari gapo tadi.
0: Yo, tak jumpa dah. Cuma kita harapnya di kalangan kita lah. Semangat kita tak pernah pudar, tak pernah padam. Berkaitan dengan patriotisme kita. Semangat cintakan negara kita. Tak kira lah. Siapa sekalipun kita rakyat Malaysia, yang pastinya kita menantikan detik bersejarah negara kita di bulan kebangsaan ini, 31 Ogos. Jadi hok mano di kalangan kita yang bersama-sama waktu ni kita ingat sejarah tanah air kita supaya menaikkan lagi semangat kita, rasa cinta, rasa bangga dengan negara kita. Nak akak jatuh pun di kalangan kita hok tu bahagia polis dan angkatan tentera. Tetapi kita ada tanggungjawab dan juga tugas kita masing-masing. Tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan juga memberi kebanggaan, mengharumkan nama negara kita, Malaysia.
1: Ya, betul tu. Kalau bunyi gitu kan, mak ada suruh macam Allah sayunya.
0: Yalah.
1: Sebab walaupun kita tak melalui, abedik pun tak ada nak lalui zaman-zaman dulu deh, zaman penjajah Jepun, zaman penjajah British, tak ada.
0: Mada dalam cerita-cerita patriotik ni, mada minat lagu
1: cerita gapo? Mada paling
0: Bukit Kepong.
1: Mada teringat
0: abedik teriak
1: bila tengok tu deh.
0: Berasa nak pergi selalu tapi moga dalam TV ke.
1: Nak masuk payuh.
0: Pecah tu.
1: Ya abedik, masa mak dia kecil abedik. Mak dia nak koyak-koyak. Mak dia nak katok TV tu. Sebab nak masuk dalam cerita tu. Tapi moja tak ada katok.
0: Kita nak tolong. Nak tolong dalam keadaan
1: gitu. Tapi lagu tu lah deh. Hok paling teringat. Dia juga kita gapo masih terbayar. Serang macam tengiang-ngiang di telinga. Cerita Bukit Kepong lah.
0: Itulah. Meresak kelala jiwa kita. Semangat perjuangnya. Dan juga orang kata semangat untuk kita membela tanah air kita.
1: Betul. Abedik, kita nak pasal lagu. Tapi sebelum pasal lagu, Mak Dor nak baca komen ni. Daripada Hasiah Mu'yah, Kak Ayah kita ni. Dia kata selamat hari lahir abedik. Maring deh.
0: Terima kasih.
1: Jadi siapa-siapa nak buat ucapan selamat hari lahir kau abedik, boleh lah. Maring gapo birthday. Ada birthday.
0: Alhamdulillah. Sihat segar setakat ni.
1: Alhamdulillah. Waktu kita naknya deh.
0: Anugerah, ya.
1: Paling ternilai lah untuk kita deh, sihat. Okey, abedik, kita pasal lagu dulu.
2: So one

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Perdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Baiklah, dekatlah ni pukul 3.31 minit. Kita kira Homano sapa dululah. Jadi Pak Cuan B sapa dulu. Kita kira dia dululah untuk kecek dekat mengenai dengan produk-produk keluar Tabib Azli. Kita dengar selama geni dah sahur kata gerti. Tetapi Pak Cuan B mari perangak pulak hari ni. Dekat ada gear, ada kesempatan dia. Dia mari bersama-sama dengan kita. Moleklah tu. Kita dengar takut-takut ada tempat-tempat dekat dia pergi ke mana. Assalamualaikum, Pak Cuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alo rindu yo. Di mado.
0: Dengar suara tak berubah lagi aja dia.
1: Iya.
0: Dengar suara paculah tak berubah lagi.
1: Tak berubah lagi. Alhamdulillah.
0: Yo yo.
1: Maknanya maksud dia tu maintain lah tu.
0: Yo yo.
1: Maintain.
0: Maknanya menalah. Maksudnya gitulah supo. Jadi kita nak berkongsi macam ni, Pacu. Cerita mari kepada kita apa ni, Pacu, berkenaan dengan produk-produk keluar Tabib Azli.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Dik ada juga mada kita ada duduk nyelit tepi tu.
0: Okey,
1: dan make up. Hoti aku hocome. Alhamdulillah. Ya, hidup ni kena ada perubahan.
0: Betul.
1: Tadi alhamdulillah lah petani dapat kita bersama-sama rancangan tajuk iaitu Tabib Azli. Walaupun sebelum-sebelum ni orang kata lama berjamin dah ada seumur. Ada seumur, tapi dia pacing pendengar-pendengar kita ni bila tak ada sementara dia kata, "Ai, pak ke mana kah?" Sebenarnya tidak raih, Abdi. Kita ni, Tabib Azli ni, kita menjelajah ke seluruh pelusuk alir bumi semenanjung Malaysia ni. Jadi selain daripada kita perkenalkan produk-produk keluaran Tabib Azli, kita pergi tu dengan servis dan juga perkhidmatan. Jadi antara perkhidmatan kita, setiap kali kita pergi buat kita pergi buat jelajah, maka kita sediakan perkhidmatan terapi mata dan juga terapi rawat resedung, Abdi. Jadi dua perkara ni, Abdi. Sepanjang pengalaman Pak Cu dan juga Tabib Azli lah, kita duduk menjelajah di seluruh pelusuk semenanjung ni, Abdi. Memang tidak mengecewakan. Kita gilah di mana tempat, di negeri mana, di daerah mana sekalipun, boleh dikatakan berpusu-pusu demo mari. Sehingga kita ada setengah tempat tu, Abdi. Kita ayat dah buka pukul 10. Pukul 9 ada dah ada tunggu. 9:30 tunggu. Demo mari berkat-kat, mari daripada jauh. Sebab apa? Kerana mana? Sebab dia yakin dengan kaedah yang disediakan oleh Tabib Azli dalam bab terapi mata dan juga terapi resedung. Jadi kaedah ni kaedah kita, Abdi. Kaedah Tabib Azli. Jadi jangan adik kakak tukar pula lah. Seperti mana Pak Acu biasa duduk kiah sebelum ni. Jangan tukar itik dengan sehati. Jangan tukar aso dengan gapa dia, Abdi. Aso dengan gapa dia. Aso besar sikit. Dia tak ada hak serupa dengan itik ni dah.
0: Kata kambing jauh sangat.
1: Kambing jauh sangat. Cuma adik kakak boleh pahal lah. Kita dah buat jelajah di seluruh semenanjung ni. Memang sambutan tu memang begitu menggalakkan lah. Ini menunjukkan bahawa, Abdi, masyarakat kita semakin peheh, semakin cano. Orang kata nak biar ada perubahan pada tubuh badan kita lah. Dari segi kesihatan, kita tak siap orang kata duduk setara tulur. Lagi kita tak siap kalau tahun ni kita sihat, tahun depan tak sihat. Kita kalau boleh nak taruh pair ni bertambah-tambah sihat lah.
0: Tu hok pacu ABO ya, abis diingat dengar lagi. Istiqomah.
1: Kena istiqomah lah.
0: Belajar sebut itu apa?
1: Bahasa Inggeris sebut consistent.
0: Betul.
1: Jadi sebab itulah, jadi rupa-rupanya ramai dalam masyarakat kita ni ada masalah berkait dengan mata lah ni, Abdi. Mata tak berapa nak segar lah mana. Mata tak segar ni, Abdi, maknanya tak normal dah lah. Kalau tulis saya jamin muda-muda, remaja dulu, tulis saya kecil tu, nampak. Jadi bila meningkat usia ni, tak berapa nampak lah mana. Kadang-kadang tulis saya besar pun, nampak tapi berat. Ada juga. Lepas tu kadang-kadang saya buat kalah kuning, pergi kata merah. Waktu pun masalah juga tak berarti. Lepas tu orang paling teruk sekali gak, setengah tu penglihatan dia dah mula terhalang. Dia kata nampak macam ada sarang labur dalam mata. Ada juga. Hot setengah tu pula abadi dia ngadu, dia kata mata dekat senuk, dekat berair, sampai merah mata-mata. Jadi bila sebut mengenai masalah mata ni, dia macam-macam ragam. Macam-macam ragam, dan punca dia pun berpunca daripada pelbagai sebab. Ada tu punca disebabkan oleh masalah penyakit lain, Abedi. Salah satunya, hok balip soho, kat kecil manis lah. Dia kecil manis dengan mata ni, Abedi, boleh dia kata ke memang seteru. Ayat orang Kelantan kalau ayat kasar, sekarang kadang kita seteru mok bapuk. Nak ayat seteru sungguh-sungguh. Jadi, kalau dia kita ada kecil manis, kalau kat memang ending dia, dia akan kucar, dia kosek mata kita lah. Hok tu yang pertama. Yang keduanya masalah resdung, Abedi. Resdung, rupa-rupanya dia bukan menyerang golongan dewasa saja, Abedi. Lain ini golongan kanak-kanak. Sehingga ke, kalau Pak Cugi buat jelajah di Ratu Riti seluruh Malaysia ni, daripada Johor Bahru sampai ke Kangar, Arau, Perlis, maknanya daripada hujung Sub Utara sampai ke hujung Sub Selatan, memang ramai. Ibu bapa hok memang dia sudah prihatin dengan kesihatan hidung anak dia. Nak guna Abedi dok mengai hidung dok dene sokmo dok gata sokmo depeng sokmo pagi kat dok bersih sokmo. Maka dia bawa anak-anak mari buat rawat teresdung kat hidung tu asli. Jadi Gabriel hok pacai bina oyak areninya Abedi. Sebab kita ni lama dah dok menjelajah kok sebelah luar pada Kelate. Jadi berita baik untuk warga negeri Kelate, hok mano kata nak bersama-sama dengan kita. Walaupun kita ada dah pusat terapi kita ditunjung, ada juga ditupak, tapi situasi jelajah ni jelai, Abedi. Jadi untuk minggu ni, berita baiklah untuk warga negeri Kelate, hok mana nak dapat ke perkhidmatan terapi mata dan juga rawat teresdung, dari boleh pakat mari kita buat jelajah, Abedi, minggu ni. Okey, jelajah kita pada minggu ni, untuk warga di Kota Baru ataupun daerah-daerah berdekatan, boleh mari di Lotus Kota Baru. Orang dulu panggil Tesco. Lotus Kota Baru di Lembah Sirih lah, Abedi. Bermula esok hari Jumaat. Jumaat esok apa boleh, Abedi? Esok 8 14. Esok 14, 15, 16. Dia 3 hari. 3 hari berturut-turut. Jumaat, Sabtu, Ahad di Lotus Kota Baru. Lokasi dia tingkat atas, Abedi. Dia Lotus Kota Baru ni dia 2 tingkat aja. Tingkat bawah dengan tingkat atas. Kita ni duduk di tingkat atas berdekatan dengan kedai kasut Medifit. Dia kedai kasut kesihatan.
0: Depan tu ATM tu.
1: Dia molek. Ayolah, Abedi. Jadi kita duduk situ lah. Jadi naik ada tingkat satu sebelum nak masuk kedai Lotus. Boleh nampak lah dulu. Ada banting kita, gapo kita. Jadi 3 hari berturut-turut bermula 10 pagi hingga 9 malam. Okey. Manakala esok juga, Abedi, untuk tidak mengecewakan masyarakat di Tanah Merah. Kita buat juga, Abedi, di Masjid Tanah Merah esok.
0: Masjid Bandar.
1: Masjid Bandar Tanah Merah, Masjid Ismail Petra. Jadi di Masjid Bandar Tanah Merah ni, kalau sekala-sekala kita buat di dewan terbuka bawah dewan makan tu. Kali ni special. Jadi kita buatnya di Dewan Seminar, Abedi. Dewan Seminar ni dia duduk di tingkat 2. Tingkat 2 bangunnya baru. Dia tempat baru, boleh naik lift, Abedi. Tempat aircon berhawa dingin. Jadi esok juga di Masjid Bandar Tanah Merah, 10 pagi hingga 4 petang sahaja, Abedi. Dan esok sehari je. Untuk Tanah Merah. 10 pagi hingga 4 petang. Naik tingkat 2. Ya, Dewan Seminar hok baru ni boleh naik dengan lift. Jadi kalau hok mari berkursi roda pun tak ada masalah lah. Orang kata pecek juga naik lift di tingkat 2.
0: Cuma jangan duduk main naik turun, naik turun. Takut penuh baru. Baru lift baru tu.
1: Itu hari Jumaat. Hari Sabtu pula, Abedi. Hak ni untuk warga Jetih pula. Untuk warga Jetih, hari Sabtu lusa, kita pergi pula ke Masjid Hadori Jetih. Masjid Hadori Jetih kita buat di dewe dia hak bawah. Sepas kalau terlalu dewe besar luar tu. Sebab dia Masjid Hadori Jetih ni, dia dewe solat tempat semaya tingkat atas. Bawah tu dewe hak luar tu. Maka di dalam dewe tu lah. Pukul 10 pagi hingga pukul 4 petang juga hari Sabtu ni. Lepas tu hari Ahad, kira hari Ahad ni hok ngelah lah, Abedi, jelajah kita. Hari Ahad ni pula di Masjid Bandar Kuala Kerai. Masjid Tengku Muhammad Faris Petra, Masjid Bandar Kuala Kerai pun kita buat di dalam dewe seminar juga. 10 pagi hingga pukul 4 petang juga adik kata, Abedi. Hok istimewa lagi, special, Abedi, kalau di pusat terapi kita ditunjung untuk terapi mata ni 50 ya. Tapi sempena dengan jelajah ni, Abedi, cuma 30 ya sahaja. Maknanya terapi mata 30 ya, resdung pun 30 ya juga. Jadi hot tu hot special dia tu. Jadi jangan lepas peluang lah. Hot di Tesco, Lotus Kota Baru tu 3 hari turut-turut, Jumaat, Satu, Ahad. Masjid Tanah Meru hari Jumaat esok, hari satunya di Masjid Hadori Jetih, hari Ahad di Masjid Bandar Kuala Kerai.
0: Tepat-tepat ya dia. Kok rasa orang mana dekat tu haslekan lah. Tepat tu. Jadi nak we nombor telefon kan we sebelum Pak Cu kita nak dengar lagu ni.
1: Sebelum kita dengar lagu, nombor telefon Pak Cu Abi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh telefon Pak Cu Abi lah di talian 013-903-1074. Nombor Pak Cu Abi tak berubah sejak dulu Pak Kelon ni lah. 013-903-1074.
0: Ah, betul.

0: Baiklah, kita mari kita sambung klik semula dengan penerangan dan juga berkongsi bersama dengan Pak Cik Abi.
1: Okey, baik.
2: Ya. Terima kasih, Abang Dik. Ya. Orang mana nalipun dah ke Pak Cik tu sobat dah. Apa ni Pak Cik Abi akan jawab dah.
0: Ya.
2: Jadi, ramah hadut nalipun orang nak WhatsApp tu boleh WhatsApp apa ni 013-903-1074. 013-903-1074. Jadi esoknya Pak Cik Abi sendiri tu kemungkinan insyaAllah Pak Cik Abi ni akan berada di Masjid Tanah Merah lah, Bedik. Di Masjid Bandar Tanah Merah. Cuma seperti mana Pak Cik Abi buat saat ni lah, untuk jelajah kita di masjid ni dia sehari je. Makna di Masjid Tanah Merah sehari, hari Jumaat. Di Masjid Hadhari Jetih sehari, hari satu je. Manakala di Masjid Kuala Kerai sehari je. Iaitu pada hari Ahad, Masjid Bandar Kuala Kerai. Tetapi di Lotus, di Lotus ataupun Lotus lah, Lotus Kota Baru, Lembah Sirih ni, tiga hari direct situ. Jumaat esok, Lusa tulak. Jumaat satu Ahad, 10 pagi sampai pukul 9 malam. Okey. Jadi ramai juga orang tanya, masalah lagu mana boleh mari. Hok boleh mari.
0: Yalah.
2: Yang pertamanya Pak Cik Abi malah hura panjang lah. Sebab ke ada dalam ke demo tak lagu angin dengan demo deh. Pihak-pihak tertentu. Cuma Pak Cik Abi boleh buat gini ya. Kaedah kita ni kaedah terapi ya, Bedi. Kaedah terapi ni dia bukan rawatan total. Jangan pula demo meletak ke harapan terlalu tinggi. Hok tak nampak gapo satu mari-mari dah kata lepas buat boleh ceroh berkali. Dia bukan gitulah, Bedi. Dia terapi ni, kaedah terapi ni dia membantu. Kaedah rawatan terapi ni dia membantu, yang pertamanya mengurangkan stres mata kita. Mata kita ni stres, Bedi. Berapa je sehari kita celak mata? Start daripada bangun subuh pukul 5 lah kata dia. Kalau hok bangun pukul 5, aku hok mari pukul 10 lah. Cerita pula. Jadi kalau dia start daripada bangun pukul 5 pagi, siapa akan kau tidur malam? Kena kau tidur pukul 11 malam atau pukul 12 malam. Berapa je mata kita digunakan? Jadi mata kita ni memang dia mengalami stres, tekanan.
0: Tambah-tambah telefon pula.
2: Telefon lagi, komputer lagi, televisyen lagi. Jadi 3-4 kali abadi. Lepas tu waktu kita tengah panah lagi. Tambah-tambah lah ni musim panah. Jadi terkenik ataupun pressure kepada mata kita. Maka apabila buat terapi ni abadi, dia mengurangkan pressure ataupun terkenik kepada mata kita. Jadi mata kita ni makin relax. Makin relax. Jadi dia merangsang otot-otot dan juga saraf-saraf mata kita, melancarkan perjalanan darah, oksigen di bahagian mata kita. Jadi benda ni memang dia membantu ke arah mata yang lebih sihat dan lebih segar, Abedik. Ramai juga demo yang mengalami masalah macam-macam, Abedik. Pak Cik Abedik tak nak sebut lah dalam radio ni. Macam-macam masalah mata yang dia alami. Dan dia kakak mari cuba buat terapi mata, kaedah terapi Azli, bayarnya cuma 30 ya sahaja. InsyaAllah adik kakak boleh rasa sendiri. Sebabnya berdasarkan pengalaman Pak Cik pergi Kedah hari tu, ada seorang nak kata dia seorang wanita lah, nak kata tua benar tidak juga, Abedik. Dia memang mengalami masalah silau yang terlalu tinggi. Malah tak boleh bawa kereta langsung, sehingga ke masa dia nak pergi ke jelajah terapi tempat kita buat di Kedah tu pun, dia mari pagi lah, Abedik. Dia kata tak boleh, takut dia hari tu naik tinggi. Sudah, tak boleh nak bawa kereta. Tadi apabila dia sapa tu, dia kata dia tak boleh nak tengok ni lapu ni. Lapu dari supermarket tu, okay? Dia kata kalau tengok lapu memang serup pedih mata lah. Lepas tengok mula tak nampak ke pasal jadi putih. Jadi selepas buat terapi, alhamdulillah, dia kata weluk. Maknanya boleh tengok, boleh bertentangan mata dah dengan cahaya lampu. Lepas tu dia on the way balik pun, dia telefon balik, dia kata alhamdulillah, Cik Abi, nampaknya memang beza sakit selepas dia buat terapi tu. Jadi tu salah satu pengalaman daripada pelanggan-pelanggan kita lah. Jadi kepada adik kakak kita ada masalah resdung, ada masalah kesegaran mata, ataupun yang nak dapatkan produk-produk Tabib Azli. Produk Tabib Azli super sekali lah, yang paling sahur sekali kat kita panggil jus moringa, Bedi. Jus puyuh katuk kunyit hitam plus moringa. Kita juga ada produk-produk lain macam jus eyebright bilberry plus. Hok tu orang kata untuk mata. Kita ada jus raja satu patung untuk masalah resdung dan macam-macam lagi produk pun kita buat promosi juga esok lusa tulak. Tadi sebelum berpisah Pak Cik Abie banyak sekali lagi lah untuk Tesco ataupun Lotus Kota Baru hari Jumaat 1 Ahad esok lusa tulak 10 pagi hingga 9 malam. Manakala esok juga di Masjid Bandar Tanah Merah di Dewan Seminar di tingkat 2. Boleh naik lift. Dia ada lift baru, dewan baru, Masjid Bandar Tanah Merah 10 pagi hingga 4 petang. Manakala lusa hari 1, Pak Cik Abie akan pergi pula ke Masjid Hadori Jetih dan hari Ahad tu kira hari ngelah hari terakhir jelajah kita untuk minggu ni iaitu di Masjid Bandar Kuala Krai, Masjid Tengku Muhammad Faris Petra. 10 pagi, hok di masjid ni 10 pagi sampai pukul 4 petang saja
0: betul.
2: Tadi nak tanya dengan lebih lanjut lagi, kalau nak cerak lagi boleh telefon, boleh WhatsApp Pak Cik Abie 013-903-1074 013-903-1074
0: Itu dia, bersama dengan Pak Cik Abie. Jadi nak jumpa tu Pak Cik Abie ada di Tanah Merah dia.
2: Esok Tanah Merah lusa Hadori Jetih tulak di Masjid Bandar Kuala Krai.
0: Itulah. Baik, sekadar ni Pak Cik Abie untuk kita bersama pada petang ni. Jadi terima kasih bersama dengan kita. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan berkongsi lagi dengan Pak Cik Abie berkenaan dengan produk-produk keluarga Tabib Azli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu dia lagu Tom Muskurado abdik we ha. Petai-petai ni deh. Cicoh pula air kopi dengan sekut tawa. Tak apa dah.
1: Tak apa dah. Kita ni dok main hot hot play belah.
0: Ha, kita tak minta glemah.
1: No.
0: Kali nak we mujo.
1: Yalah. Yalah. Okay. Okay. Kita ada datamu kita pun kan eh?
0: Kena jauh sikit lah maknanya dia.
1: No, moga kita bersama-sama dengan orang kuat ni.
0: Orang kuat betul.
1: Orang kuat bagi senjata.
0: Oh. Nalik sebut senjata ni.
1: Yalah. Tapi nampak tak bawa wak pinggir. Tak ada orang selit, tak ada orang peluru, tak ada.
0: Oh, tak ada muncul lah.
1: Cuma dia nak royak peti ni kepada kita ni.
0: Betul.
1: Masyarakat Kelantan ambillah kesempatan pada peti ni. Kita bersama dengan Encik Muhammad Safarudin bin Ismail, pegawai protokol Pejabat Sultan Kelantan. Dan juga ada seorang lagi tetamu kita, Encik Muhammad Haikal bin Madres, pegawai media Pejabat Sultan Kelantan. Jadi nak kecep tadi berkenaan dengan Festival Senjata Warisan. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita tengok pun orang ni bahagian pandan ni
0: selak. Ha dia jadi, kita nampak muka betul. Tu air muka tahu.
1: Jadi Abedi menyusun kata-kata lah.
0: Abedi kalau bak kata-kata maklumi Abedi.
1: Boleh sumbah. Boleh you silap lakah tak boleh. Jadi kita nak berkongsilah berkenaan dengan kali kecek pasal Festival Senjata Warisan ni sebenarnya banyak kali dah buat ni.
2: Tiga kali dah kita
1: tiga kali buat.
2: Ketiga.
1: Termasuk ini lah kali ketiga.
0: Ketiga. Setiap tahun ataupun dia selesai-selesai?
2: Setiap tahun.
0: Oh. Setiap tahun. Kira-tiga tahun berturut-turut lah.
2: Kita mula buat pada tahun 2024. Okay. 2025 yep. Dan tahun ini 2026. Dan insyaAllah benda ni akan jadi acara tahunan.
1: Molek-molek deh. Benda ni okay, kita nak tengok dalam museum saja deh. Jadi inilah kesesuaian bertepatan lah dengan kita ni menunjukkan kehebatan dan juga orang kata di kalangan kita ni lah deh, penggunaan-penggunaan senjata. Betul. Yang digunakan mada awak ke itu kali awak si ikan
0: ke
1: ni
0: ke ayah ke
1: ni lain
0: mada. Sebab kita nak tahu juga festival senjata ni kenapa nama ada awak nak ditunjukkan tu ni.
1: Jadi kita nak mulanya kita nak tanya apa ni Cik Safarudin.
0: Okay.
1: Di mana dan juga bila bermulanya, berapa hari agak-agaknya?
2: Okey, untuk malam pada dan semualah pendengar-pendengar radio. Festival Warisan Senjata Warisan Kelantan ini kita akan adakan bermula daripada 16 Ogos ni.
0: 16 Ogos.
2: Itu pada hari Ahad dah ni. Sehinggalah kepada 5
1: September.
2: 5 September 2026 dan ia diadakan bertempat di dalam Istana Balai Besar. Istana Balai Besar ni adalah keunikan dia sendiri tu. Menyebabkan ramai orang nak masuk kalau kawasan tu bukan kawasan awam boleh masuk. Jadi bila ada festival begini kita benarkan masuk. Dan untuk makluman lah, untuk makluman pada tahun 2024 tu jumlah pengunjungnya adalah seramai 30,000. Dan tempoh sebulan dulu.
0: Sebulan.
2: Lepas tu yang untuk yang kedua Festival Tekstil dan Warisan Kelantan pada tahun lepas, jumlah pengunjung lebih meningkat iaitu pada 42,000. Berikutnya kerana kita dapat buat air bahan lebih meluas kepada selatan Thailand. Thailand. Dan apa ni untuk tahun ni insyaAllah kita telah buat promosi di Indonesia. Kerana dengan adanya penerbangan 4 kali sehari
1: direct
2: kita buat satu bahan dan juga promosi melalui TIC dan Motec untuk buat di kempen promosi di Indonesia.
1: Tu lebih meluas lagi lah.
2: Lebih meluas lagi. InsyaAllah dan kita harap sambutan daripada pengunjung tahun ni lebih hebat daripada tahun-tahun sebelumnya lah, insyaAllah.
1: Boleh benar lah tu Mada. Kita tengok pun dia buat ni sebagaimana Cik Safarudin Rayak tu bulan kebangsaan kita.
0: Sempena bulan kebangsaan.
1: Jadi ingat perjuangan orang-orang lama ni menggunakan senjata-senjata ni. Lepas ni kita akan berkongsi pula bapa dia buat festival sumpamu ni. Dan juga kita nak tahu jenis-jenis senjata yang dipamerkan.
0: Masa masa kita tak masa kita mungkin boleh kongsi juga sebelum kita dengar lagu. Uh-huh. Pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Masa apa lupa saat ni. Masanya bermula daripada jam 9 pagi sehingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Boleh jemputlah semua pengunjung-pengunjung, bawa lah keluarga, anak-anak, semualah orang tua dia masing-masing untuk jemput. Masuk percuma.
1: Masuk percuma. Tubik pun percuma.
0: Tapi tubik dengan ilmu.
2: InsyaAllah tubik dia pehel lah.
0: Dia pehel, betul. Sebab kita kena tunjukkan juga untuk anak-anak kita. Kita nampak macam, oh, backing bunyi senjata dia. Tapi sebenarnya ilmu ni belakang ni.
1: Ilmu dan juga kemegahan kita, rakyat Malaysia.
0: Betul.
1: Ni kan lagu dulu.
0: Kalau kecik Ahmad ada, tak ada ni. Tak ada sudah. Kita dengar lagu je. Okay,

0: Okey, Habidik, tu dia. Mentera Semerah Padi.
1: Ya, betul, betul.
0: Semangat bunyi lagu ni.
1: Ya, pejual-pejual kita begitulah semangatnya. Jadi kita berbalik kepada Cik Sarafuddin. Safarudin. Untuk kita tahu matlamat sebenarnya.
2: Matlamat sebenarnya untuk kita adakan festival setiap tahun ni. Konsep yang kita pamerkan berbeza-beza adalah tujuan untuk memperkenalkan kita punya kebudayaan, benda-benda artifak-artifak budaya kepada generasi baru. Yang mana ramai generasi baru ni tak kenal dah tentang apa tu senjata, manuskrip, duit-duit Kepeng, Kelantan, tak kenal dan tak pernah tengok. So, kita tujuan kita ni adalah untuk memberikan peluang dan pendedahan kepada generasi baru terutamanya. Sebab itulah kita galakkan pelajar-pelajar sekolah juga hadir. Dan kita jemput semua pelajar-pelajar sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Kelantan ni untuk hadir ke Istana Balai Besar. Dan satu lagi kita juga untuk memberi satu persepsi dan persepsi dan satu tanggapan yang betul lah tentang senjata ni. Ramai orang kita sebelum ni duk anggap kerih ni adalah senjata untuk membunuh. Kesilapan. Tapi bila kita pergi tengok pameran, benda-benda yang terbaik ni dengan hiasan emas pada kerih, dengan ulu berukir, takkanlah kita nak buat benda secantik itu untuk membunuh. Tapi sebenarnya benda ni, senjata ni adalah merupakan identiti bangsa. Kelantan ada identiti Kelantan. Terengganu ada identiti Terengganu. Taning apa gitu di Sumatera dan sebagainya. Itu senjata ni adalah identiti.
0: Tapi Mak Dia nak tahulah selama moga lagu mana boleh tercetusnya idea untuk buat festival senjata warisan Kelantan ni.
2: Cetusnya mula-mulanya adalah yang berhormat Datuk Perita Raja Pengelola Istana Raja. Dia ada berbincang dengan saya. Dia kata cuba sekali buat festival yang pertama tu.
0: 2024
2: tu. Cuba sekali buat lagu mana berjaya ke tak. Kata tak apa Datuk Wee concern.
0: Saya buat.
2: Moga saya pun ramai kawan-kawan saya daripada koleksi kerih. Pengumpul-pengumpul. Saya Datuk tanya target berapa. Saya kata first target tu dalam 150 artifak yang kita nak pamerkan. 150. Tapi bila saya kerah saya-saya ni buat mari 400 bila.
0: Targetnya 100 lebih
2: 150.
0: Je
2: 150. Datuk rusing dia kata tobek ke tak 100. InsyaAllah 150 bila tobek. Tapi apabila itu 400 bila
0: 400 tobek. Banyak.
1: Itu melibatkan Kelantan kau ataupun sebelah luar pun mari?
2: Ada beberapa senjata daripada kolektor-kolektor daripada Kelopo dia kirim melalui kawan-kawan dia lah. Dan kita terpaksa kita buat konsep tu agak setiap tahun ada perbezaan lah, sedikit-sedikit perbezaan. Jadi tahun lepas tu kita buat festival textile kita namakan. Tapi walaupun mana pun kerih tu tak tinggal lah. Ada. Dan tahun ni antara artifak-artifak yang kita pamerkan ni adalah berasaskan kepada senjata Melayu Kelantan. Kalau kerih pun, kerih yang kita pamerkan tu adalah kerih-kerih Kelantan. Lembing, lembing Kelantan, badik, badik Kelantan. Lepas tu kita ada senjata unik Kelantan lah, kelewer, parai jenguk, parai jambur dan sebagainya. Itulah ada. Kita juga pamerkan, kita panggil golok.
0: Golok
2: dan juga kapok. Di Kelantan ni popular dalam penggunaan kapok dulu kan.
0: Kak kayu.
2: Kapok-kapok dan yang kita ada beberapa bilah lah kapok yang istimewa yang kita akan pamerkan.
1: Dulu orang gede bay panggil kapok buku.
0: Kira nama orang gede bay tu kapok buku.
2: Bukan. Kapok yang dibawa.
1: Jatuh.
0: Kapok
2: buku. Kalau di Kelantan dia panggil kapok buku. Saya kecil. Kalau kita ni ataupun di kawasan Kelantan Tetai dia panggil kapok minyak wani.
0: Oh, begitu
1: nama itu. So lagi nak tanya berkenaan dengan festival ni. Adik aku Amok, jangan lupa lah festival Senjata Warisan ni. Pada 19 Ogos bermula sehingga 5 September.
2: Jadi
1: adakah setiap senjata yang dipamerkan ini mempunyai fungsi dan juga simbolik tersendiri, ataupun ada yang lebih kepada lambang ataupun status dan juga kebesaran? Ada tak senjata ataupun khazanah yang nampak biasa pada mata kita tetapi sebenarnya mempunyai sejarah yang sangat luar biasa?
2: Ada. Dan apa ni, kebanyakan bahaya yang kita pamerkan ni adalah merupakan koleksi terbaik yang dimiliki oleh kolektor-kolektor. Biasanya bertata kek emas, ada kayu kerih tu, ada pedokok emas, dan ulu-ulu tu bahan materialnya material yang bernilai tinggi lah. Contohnya ada buat daripada gading, ada yang diperbuat daripada gigi kepaus. Gigi kepaus ada. Ada. Dan ada itulah benda-benda tu yang insya-Allah lah kita akan keluarkan yang terbaik. Dan mana-mana yang perlu peluang boleh tengok contohnya klewer-klewer yang terbaik. Bukan klewer awak netok ikan ni benar. Yang mempunyai bertatahkan suasa, pegok dan sebagainya.
1: Itulah ni kreativiti dan juga orang kata ukiran-ukiran
0: orang lama
1: ni lain tangan dia ni.
0: Tapi sebenarnya Abdi, Mak Ado pun suka sebenarnya tengok artifak. Boleh tak kita panggil artifak?
2: Boleh.
0: Senjata orang dulu-dulu deh. Menjadi sejarah ke Abdi? Lepas tu baca pula sinopsis ke gapo deh. Ni tahun berapa-berapa. Digunakan untuk gapo deh. Kita suka panggil, sejarah kita.
1: Dia panggil gapo je deh. Look ke gapo. Hok panjang itu.
2: Lok.
1: Lok tu berapa lok ada?
2: Di selain daripada sejata, kita juga pamer tahun ni. Kita buat pameran piti-piti.
0: Piti lama.
2: Pasutannya Kelantan. Piti lama. Since kita rasa piti yang lama yang kita pamerkan, tapi dia tak ada spesifik tahun. Dwi Al-Julus Kelantan. Salah satu dinamah lah. Ada akan dipamerkan. Ada Dwi Teratai dan juga ada Dwi Kijang. Kijang Kelantan. Ada dipamerkan. Dan di samping itu piti pegok, piti timur. Daripada timur. Yang berpokok dan lambang itu digunakan oleh BSN. Kalau piti hijau digunakan oleh Bank Negara. Piti hijau kata
0: kita
2: piti yang awal ditemuinya Al-Julus. Dan di samping itu juga kita ada beberapa manuskrip lama berkaitan dengan tip perubatan Kelantan, perubatan tradisional dan sebagainya yang juga kita akan pamerkan. InsyaAllah kita akan pamerkan juga beberapa warkah warkah yang diutus oleh Sultan Kelantan kepada raja-raja luar. Contohnya Sultan Zainal Abidin III Terengganu. Dan insyaAllah lah boleh-boleh klik bersama dengan translation tulisan Jawi itu telah dialihkan bahasakan ke tulisan Rumi.
1: Gitu. Banyak tu. Keistimewaan. Boleh. Kita tak lepas pula lah. Untuk bersama-sama Pakat G. Adik aku ramai-ramai. 19 Ogos hingga 5 September. Dia panggil festival.
0: Senjata warisan Kelantan.
2: Di samping itu juga selain daripada bahaya-bahaya yang kita pamerkan, kita ada juga buh-buh jualan. Buh jualannya contohnya booth jualan senjata-senjata tu. Ada beberapa booth yang dibuka. Ada booth yang menjual kain songket, kain batik. Dan di samping itu juga kita ada buat demonstrasi. Demonstrasi menenun songket. Demonstrasi membuat kliket. Dan demonstrasi dan juga apa ni, demonstrasi dua tu yang besar. Itu soket dan menenun soket dan kleket. Dan juga kita ada persembahan kebudayaan pada hari Sabtu, Isnin dan Rabu pada hari-hari yang biasa. Dan pihak TIC berjanji untuk masa cuti sekolah, di akhir bulan itu ada cuti sekolah, dia akan buat persembahan itu

0: ketuk, eh, bergilir lah. Bergilir. Mm-hmm. Bandung dengan ketuk, yeah, silap. Yeah. Lepas tu, gasing. Dan apa ni, pihak TIC cuba akan slot juga wayar kulit.
1: Ramah tu.
0: Untuk di waktu malam lah. Wayar kulit. Benda-benda kebudayaan.
2: Jadi kita nampak memang lah, betul lah tu dengan warisan tu.
1: Warisan kita.
2: Warisan budaya
0: dan
2: kita.
0: Dan sesuai dengan Istana Balai Besar untuk makluman. Abedi, Makda dan semua pendengar-pendengar Istana Balai Besar ni, pembinaan dia dibina pada tahun 1844 dan siap pada tahun 1845, iaitu 181 tahun lebih kurang tu istana. Dan dianya mempunyai seni keunikan, iaitu seni bina Melayu Kelantan, dan dianya akan ianya satu merupakan satu larikan lah pada rakyat untuk masuk tengok rasa vibe istana dulu bagaimana dan sebagainya.
2: Itu antara kemegahan kita rakyat.
0: Itu antara bagaimana Istana Balai Besar ni adalah merupakan ikon kepada seni bina Melayu Kelantan. Di samping itu juga, bersempena dengan festival kita ni juga, kita ada pihak Persatuan Seni Purba dan Barangan Kraft Negeri Kelantan menganjurkan satu sayembara pertandingan keris di bertempat di Istana Jahar pada 29 Ogos. Antara kategori yang dipertandingkan adalah hulu tajung, hulu tajung saja yang antik, keris pandai sarah berpamuk, keris pandai sarah besi sebatang, keris Bugis berbelok dan keris Bugis sepukal. Yang ni dibuat di luar di Istana Jahar, tapi dibuat ni adalah bersempena dengan festival kita juga. Dan satu lagi, satu benda yang menarik, iaitu satu seminar yang akan dibuat oleh pihak Perbadanan Muzium Negeri Kelantan yang akan diadakan dalam Istana Balai Besar, dan benda itu akan berlangsung pada 3 September 2026. Satu seminar pengajian sejarah Kelantan yang bertajuk Puteri Sakdom dan Idealisme Kepimpinan Wanita Kelantan. Topiknya dan dia ada tiga panelis lah, tiga panelis yang akan membentang mengupas tentang tajuk ini. Dan saya rasa ini adalah satu benda yang menarik yang untuk memberi penjelasan kepada rakyat Kelantan tentang Puteri Sakdom. Ramai yang dengar, pernah dengar nama, tapi mungkin secara detailnya tidak pernah tidak pernah hadir satu seminar yang secara detail membincangkan tentang Puteri Sakdom ini.
2: Baik-baik. Madu, kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita bersama dengan Cik Adim. Tebal buku dia bawa hari ni.

0: Jadi kita klik mari semula bersama dengan tetamu kita. Ada bersama dengan kita Cik Muhammad Safarudin Ismail, pegawai protokol Pejabat Sultan Kelantan, dan juga Cik Muhammad Haikal Madri, pegawai media Pejabat Sultan Kelantan. Jadi kita hubung kait tadilah. Keistimewaan mengenai dengan Festival Senjata Warisan ni akan buat pada 8 hingga 5 September ni. Nak kongsi dengan Cik Din ataupun nak tanya Cik Din lah, mahkota Kesultanan Kelantan antara tarikan Festival Senjata Warisan ni amat duk buat sana dengan Cik Din lebih kurang. Jadi apa yang membuatkan mahkota ni begitu istimewa, dan bila kita tengok mahkota ni dari dekat, mungkin kita nampak keindahan dan keistimewaannya sahaja. Tetapi bila mana cerita ataupun makna di sebalik reka bentuknya, adakah bahagian ataupun perincian pada mahkota ni yang orang ramah ketika pergi tu lah, boleh tengok tu pameran ni, boleh faham lah, boleh lah.
1: Tahun ni sebenarnya kita jadikan Mahkota Kesultanan Kelantan itu sebagai ikon pameran lah. Tak lupa ikon pameran adalah Bungkomah. Bungkomah yang original. Apa yang menarik tentang Mahkota Kesultanan Kelantan ini adalah salah satunya ianya telah dibuat dan dipakai pertama kalinya oleh almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni almarhum Sultan Muhammad Keempat, iaitu pada tahun 1925. Maknanya lebih daripada 100 tahun lah. Itu satu, dan itunya satu-satunya mahkota Kesultanan Kelantan. Apa yang uniknya, mahkota itu dibuat oleh tukar-tukar Melayu Kelantan. Biasanya ramai kita buat di luar negara, di England dan sebagainya. Tapi hot tu kita buat teh tu buat teh Melayu tukar-tukar Kelantan. Dan motif-motif ukiran daun-daun tu adalah daun-daun Melayu. Dihiasi dengan berlian dan juga batu jelima dan juga zamrud di sekeliling tu. Benda ni adalah merupakan simbol kebesaran dan kedaulatan raja-raja lah. Sebagaimana di negeri lain pun, di England dan sebagainya pun, semua masa pertabalan tu dia memakai kain mahkota sebagai simbol kekuasaan. Dan tak silap sayanya 16 bongkar, betul Cik Aika? Emas tu dibuat daripada emas tulen, dan emas tu juga emas daripada Kelantan, daripada tanah Kelantan, daripada bumi Kelantan. Bukan emas daripada luar lah. Istimewa tu yang istimewa lah. Dan saya rasa untuk pameran mahkota ni, ini adalah julung-julung kali kita adakan. Sama lah juga pengumah tahun lepas, dan saya minta lah untuk mereka datang menyaksikan tu, silalah datang ke festival kita untuk melihatlah keindahan mahkota Kesultanan Kelantan yang dibuat oleh tukar-tukar Melayu Kelantan.
2: Tapi kita rasa lebih daripada kalau tahun pertama 2024 30,000 hadir. Kalau tahun 2025 45,000.
1: 42,000.
2: Tahun ni berkali 50 lebih.
0: Tahun ni kita capu dengan ya Pak. Pokoknya nampak gelap Pak. Ya capu kan.
2: Jadi ramai lagi.
1: Pokok influencer Indonesia baru ni pun pergi ke Istana Badan Besar dah ambil buat rakaman dan sebagainya. Dia dah buat satu promosi lah.
0: Jadi itu antara kemudahannya apa ni, flight ataupun penerbangnya apa, teruk ke Kelantan.
2: Teruk ke Kelantan. Hot tu hot penting.
3: Dan untuk maklumat Pak Dan tahun ni, of course lah target kita, tambahan kita adalah daripada Indonesia. Jadi kita dah buat kerjasama dengan pihak TIC, Tourism Kelantan, untuk kita menggunakan influencer-influencer hak dah di apa ni, yang ada hubungan dengan TIC kita, influencer di Indonesia, untuk hebahkan berkenaan dengan festival kali ni lah. Sebab tahun ni insyaAllah kita akan, target kita ramailah pelawat-pelawat yang datang daripada Indonesia,
2: insyaAllah. Rasa pun so Malaysia akan mari ni deh. Kalau bila tahu gini, bukan sahaja Kelantan.
1: Kebiasaannya begitu.
2: Bukan sahaja Pantai Timur.
1: Kebiasaannya, waktu lah kita cuba ejah festival ni, dah ada cuti. Dia ada tarikh cuti
2: mudah sekolah. Mudah nak
1: mari. Sebab ketika cuti sekolah ni memang pelancong-pelancong ke ramah. Dan pelancong-pelancong memang masuk. Dan boleh kata ke setiap hari itu adalah pelancong daripada luar Kelantan. Bahkan juga daripada orang-orang, daripada orang putih, daripada Europe dan sebagainya. Boleh kata ramah. Tak lepas pun adalah daripada China.
2: Mak dah tengok di apa sosial media apa hebahan banyak dah berkenaan dengan festival ada. Senjata Warisan dihebahkan kiranya hok tu masuk hok ni masuk, jadi ramailah orang kita tahu pasal ni
1: betul dek. Cik Aika lah ni dia pun
3: kita nak ngepen sikitlah pada semua dekat pendengar Kelantan FM ni. Batulah kita mungkin boleh share kita punya posting di FB kita, di TikTok kita, media Pejabat Sultan Kelantan untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi festival kita pada kali ini.
4: Jadi benda ni adalah apa ni, hasil tangih orang kita. Ada kita boleh sama-sama orang kata mengekal kewarisan
2: warisan kita
4: yang kita sanjungi dan juga kita berasa bangga lah dengan ini. Baiklah, sebelum kita berpisah ni, jadi ada sesuatu untuk kita apa ni, jadi nak we tahu lagi lah kepada pendengar kita ni warisan kita ni.
1: Jadi lah saya mohon lah kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM ni, terutama sekali rakyat Kelantan dan juga bukan rakyat daripada luar Kelantan, supaya mengunjungi beramai-ramai ke festival kita. InsyaAllah.
4: Itu dia. Cik Eka nak tambah bahagian media ni.
2: Banyak benar. Nak royak tu.
3: Ali ambonya tu lah. Ni lah kita bagi peluang kepada semua rakyat Kelantan, rakyat Malaysia dan juga ni lah daripada Indonesia dan negara sekeliling kita ni. Kita bagi peluang untuk apa ni, mendekati kita punya institusi istana ni, sebab kita nak biar semua orang di luar merasai vibe istana itu sendiri. Dan ini sambil-sambil boleh tengok warisan-warisan negeri Kelantan, budaya tempat kita, boleh juga merasa vibe istana. Mungkin di tempat-tempat lain boleh tengok benda warisan-warisan, tapi vibe istana tu hanya di Istana Balai Besar sahaja.
2: Sebelum ni kita lalu je ni, tu pun kita rasa bangga dah. Oh sedaknya, boleh kelih suka dah. Ni boleh masuk lagi lah, teruja.
4: Bukan mudah nak masuk.
2: Bukan mudah.
4: Larangnya, tempat larangnya. Jadi pun masuk setahun sekali. Masa buat laporan anugerah apa tuanku menyampaikan
1: tu je
4: boleh masuknya
1: no, masa buat press conference tu kan hari yang tak
4: tu je boleh masuk ni
2: tu pun suka pedik ni
4: suka sangat-sangat.
2: Okey.
4: Ada makan-makan.
2: Oh, ni je aku ingat makan.
4: Ada pinggir dia lah.
2: Comel. Okey, abdi kita pengelah dah ni deh. Sebab kita asal kita pukul 4.34. Terima kasih banyak-banyak lah.
4: Terima kasih.
2: Sebab sudi mari ke Kelantan FM untuk mempromosikan lagi Festival Senjata Warisan Kelantan 2020 ni. Dan jangan lupa, 16 Ogos siapa? 5 September. Pukul 9 pagi sampai 10 malam. Takutnya demo pukul 8 pagi dia congok dah nak
1: ada,
2: masuk.
1: Ada dah. Biasanya ada dah.
2: Cuk pagi korang tu.
1: Nunggu luar di ada kita tempat duduk tu, dia duduk berhak situ dah.
4: Jadi parking tu depan tu lah, parking tu.
1: Parking di sekitar tu lah, sekitar dataran Muhammadi dan sekeliling tu je.
2: Mudah lah. Mudah. Jalan tak jauh mana.
1: Tak jauh
2: mana. Okey, terima kasih banyak-banyak.
4: Terima kasih.
1: Saya pun terima kasih lah pada pihak Kelantan FM. Kalian telah sudi terima kita, saya berdua bersama Cik Aikal untuk memberi ebahan dan juga promosi pada festival kita. Terima kasih.
4: Program home oleh ni kita pakat kongsi jomel benar. Jadi mari jomel.
2: Jadi pakat gi ramai-ramai neblah Ogos ni hingga 5 September pukul 9 pagi sampai 10 malam sempena dengan Festival Senjata Warisan Kelantan 2020 ni. InsyaAllah ada rezeki mari pula Cik Safarudin dan juga Cik Haika.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Ada Gagak bersama dengan Bedik dan juga Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.34 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Terima kasih kepada rekod yang setia bersama dengan Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Jadi waktu ni habis deep bersama dengan Mak Doh. Dalam apa khabar orang Kelantan. Sementara tu ada rekod. Bedi nak berkongsi juga sempena sambutan Maulidur Rasul. Pakat mari ramai-ramai untuk ikuti dan dengar forum Ehwal Islam dengan tajuk Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita menyuburkan rasa kasih cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi idola ikutan sepanjang zaman. Baik, diadakan pada 14 hari bulan 8, 14 Ogos 2020 ni, Jumaat malam Sabtu esok 9 malam lepas semaya esok, bertempat di Pegarenge Kedah Pok Ni Amin, Kampung Joh Macam. Jadi boleh pergi ataupun boleh pakat pergi situ lah. Kita sama-sama mendengar ahli panel yang akan mengupah tajuk Cinta Rasulullah SAW bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Panel yang kedua, Ustaz Muhammad Amar Fahmi Ibrahim, manakala moderator dia Ustaz Muhammad Faiz Nur Liza. Itulah kesempatan yang mana ada luar masa tu selekai lagi ramai-ramai ni ekok, nah, untuk sama-sama kita menghayati dan juga mengikuti forum Ehwal Islam Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lah ni pukul 4.47 minit petang. Hope mana bersama-sama dengan kita. Berkali berasu-asu klik dah tu. Demo-demo hope kerja siapa 3.30. Berkali ada yang sampai rumah, ada dalam perjalanan ni. Kita harapnya dalam keadaan selamat berlaku-laku lah. Dalam kita lah klik tu lah. Ni, hope mana atas jalan raya supaya beringat sama-sama lah. Benar juga kita harap selamat sampai ke rumah. Baik, kita dengar lagu daripada Amre Daud Bukit Abah dia kok, lagunya Pak Karo. Berapa Pak Karo tu untuk nikah kahwin.

0: Ya, jangan tinggalkan aku jadi.
1: Masalahnya habis di Nogi dah habis.
0: Jadi kita rampai budaya, kayaknya bahasa kita.
1: Giliran Mak Dah lah.
0: Ya, bersama dengan Mak Dah ni.
1: Dan juga Cikgu Loh. Ya. Jauh lah kok.
0: Bersama dengan Tuan Haji Muhammad Arif ni. Cikgu Mak.
1: Haji Mak. Mak Dahnya teringat seumur. Mak Dah duduk dengan Cikgu Mak. Apa Cikgu Loh ke Haji Mak?
0: Tak lah, dua-dua sekali mari. Betul apa? Kira bersama dengan Mak Dah macam ni lah. Cuma Mak Dah sebelum kita pukul 5 ni lah ni. Bila nak berkongsi kepada adik-adik kita, pelajar-pelajar kita, yang mana Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan mengumumkan keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam UA melalui UPU online bagi lepasnya STPM dan juga setara pada 14 hari bulan esok, 14 Ogos. Jadi keputusan ini adalah untuk permohonan ke program pengajian peringkat ijazah sarjana muda bagi sesi akademik 2020-2027. Jadi pemohon boleh menyemak keputusan masing-masing mulai pukul 12 tengah hari esok 14 Ogos hingga pukul 5 petang 23 Ogos. Keputusan ini boleh disemak melalui aplikasi mudah alih UPU Pocket dan juga MyGov. Untuk calon yang berjaya, pengesahan penerimaan ataupun menolak tawaran kena buat melalui laman sesawang UA masing-masing, start mulanya 15 hari bulan hingga 23 Ogos. Sementara bagi pemohon yang tidak berjaya mendapat tawaran, boleh mengukakan permohonan rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke UA. Dan permohonan rayuan dibuka selama 10 hari bermula pukul 12 tengah hari pada 14 Ogos hingga 5 petang 23 Ogos 2020 ni.
1: ID station.
0: Tu dia dia. Dekat benar ni kita dia. Tu dia kita.
1: ID station.
0: ID station.

0: Bagus dia punya antibody untuk lawan kumel. Jadi hok mana ada nyakit hati tu boleh amal susu kambing. Tapi kita punya customer kita banyaklah sembuh. So lagi medu.
1: Ah,
0: medu ni angin ni.
1: Sakit
0: hanya Allah. Hok mana kena dia je tahu.
1: Ha,
0: dia bagus juga ni susu kambing.
1: Susu kambing, kambing
0: dia susu itu. Susu kambing adalah susu yang terbaik selepas susu ibu. Nombor satu susu ibu, nombor dua susu kambing, nombor tiga susu ikan paus. Macam mana nak ambil, fikir sendiri.
1: Ah, pulak payah dah, pulak dah.
0: Peruh lah susu ikan paus.
1: Ah, pani cik wei buat susu ikan paus lah. Ah, payah nak panggil cik wei dok mana dok laut. Dok ikan ikan paus payah lah, tapi tak apalah.
0: Tapi ranking dia pun duduk nombor tiga, bukan nombor dua. Nombor dua susu kambing. Nombor ni orang duduk gila susu kuda, susu kuda, susu kuda. Dia duduk nombor tu, nombor tujuh.
1: Lagu tu lah.
0: Susu tu pun duduk bawah. Sebab tu Rasulullah dia minum susu kambing. Dalam syurga. Kenapa dalam syurga ada? Syurga dia ada sungai Arak. Dia ada special. Sungai susu. Masya Allah. To have we kita. Tak masuk syurga lagi. Boleh minum dah. Air dalam syurga. Salah satu dia apa? Susu. Jadi agak iya.
1: Jadi maksudnya, tak ada bagi. Begitulah banyak sebenarnya khasiat susu ni deh. Tapi kita ni kena kreatif lagu mana untuk menghasilkan susu yang boleh diterima oleh semua orang.
0: Alhamdulillah. Dia jadi rasa. Ngelah saya nak oyak. Saya nak share. Pada 2023, kita dianugerahkan sebagai peternak jaya negeri Kelantan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, tu memang manis. Kita rasa macam mana? Macam tak percaya pun ada. Peternak rumina.
1: So maksudnya waktu tu dapat anugerah tu, pemilihannya tu dari segi aspek gapo dia tu cewek?
0: Daripada aspek genuine. Genuine yang you buat. Bukannya you beli kambing ramah-ramah, lembu ramah-ramah, kabar-kabar tak ada dia menjual. Dia tak, kita breeder sendiri, kita keluar sendiri, kita keluar sendiri hasil. Dan hok mana kambing ataupun lembu yang jantan, kita boleh jual sebagai kambing akikah. Kita boleh jual sebagai daging halal, daging yang berkualiti. Bukannya, minta maaf kata dah, bukan kita ambil daripada luar, duduk sini lepas tu kita jual.
1: Ni semua jadi, kita pego dan kita produk tu kita sendiri buat.
0: Tanah air kita.
1: Jadi kan dalam banyak-banyak lah deh. Ramah-ramah customer mesti jugalah deh. Selit juga feedback hok negatif ke ataupun kritikan lah daripada pelanggan. Jadi kalau benda-benda gitu lagu mana Cik Wan menghadapinya? Bila ada pelanggan mungkin ada ada ataupun tak ada langsung kritikan daripada pelanggan Cik Wan sendiri.
0: Biasa hok kritik sayurnya biasanya hok mari dia kata susu punah. Susu punah. Lepas tu kita akan tanya balik. Biasa orang mari pak kita sini kalau dia minum susu segar, kita akan bagi dulu sebotol dia minum. Sebenarnya susu hok dia beli dengan susu hok dia minum adalah batch yang sama. Biasa dia kata, susu ni masal. Kita pun kata, masal. Kita dalam kepala kita tahu dah apa. Sebabnya dia jalan kata gitu dah.
1: Dia tak terus masuk dalam peti sejuk.
0: Jadi punah. Jadi punah. Itu lah, biasanya kita akan bagi juga. Balik, ganti rugi, tak ada masalah. Sebab kita kira sebagai sedekah. Tapi dia akan beringat balik lah.
1: Jadi kepada, maksudnya bila kita beli susu ni, kita kena ingat bahawasanya dia tak tahan lama. Mana-mana, lagi-lagi kalau yang tiada campuran. Jadi kena cepat-cepat beli, patut masuk dalam peti ais lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi gitulah apa dengan semua berkenaan dengan cerita saudara susu kita ni berkenaan dengan produk berasaskan susu. Dan untuk hari ni setakat ni sahajalah kita bersama dengan Cik Wei berbicara berkenaan dengan produk tenusu. Nanti lepas ni kita akan ada lagi, kita nak tanya juga selain daripada susu ni, Cik Wei ni dia ada banyak lagi ke produk lain ke? Tapi tak apa, jangan lupa nantikan kami di Biz On Air esok. So hari ni setakat ni dulu, kita jumpa lagi adik kakak semua. Assalamualaikum.
2: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh? Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Berkecep kira mari berkosi. Merah merah bekok mata. Bukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayanya bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa, menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.

Galik weh, dengar kecik Kelantan. Tergelar gaik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka ilah. Besok ngoti gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebat kuah laso. Ikis layan, ucap kesih. Tuan Mushi dewe bahasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kakak, hari ni Mak Do marilah deh. Ha, alik petang Mak Do mari. Dan untuk hari ni, hari Khamis 13 Ogos 2020 bersama dengan 29 Safar 1448 Hijriah, Mak Do bersama dengan Tuan Haji Muhammad bin Harun, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Munshi kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, nampak kau semak hari ni.
1: Lepas ni minah ya.
0: Tapi kalau apa nama ni, nak jaga kesihatan, air sejuk sudah lah ni. Tapi kalau kita sebut air sejuk ni, orang tempat kita tahu dah dia. Air sejuk tu adalah air masuk, air mineral lah. Kalau misal kita pergi luar Tuan Munshi,
1: macam-macam nama ada. Air mati lah.
0: Oh, air mati ada juga?
1: Oh, air mati. Dia panggil air mati
0: lah. Belum mana tu sebut air mati
1: blok,
0: tu?
1: Belum utara dia guna air mati.
0: Oh, tapi air mineral lah. Air kosong lah.
1: Air kosong lah. Panggil air mati.
0: Oh, gitu deh. Mak ada baru tahu kita ni duk air sejuk. Air sejuk deh.
1: Air sejuk.
0: Okey. Jadi Tuan Munshi mari untuk hari ni. Supaya sekala lah akan berkongsi berkenaan dengan bahasa kita. Kayanya bahasa. Jadi untuk hari ni silakan Tuan Munshi. Permulaannya.
1: Okey, terima kasih Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mari dengan baju hitam.
0: Ha, tu kata kau semak tu.
1: Baju hitam juga. Jadi selamat petang adik kakak, selamat bersiaran dan selamat bersua kembalilah di apa ni dipanggil di alam maya ada deh. Slot melalui slot kayanya bahasa kita segmen akak ada dak? Berapa tahun dah Mak Do kerja ada?
0: Kalau nak capur dengan dengan hok-hok gapo sambil dia dulu, kontrak dulu.
1: 20 lebih dah.
0: 2007.
1: Start. 2007 maksudnya 19 tahun.
0: Oh, tak sampai 20 lagi deh.
1: Oh, tak sampai lagi. Ada deh. Tak apa. Aku ni lama dah aku ni.
0: Aku lama lagi.
1: Oh, 20 dalam 27 28 tahun aku ni. Tapi rancangan kita ni 20 tahun lah.
0: 20 tahun?
1: Oh, 20 tahun rancangan kita ni. 21 ada.
0: 21 untuk tahun ni.
1: Dia mula 2005.
0: 2005.
1: 2005 dia mula. Jadi Alhamdulillah lah rancangan ni sampai ke saat ni lah, ke tahap ni lah mana dia. Ni hasil pada apa ni, kerjasama pihak Kelantan FM dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur lah. Dia hak penting sekali ni. Macam orang main bola jugalah penyokong yang kedua belah tu. Mak yang kedua belah tu. Kalau tak ada adik kakak, rancangan kita ni tak ada sambutan. Rancangan kita ni apa ni, tidak akan ke udara lah. Kerana adik kakak selalu memberi apa ni, sokongan, sambutan hangat. Puasa ye pertamanya apabila kita dengar rancangan kita ni, kayanya bahasa kita ni, dia macam kita mengimbau kembali kenangan kita dah. Masa-masa dulu dah kita sayang kepada bahasa kita ada ni. Jadi ambo dengar Cikgu Loh kokok mana pun selalu duk becek dengan Cikgu Loh. Apa ni, apabila kita bersiaran tu, kalau boleh kita hangatkan rancangan kita ni sehingga apa rancangan kita ni terus diminati oleh masyarakat kita orang Kelantan lah. Kalau satu waktu dulu Mak Do, rancangan kita ni sampai ke peringkat antarabangsa Mak Do. Pernah kita menerima pemanggil dari Jepun.
0: Tapi orang Malaysia lah.
1: Tapi orang Malaysia lah, orang Kelantan duduk sana. Pernah kita apa ni, mendapat panggilan dari Ireland. Pernah selalu kita mendapat panggilan dari Mekah di Arab Saudi dan sebagainya. Kan maksudnya rancangan kita ni telah menembusi pesada antarabangsa.
0: Betul.
1: Diogi peringkat antarabangsa. Dan apa ni, syukur Alhamdulillah rancangan kita ni kalau kita sebut di negeri Kelantan ni kebanyakan orang tahulah bahawa rancangan kayanya bahasa kita di Akok Kelantan ni memang apa ni selalu bersiaran di radio lah. Sehingga kita kalau kita pergi mana-mana pun dia orang apa ni, orang tu bertanya, dia kata aja dengar aja suara ni. Gitulah Mak Do eh.
0: Cek suara ni.
1: Cek suara dah. Jadi ambo mengucapkan selamat beristirahatlah kepada adik kakak pada hari ni, pada waktu petang komis ni. Walaupun nampak sibuk juga di jalan raya tu, Mak Doi, belah-belah mari saat ni tu. Nampak sibuk juga.
0: Tu tak cuti sekolah lagi tu.
1: Tak cuti lagi tu. Kebetulannya, apa ni, sekarang ni, waktu sekarang ni lah. Asar dia awal sikit, Mak Doi. Dan semaya asar rumah. Tapi naik lebuh raya tu, kena pecut lah sikit, Mak Doi. Kalau semaya di apa ni surah Kelantan FM ni. Hari ni 13.8. Hari yang ke-225, tinggal 140 hari lagi untuk tahun ni, Mak Doi. Dan untuk bulan Islamnya, kita insyaAllah kita akan masuk bulan Maulud bila? Hari ni esok kau ada?
0: Hari ni 29.
1: Dia 15 hari bulan masuk asal. 15 hari bulan tu, hari ni 13, 14, lusa.
0: Lusa
1: akan masuk bulan Muharram. Apa ni, seperti biasa lah, Mak Doi. Bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Seperti biasa lah bulan tu, bulan Maulud lah kalau kita. Orang Kelantan kita ni kata makan Maulud.
0: Makan Maulud. Moga awak makan ni bulan tu. Orang jeput pergi rumah.
1: Dia makhluk ni jadi sahur, Mak Doi. Sebenarnya bukan dari segi sebutan dia, bukan makhluk, dia maulid. Maulid Rasul. Maulid ni maksudnya hari kelahiran, ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek kita makhluk lah. Makhluk. Makali kena dengan maulid kita.
0: Nak mudah. Kalau maulid-maulid ni serang macam belik lidah sikit.
1: Apabila masuk pula maulid, kalau jamin dulu, Mak Doi. Dia taruh beras tu. Dia taruh padi tu. Dia panggil padi baru, Mak Doi. Padi baru ni maksudnya padi yang baru diketam.
0: Baru ambil lah.
1: Dia simpan, dia ketam. Lepas tu dia tumbuk, dia kisar ataupun. Dia padi macam puluk, Mak Doi. Mak Doi. Dia macam puluk padi baru ni. Comel lah maksudnya. Gak makan puluk dengan gulai kedarak pula. Allah
0: sedaknya.
1: Lah.
0: Kita dah ambil hok ni. Hok buku saya tak tahu tahun bila.
1: Jadi tua muda, kecil besar, orang miskin, orang kaya bila masuk bulan maulud ni, bulan kesukaan bagi mereka lah. Bulan kesukaan kerana boleh katakan berkatuk tangga lah. Berkatuk tangga ni maksudnya dari tangga ke tangga lah buat maulud tu. Tidak besar kecil lah. Apa ni kalau gitu, kalau tidak pun dia pakat ramai-ramai deh. Tu bagusnya. Baik, itu segala pengenalan kita ada deh. Nak masuk berita Dewan Bahasa dan Pustaka sikit. Zaman Loni ni Madu eh. Dia panggil zaman cabaran baharu. Zaman arus kehangatan media sosial tu. Banyak orang menimbulkan tanggapan yang salah tentang Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia kata Dewan Bahasa dan Pustaka ni waktu bikom gitulah dia kata bagai cetok-cetok buk. Gitu je. Tetapi kita tak sedar bahawa Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya menjalankan banyak transformasi berkaitan dengan cabaran baharu ni dok. Dek cabaran lo ni ada AI. AI tu kecerdasan buatan, Mak Dodi. Big data, Mak Dodi. Big data tu data raya dok. Medsos lah deh. Lepas tu ada pula dia panggil lo ni ke. Dia panggil gapo mado? Pempengaruh lah, Mak Dodi.
0: Influencer
1: deh. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka sebenarnya, Mak Do, dalam dia tu sebenarnya telah menyahut cabaran transformasi ni, Mak Do. Misalnya kalau berkaitan dengan apa dia, berkaitan dengan AI dan portal utama apa ni Dewan Bahasa dan Pustaka, kita telah mengeluarkan portal kamus Dewan Bahasa secara digital, Mak Do. Tarik je kamus DBP. Dia akan tubik apa ni kamus digital Dewan Bahasa dan Pustaka. Tubik lah, Mak Do. Jadi kita tidak beratlah mana kalau nak cari istilah-istilah tertentu berkaitan dengan bahasa kita. Tak payah. Lepas tu kita ada aplikasi Mudah Alih. Dia panggil buku teks digital interaktif. Adik-adik ada duduk di sekolah nak tengok buku teks lah. Misalnya buku teks kita ni hilang, kau tak tahu tok mana kau. Kita bergolong ni boleh bawa telefon tu di sekolah tu. Atau duduk asrama dan sebagainya, taik di Google Play Store tu tengok buku teks digital interaktif. Dia akan tubik. Pilihlah buku gapo kita lain tu, kita akan jumpa dalam tu. Tu yang kedua. Yang ketiganya, kita dalam zaman sekarang ni, dia panggil gerban kata PRPM. Semua istilah tu ada dalam tu. Taik gerban kata PRM, istilah tu ada dalam tu. Yang keempatnya, kita ada jendela DBP. Ini zaman transformasi juga ni ada. Jendela DBP ni maksudnya penerbitan kita secara digital. Majalah ada dalam bentuk digital. Apa ni, buku-buku teks dalam digital. Dan dewan apa ni, dia kita taik saja portal jendela DBP. Kita taik di Google tu. Jendela DBP dia kata bahan-bahan kita nak secara digital. Maksudnya majalah Dewan Siswa ko, Dewan Masyarakat ko, ada secara digital ada. Di media sosial juga kita learn ni pula pempengaruh bahasa pun ramai ada. Kita telah menggunakan pempengaruh apa ni bahasa. Orang-orang sastrawan negara pun jadi pempengaruh bahasa. Orang bahasa juga menjadi pempengaruh bahasa. Jadi menyahut cabaran untuk tarik generasi Z ni. Gen Z ke dia panggil?
0: Gen Z.
1: Nak tarik generasi Z ni untuk meminati bahasa kita, maka pelbagai hidangan yang telah kita sediakan, yang saya sebut tadi, portal kamus dewa, aplikasi mudah alih, gerban kata PRPM, jendela DBP, media sosial dan pengaruh dok. Macam-macam kita buat supaya bahasa kita ni terus hidup, segar dan diminati ramai. Gitu ada deh. Seterusnya okay. Ada tak masuk maudud lagi deh.
0: Maudud kita hari ni.
1: Tak masuk lagi deh. Nak kita nak betulkan yang biasa dan biasakan yang betul.
0: Yang betul.
1: Kita kadang-kadang ada terkeliru antara penggunaan beberapa patah kata. Contohnya penggunaan apa dan bila pula kita nak guna apa-apa. Dia ada beza tu. Jangan kita keliru. Kita keliru nak guna perkataan mana.
0: Mana-mana.
1: Bila pula nak guna mana-mana. Ada. Kita keliru nak menggunakan perkataan siapa. Bila pula kita nak guna sesiapa ataupun siapa-siapa. Kita keliru nak guna sama ada bila ataupun bila-bila. Jadi dua perkara ni sangat berbeza dari segi fungsi dan peranan dia dalam bahasa. Nak sebut bahawa perkataan apa, mana, siapa, bila tu kita panggil dia kata tanya ada. Kata tanya ni hanya wujud dalam ayat tanya ada. Jangan kita ayat kita ni, kan ragam ayat kita ni dia ada empat ada. Ayat tak ayat penyata, ayat tanya, ayat seru, ayat kehendak. Dia ada empat ragam bahasa kita ada. Jadi dalam ayat tanya dia akan guna kan kata tanya tadi. Apa? Okey? Mana? Siapa? Bila? Ada.
0: Itu ayat tanya.
1: Ayat tanya kita guna dalam ayat tanya. Apakah barang yang kamu beli? Apa dah? Manakah rumah kamu? Siapakah ayah kamu? Bilakah kamu akan balik? Jadi kita guna dalam ayat tanya. Jangan guna dalam ayat lain. Hak tiga lagi tu mana. Kalau kita guna dalam ayat apa ni, dalam ayat penyata. Kita guna dalam ayat seruan. Kita guna dalam ayat kehendak. Dia jadi salah ada. Kerana kata apa, dia akan bertukar menjadi apa-apa apabila kita guna dalam ayat penyata. Kita guna dalam ayat kehendak. Kita guna dalam ayat seru. Misalnya kita kata gini, ayat kehendak dah. Pilihlah apa-apa yang kamu berkenan. Jangan kita kata pilihlah apa yang kamu berkenan. Dia jadi salah.
0: Apa-apa tu maksudnya ikut suka.
1: Ikut suka maksud. Apa-apa tu kita panggil kata ganti nama tak tentu. Dia panggil kata ganti nama tak tentu. Sama juga dengan mana. Kita jangan guna mana dalam ayat tiga tadi. Ayat penyata, ayat seru dan ayat kehendak. Jangan guna tiga tu. Kalau kita guna dia jadi salah. Misalnya kita kata pilihlah mana yang kamu suka? Salah. Ada. Kena guna, pilihlah
0: mana-mana
1: yang kamu suka. Baru jadi betul. Kita kadang-kadang kita tidak tahu peranan antara mana dengan mana-mana ni. Kita guna gitulah, Madam. Jadi kita kena hati-hati. Yang pertama sekali, kita kena kenal dulu
0: ayat tu.
1: Jenis ayat, ragam ayat tu. Ragam ayat ni ada empat, kena ingat balik tu. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seru dan ayat kehendak. Dia ada empat tu deh. Jadi kita kena ingat ayat kita guna apa, apa-apa tu dalam bentuk mana, dalam ayat mana, dalam ragam mana. Begitulah juga dengan siapa, dengan sesiapa. Lagi tu juga lah ada deh. Cumanya, hak akhir sekali saya nak sebut bahawa kita mesti boleh bezakan kata nama tak tentu, kata ganti nama tak tentu ni, bila kita nak guna apa-apa dan bila kita nak guna mana-mana. Apa-apa ni kita boleh gunakan dalam untuk benda yang ada. Contohnya senaraikan apa-apa keperluan yang perlu dibawa. Itu benda ada deh. Tetapi bagi mana-mana, dia boleh hadir untuk menerangkan orang, untuk menerangkan benda, untuk menerangkan apa ni tepat, boleh berlaku. Contohnya gini, ada. Kalau untuk menerangkan orang, kita kata pilihlah mana-mana lelaki calon tunanganmu.
0: Sedap gitu.
1: Jangan pula kita kata pilihlah apa ni mana lelaki calon. Tak boleh. Jadi maksudnya mana-mana boleh digunakan untuk orang. Dia beza dengan apa-apa tadi. Orang pun boleh guna, benda pun boleh guna juga. Contohnya, sila serahkan mana-mana dokumen yang berkaitan. Itu benda. Tepat pun boleh juga, Mada. Pilihlah mana-mana kawasan yang kamu suka. Itu tepat. Jadi gitu, Mada. Kena boleh bezakan apa-apa dengan mana-mana. Maksudnya, apa-apa dia khusus untuk benda. Manakala mana-mana dia lebih luas penggunaannya, untuk orang pun boleh, untuk benda pun boleh, untuk tempat pun boleh. Jadi kita kena faham gitu. Apa yang lebih penting dalam apa ni isu bahasa ni, Mada? Kita kena betulkan biasa kita guna tu dengan cara kita, yang pertamanya kita mengenali dulu pak ragam ayat tu, supaya kita tidak tersalah guna apa dengan apa-apa tadi. Mana dengan mana-mana tadi. Formulanya sebenarnya, apa guna dalam ayat tanya.
0: Sahaja.
1: Mana guna dalam ayat tanya sahaja. Siapa guna dalam ayat tanya sahaja. Bila pun guna dalam ayat tanya sahaja. Manakala ayat lain, hak tiga lagi tu, kena gandakan dia. Apa jadi apa-apa. Mana jadi mana-mana. Apa ni, siapa jadi siapa-siapa ataupun sesiapa. Bila jadi bila-bila. Tu formula ni, Mada. Rupa-rupanya bahasa ada formula juga.
0: Sebab itulah kadang-kadang pening juga deh nak buat ayat tu. Karangan ke apa kalau kita tak faham basic gini.
1: Okey. Kita nak masuk maudu kita deh. Masa lama kal ada deh. Kita masuk maudu kita, tema kita nak mula minggu ni, tema kita Mada. Sepatah kata aneka cerita.
0: Tak ada apa.
1: Kita nak baru tema kita. Sepatah kata aneka cerita. Maksudnya apa, Mada? Kita akan beri satu patah kata yang biar ada cerita tu untuk menjelaskan perkataan tu dengan macam-macam sebuah aneka cerita. Kita nak jelas tu biar dia cerita. Kita tak si video penerangan buku kamu, penerangan tak si. Biar dia cerita lagu mana keadaan yang boleh menimbulkan apa ni maksud tu. Biar orang cerita, baru faham. Maksud tu hasil daripada cerita kita. Jadi perkataan pertama hari ni, Mada, saya nak ambil perkataan seliboh.
0: Kali pertama dengar ni.
1: Kali pertama. Dia ada cerita ni, dia sebalik seliboh ni. Pasal kita selalunya kita boleh faham perkataan tu melalui cerita-cerita. Jadi insyaAllah kita akan bincang dengan adik-kakak. Adik-kakak lah buih sumber saran dia. Cerita di sebalik perkataan seliboh ni.
0: Boleh telefon dua tali 743-3858 ataupun 748-8030. Kita boleh ambil dari Tuan Munshi?
1: Boleh silakan.
0: Okay, hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mak Teh, Musi dan Mak Deh.
1: Ya. Selamat petang. Cik Dah ke?
2: Ya, saya Musi.
1: Alah, suara segok-segok basuh ni.
2: Segok-segok basuh pasal panas Musi eh.
1: Oh, panas ni.
2: Panas hal itu. Batuk sikit ni.
1: Panas diri eh. Kau lah ke mana tu?
2: Tak
1: makan
2: Musi ni
1: eh. Tak
2: makan
1: ni?
2: Tak
1: makan
2: pula
1: dah. Tak ada lah
2: tu.
1: Tak makan tak ada. Aku tak makan. Acik Waya cerita sikit, ada kau cerita di sebalik perkataan selibuh?
2: Alah, ni begini mesti. Alah, budak ni nak pakai kain selibuh lagi ke mana tu lah.
1: Oh, pakai kain selibuh.
2: Haa, kain dia pakai labuh dah selibuh jadinya.
1: Selibuh.
2: Selibuh, bubah selibuh.
1: Jadi
2: pada salah tu pula.
1: Selibuh gitu ni?
2: Selibuh lah pakai kain labuh ni.
1: Oh, budak lah ke mana pakai selibuh?
2: Ya pakai kain selibuh, bubah rebah sikit lagi kalau dia tejak ucur kain tu.
1: Budak lah ke mana yang berhari pakai selibuh ni?
2: Budak lah ke mana bila air. Hari pagi ke lah orang ke. Dia ambil kain tu lah ke apa, dia boleh pakai ke tejak ucur kain tu. Mereka kata selibah tu. Selibah tu nyerupah sangat. Bila pakai kain tu selibah.
1: Tidak buka. Jamil lo ni. Cik dah orang pakai kain pun tak pandai lah mana.
2: Ya sangat tu selibah.
1: Nya sipu tak kena lah. Macam-macam ada. Aduh.
2: Alik pagi je lah orang je. Dia ambil kain tu lah. Rapat. Dia boleh pakai kat tinjuk buka kain tu. Mereka kata selibah tu. Selibah tu nyerupah sangat. Bila pakai kain tu selibah. Tidak buka.
1: Jamil lo ni. Cik dah orang pakai kain pun tak pandai lah mana.
2: Ya sangat tu selibah.
1: Nya sipu tak kena lah. Macam-macam ada. Ada ambo jumpa anak tino ambo nya kilah kain. Allah.
2: Oh,
1: dah
2: kena punya kilah juga kain. Dak jatuh kilah.
1: Betul selibuh gua no. Nya selibuh dah tino kilah kain ni.
2: Ha. Dia tak kenal ke sini orang tak pandai sik pulah kain ni.
1: Oh.
2: Ha, dia aja ke turun keluarga kita tahu tu hata. Mu siapa kakak itu di anak tu hata di anak tu kita pakai tu kaki tiga ujung dia. Benda selibuh kain tu.
1: Selibuh kain tu dah ni.
2: Ha, selibuh.
1: Okey, terima kasih Cik Dah.
2: Lagi mesti maaf saya.
1: Ya.
2: Ada juga kecek selibuh ni.
1: Oh, ada juga selibuh ni.
2: Oh, selibuh. Oh, tak ada mesti tu saya buat dah selibuh mu.
1: Oh, kegitu, kegini dah.
2: Terima kasih mesti.
1: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek dah dia itu dah tu. Dia tebah dah hutan.
0: Goyak. Okey, goyak dia yang penuh dah tu. Cerita penuh dah.
1: Cerita tapi tak jelas lagi. Dia kau lama kau jelas. Orang mari banyak cerita dia kau jelas. Saat ni dia cerita budak baru. Budak pakai kain tak kena. Jadi sepak lah. Jadi reboh lah. Jadi selibuh dah tu. Okey.
0: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Suli.
3: Yo.
0: Okey.
1: Pak Suli balik dah kau?
3: Duduk lagi, duduk bacot lagi ni. Mata lagi nak balik lah.
1: Duduk bacot lagi. Lagu mana cerita selibuh? Ada cerita kau di sebalik selibuh? Cik Royak cerita kan sikit.
3: Bapa mu ni jalan pun selibuh. Macam tok no gitu.
1: Dia lagu jalan lagu mana tu kaki? Lagu mana tu musim lagu mana kaki?
3: Mananya selibuh ni, mananya kaki tu kita kata tapak tu tidak kena lah. Tidak kena.
0: Tapak tidak jijak tanah?
3: Bukan tak jijak tanah.
1: Haa, tak tetap tu. Kalau mana tak jijak.
3: Jadi macam kita kata.
1: Macam kelewan kan?
3: Selewe tak teratur
1: molek. Tak teratur molek. Selibuh-selibuh ni tak teratur lah.
3: Tak teratur.
1: Dia jalan pun. Poteng.
3: Betul-betul. Mbak pun mu ni jalan pun
1: selibuh. Selibuh ni.
3: Molek.
1: Selalunya orang lagu mana Pak Suli yang boleh jalan selibuh?
3: Selalunya kalau jenis lagu ni kat jenis. Bahasa jenis hak dah. Nak kata. Bola. Aku kasar dia dok baca jenis hak itu sekianlah. Orang panggil panggil buat ayat nak suruh orang tidak apa ni bimbel aku orang marah ni ayat juga nak suruh ayat manis sekianlah gitu. Aku kata duduk orang kat bimbelnya marah.
1: Ya. Kita guna kata selibuh dah ni.
3: Kita guna kata selibuh.
1: Lebih manis lah.
3: Lebih mandi.
1: Kalau Pak Seli nak royak sana, mahu tahu dah Pak Seli nak royaknya. Tapi jalan juga dah tu. Okey. Okey, terima kasih Rasili.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ha, tu selibuh.
0: Selibuh ni. Kak Rosidah kata kita sok mo guna pakai kain selibuh. Budak tak pandai pakai kain. Yo ya kau budak lah.
1: Ya ya ya.
0: Bukan dia pakai selibuh.
1: Ya ya ya ya ya.
0: Okey, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar Musida dan Mado?
1: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, kayaknya bahasa kita.
1: Terima kasih Pak Makwi.
4: Kamu.
1: Kita petai-petai komis ni dengar suara-suara Pak Mak, suara Pak Suli. Kalau tak ambo ke kalau lama tak bersiaran ke rasa rindu selalu kau buat semua apa.
4: Kau apa mu tu pun dengan saya pun.
1: Ya ya ya.
4: Kalau lama tak dengar suara musik rasa rindu.
1: Ya ya ya. Pak Mak eh.
4: Ya ya ya ya.
1: Ada cerita kau di sebalik perkataan selibuh ni.
4: Ada cerita di sebalik perkataan selibuh ni.
1: Ha, ceritalah kau.
4: Yo selibuh-selibuh ni. Ha. Jalan ni.
1: Jalan ni.
4: Jalan bapa mung jalan berseribuh gitu tu.
1: Oh.
4: Kalau kawan tak segar weh.
1: Di atas jalan ni. Kat Cedah tadi dia royak budak. Budak pakai kain tak kena.
4: Dia boleh jadi juga.
1: Kih dia pakai kain tak kena. Ya jadi jalan selibuh tu.
4: Dah. Ni orang jalan selibuh ni dia tak apa segar lah. Dia sakit lah. Macam dia turun demel kata pun nak peruk
1: ke. Ya, ya, ya.
4: Jalan pun selibuh. Jalan tak betul jalannya.
1: Gitu ni.
4: Dia jalan mana? Dia lebih kurang Uyu Hayan lah.
1: Uyu Hayan ni?
4: Lebih kurang tu lah. Jadi tak betul lah jalan jalannya.
1: Ya, ya, ya, ya.
4: Bapa aku tak membuat selibuh jalan ni. Kalau tak segar ni. Sakit dua ni.
1: Okey. Terima kasih Pak Mak Wee.
4: Okey, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ramai lagi sahabat kita Mak Doi duduk komen dalam Facebook langsung tu. Lepas tiket dia kata selibuh wah ni. Serebih wah dia kata. Ada penguak dia belakang tu dah ni.
0: Tuan Munshi baca hak pelik Kelate Miza tu.
1: Hak mana eh?
0: Bawah-bawah. Dia baru masuk komen.
1: Dia kata assalamualaikum ada dengan Munshi. Ambo tertarik kosong kata hak Munshi pakai tadi. Sumbang saran. Lama benar tak dengar. Tapi tak ramah hak tahu deh.
0: Sumbang saran. Ada pun kerja juga saat ni dengan Tuan Munshi sebut sumbang saran tu.
1: Ya, sumbang saran. Sumbang saran ni maksudnya apa ni... kita beri cadangan, kita beri pendapat, pandangan kita. Itu dipanggil sumbang saran.
0: Yeah. Okey, kita sambung semula. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa ni?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ada orang suruh kita jauh tu.
1: Radio tu.
6: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa dia?
6: Dari Gunung Kayu.
1: Siapa tu? Tak dengar molek ni.
6: Cesu dari Gunung Kayu.
1: Cesu dari Gunung Kayu. Oh, dekat Ning je.
6: Ya, di belakang
1: je. Oh, dari pekat mari sin Ning.
0: Buat dari konti lalu.
1: Okey. Ya, ya, ya, ya.
0: Masih lagi dengan selibuh ni.
1: Ha, selibuh lagi. Ada cerita ke Cesu eh?
6: Selibuh ni maknanya orang jalan tak betul dia tak sihat kan kuru kek kan. Dia itulah. Dia kuru ke jalan berselibuh kaki. Apa ni kaki dia jalan tunik ke atas tunik jam.
1: Tu lagu tu. Maksudnya selibuh ni dia. Okay? Ya.
6: Dia kuru jalan berselibuh lah.
1: Kepala lutut belaga
6: sama
1: kepala lutut. Gitu. selibuh deh.
6: Selibuh ya.
1: Jadi perkataan selibuh ni ada kaitan dengan cara ke jalan lah dah ni.
6: Cara ke jalan, cara ke pakar. Kadang-kadang cara
1: ke kecek
6: ada juga.
1: Ada juga
6: deh. Ada juga.
1: Luah perkataan selibuh ni.
0: Kalau orang kecek tu lagu mana?
1: Lagu mana Cik Su?
6: Orang kecek tu dia jalan, dia kecek ikut dia.
1: Selibuh. Selibuh juga. Ngapu kau? Tidak ngapu tak?
6: Ya, dia ngapu lah.
1: Ngapu ni. Alah. Okay. Terima kasih, Yesu.
0: Terima kasih,
6: Yesu. Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita nak ambil lagi hot selibuh ni?
1: Boleh-boleh kita. Kalau ada masa, kita ambil lagi ada.
0: Hello?
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
7: Ni Kak Mah ni.
1: Kak Mah. Allah.
0: Kak Mah teh ke? Ha.
7: Ya.
0: Okey, selibuh Kak Mah.
1: Kan selibuh, selibuh.
7: Selibuh ni macam tidak senonoh lah. Baca kai kocok tu tidak senonoh dari segi pemakaian, dari segi percakapan, dari segi perbuatannya tidak senonoh lah kalau selibuh ni.
1: Acu-acu ada cerita kau di sebalik selibuh ni?
7: Selibuh.
1: Oh, pasal tema kita, satu patuh kataan aneka cerita.
7: Selibuh. Kecik dia selibuh lah. Percakapan dia selibuh lah.
1: Kecik ni, Kak Mahal tuju ke kecik ni?
7: Kecik. Kecik kalau aku bahasa Kelantan kat kecik selibuh lah. Tak senonoh lah.
1: Oh gitu Kak Mah deh. Okey, terima kasih Kak Mah.
7: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey.
1: Kalau ada masa, ada masa lagi kau
0: ada. Ada lagi. Oh, banyak
1: ada
0: lagi.
1: Ada lagi ajak nak masuk so perkataan lagi.
0: Masuk hal lain lah.
1: Ya hampir sama ada.
0: Okey.
1: Selehing ada.
0: Selehing.
1: Tak ada selibuh ni.
0: Selibuh. Ni selehing pula.
1: Selehing pula doh.
0: Kita ambil pemanggil. Untuk selehing. Hello.
1: Ada cerita kau di mana selehing?
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ayahnya bahasa kita.
1: Terima kasih.
8: Kasuh kita. Terima kasih.
1: Yo. Saat ni selibuh kasuh.
8: Yo.
1: Amu waktu bit selehing pula ni. Ada cerita kau selehing ni.
8: Oh, geng macam selehing. Tapi macam kita kecek bukan. Untuk selehing tu kecek dengan waktu tu selehing. Tiwa-tiwa macam orang kata.
1: Pulak tadi bak jalan pakai kain.
8: Ini selehing.
1: Selehing ni bak bak kecek.
8: Jalan so kaki bukan macam jalan tu jadi selehing. Selehing kaki.
1: Selehing. Selehing kaki juga?
8: Selehing kaki. Selibuh tu macam jalan macam tak betul. Selibuh jalan macam kita. Seperti bukan jalan agak berselibuh. Kalau selehing enggak macam jalan agak kedah kaki tu selehing lah kaki. Macam kecek pun macam itu kecek agak selehing. Kecek dengan orang tu. Jadi kita kecek dengan orang tu agak selehing tu. Kecek dengan dia tu selehing.
1: Selehing ni? Gitu Kak Sa ni. Okey, terima kasih Kak Sa.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Kita kalau bolehnya biar pemanggil kita cedang cerita untuk untuk terangkan perkataan selehing. Cuma jangan cerita bab-bab sensitif.
0: Betul.
1: Takut apa hati apa.
0: Kita tak sih terima bab hati.
1: Kita tak sih.
0: Kita tak sih sabik.
1: Tak sih.
0: Hello.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Puan ni eh?
9: Puan ni lebuk buku.
1: Allah lamanya tak manggil kita.
9: Lama tak manggil cikgu.
1: Allah, kita ajak nak pergi sekali lagi. Dah lama tak jumpa ni.
9: Lama. Tak boleh mari ke lagi sebab tukar duit di ketukar kutuh ni.
1: Boleh kita pergi eh. Puan ni eh?
9: Amat gambar cikgu nak ada rumah ke dah?
1: Ada. Puan ni.
9: Ayo.
1: Selehing ni lagu mana? Selehing.
9: Ni amu rasanya kan dia pakai kain labuh.
1: Selak kain tu labuh ni?
9: Apa kain labuh? Ibu pun jadi kain labuh juga.
0: Super.
9: Selehing pun kain labuh juga. Gitu lah.
1: Super. Kau dua tu selehing dengan selibuh tu?
9: Selehing dia. Selehing.
1: Amu rasa pun. Amu rasa pun lah. Dia cerita ni.
9: Dia tahu apa kata selibuh ni pakai kain labuh. Kalau selehing ni lagu mana cara nak buat tak kena tu. Bukan lain.
1: Ay mudah kalah buat itu.
9: Dah malah kena malah. Kalau orang nak macam ni.
1: Okey, terima kasih buat ni.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ada komen daripada Muhammad Azra.
1: Dia kata gap apa dia?
0: Selehing kecek tak betul stesing. Selehing.
1: Lepas tiket dia kata selehing dia salah kecek atau salah
0: anggota. Selehing ni. Okey. Hello. Hello.
1: Sudahlah.
0: Kita terangkan lain. Hello.
10: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabatku. Ya, terima kasih sahabatku.
0: Ya. Kalau sebut sahabatku gitu kan, mak ada teringat cerita ni Jepung.
1: Apa okay. ni, Mak Yai?
11: Yo.
1: Hari ni amu waktu ubi berkata es leboh, lepas tu selehi. Sebenarnya, kalau amu waktu ubi lagi, kau pening rasa ni.
11: Ayolah.
1: Dua, pada dua ya dulu.
11: Dua dia tu kata kedo.
1: Pok ni sakat siapa ke akak dara putih pok ni.
11: Yo, yo selehi ni kan kita agak punya apa dia tak serupa. Punya apa dia tak sama.
1: Yo.
11: Pok ni kata pada peti, orang ni kata pada lengit. Ah, selehi ni ada.
1: Maklumat tak sama.
11: Maklumat tak sama.
1: Ah, selehi tu.
11: Ah, tu yang baik selehi.
1: Setengah orang kata mak duduk topak. Baru ni orang kata mak duduk pasir putih. Hai selehi ni. Hai selehi maklumat ni. Hai tak kena ni. Atu mana selehi tu?
11: Atu selehi tu.
1: Ha ni abang naknya. Kita kena cerita baru-baru tu ubik makna. Terima kasih lah sahabatku Pak Ya.
11: Eh, nak minta jemput dua mulut ni.
1: Apa mulut dah?
11: 29 bulan 8 ni yang satu.
1: Pada Pak sudut coket amu banyak hari pun. Okey, terima kasih Pak Ya. Nanti 20?
11: 29 hari bulan.
1: InsyaAllah.
11: WhatsApp dengan
1: Habis. WhatsApp lah, WhatsApp kita pergi.
11: Ajak cikgu mak ada.
1: Okey.
0: Mak ada tak saya ajak ke mak ada?
11: Ajak pelaku DJ tu.
0: Gurang ajak.
1: Terima kasih Pak Yari. Okey, terima kasih.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita nak ambil lagi ke? Ada seminit lebih je.
1: Ini maznah Yakut dia kata ni pakai kain selibah ni bila jalan jadi selehi. Pulak dah.
0: Selehi. Okey. Kita ambil sore je lagi dek.
1: Boleh.
0: Hello. Hello.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Dah. Cik Dah tak puas hati mana ni?
0: Tak puas hati sebab nak jawab hok selehe.
12: Adanya selehe lah. Selehe ni kami telah. Yang ni nak pergi makan gula mana tu? Dia selehe hari bulat. Dia orang wayak hari bulat 10 hari bulat pergi 12 katnya selehe ni.
1: Jelah gitu. Selehe maksudnya.
12: Orang wayak hari lain dia pergi hari lain. Tak jumpa gula.
1: Dia apa ni perbezaan maklumat.
12: Ya.
1: Maklumat tak serupa.
12: Orang lain dia pergi kok lain.
1: Budak-budak jamil long ni dia panggil kontra. Kontradik. Okey. Terima kasih ya Dahi.
12: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Tak apa. Okey, Tok Mushi kita nak nutup dah ni.
1: Nutup. Kita buat kesimpulan dah.
0: Kesimpulan dah lah.
1: Dia tema kita insyaallah minggu depan kita akan bawa tema ni sebenarnya ada juga ada ada lagi berkata yang dekat dengan selibuh dengan selehing tapi tak si rakyat lagi
0: anak rakyat
1: rasio.
0: Okey, terima kasih banyak Tuan Munshi untuk hari ni. Tuan Haji Muhammad bin Harun Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka bersama dengan Mak Do dan juga pendengar untuk hari ni hari Khamis 13 Ogos 2020 insyaallah kita jumpa 2 minggu akan datang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita koma'i. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, dan bersua kembali bersama saya Rosalam Cesu pada petang ini dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan pada petang ini mudah-mudahan anda sihat hendaknya, dan saudara boleh Play Store RTM Klik di mana jua saudara berada untuk ikuti Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan baiklah saudara, dan sebentar lagi kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Sahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra, Tanah Merah, Kelantan, di mana ruangan Rujuk Ustaz Ilmu Berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIN. Petang ini kita akan membicarakan tentang cinta dunia, takut mati bahagian keempat, dan saudara boleh tontoni live Facebook dan RTM Klik di mana jua saudara berada ataupun TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan di pertengahan perbincangan nanti, saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630 untuk bertanyakan soalan mengenai cinta dunia, takut pada mati. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah Ustaz, Ustaz boleh teruskan perbincangan kita pada petang ini, iaitu cinta dunia, takut pada mati bahagian yang keempat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah. Bella dan semua pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dihidupkan di dunia dan dipanjangkan usia kita dalam iman dan Islam. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada petang ini kita

0: Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berbicara tentang dunia, maka kita lihat pada hari ini bagaimana di zaman hari ini manusia ni serba-serbi ada pelbagai masalah yang berlaku. Bila kalau kita tengok dalam media sosial, dalam televisyen, berita-berita yang melaporkan kepada kita bagaimana hari ini dengan kes-kes yang melibatkan keruntuhan rumah tangga, kes-kes yang melibatkan jenayah
1: meningkat,
0: semakin hari semakin meningkat, dan kes-kes pula siapa ke perikat hari ini masuk ke dalam sekolah anak-anak kita pun ada ni, siapa perikat bunuh dan sebagainya, rogo berkumpulan. Jadi kita boleh lihat bagaimana dunia hari ini semakin hari semakin tenat. Dan kalau kita lihat banyaknya masalah hari ini yang berlaku kerana PA perangan manusia itu sendiri. Kerana manusia hari ini banyak yang hidup mereka ni tidak ada rasa syukur akan nikmat kurniaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita lihat dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri baginda Nabi sendiri, kata Sayyidatina Aisyah, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض." Sayyidatina Aisyah menyebutkan dalam satu hadis yang bermaksud, sejak datang ke Madinah, bila Nabi ni berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sehinggalah sampai saat baginda Nabi SAW wafat, keluarga Nabi SAW, cerita Aisyah ni, tidak pernah memakan roti dari tepung gandum sehingga kenyal selama 3 hari berturut-turut. Makna kata Nabi dengan keluarga Nabi ni, tak ada lah Nabi ni makan sesuatu makanan. Kalau kita kira orang Arab ni makanan ruji dia, makanan berasas ke gandum lah, tepung gandum, roti dah. Kalau kita di Malaysia ni makan ni asasi kita
1: nasi
0: ni, tak jumpa nasi nyenggi ya bila ni kembur peruk kalau roti jeng ni. Jadinya boleh nak sebut di sini bagaimana Nabi dengan keluarga Nabi ni duduk dalam rumah, padahal Nabi ni kalau kita kira Perdana Menteri lah, kalau kita kira ni Presiden Madinah, orang nombor satu. Kalau kita kira Perdana Menteri kat, kalau ni sebuah dengan dunia hari ni kat, tak ada lah Perdana Menteri tu yang susah, yang miskin, siapa tak ada makanan dan sebagainya. Kalau kita tengok Perdana Menteri mana-mana di negara hari ni, mesti ada bodyguard,
1: ada layanan,
0: ada layanan yang baik, makan pun makanan yang sedap. Jadi bagaimana kita lihat Nabi ni diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah tak pernah makan roti ni sehingga kenyal dalam 3 hari berturut-turut. Mana kata kadang-kadang kenyal, banyak tak kenyal lah pada kenyal. Jadi nak sebut Nabi dengan keluarga Nabi ni hidup seadanya, makan apa adanya. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi ni yang membuatkan rumah tangga Nabi ni kekal bahagia siapa bila-bila. Asasnya kerana adanya sifat qanaah, sifat berasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan keluarga Nabi di dunia. Dan kalau kita tengok ni sebuah zaman hari ni, kalau kita lihat bagaimana di zaman hok serba moden hari ni, hok ada media sosial, hok ada TikTok, ada FB, ada Instagram, ada Twitter, lo ni pula trik ni. Lepas tu pula WhatsApp, WhatsApp tu lo ni boleh share status pula ni. Jadi kalau kita tengok hari ni, zaman manusia ni menayangkan kehidupan-kehidupan sosial mereka ni dalam media sosial. Siapa perikat tunjuk ahli keluarga, tunjuk kemewahan, tunjuk makan gapo pun tunjuk. Boleh kata hari-hari tu makin sedap semua.
1: Dia tunjuk semua.
0: Nah, tunjuk

0: Allah. Dan di sinilah bagi kita manusia ni yang melihat, netizen-netizen yang melihat, termasuklah hamba sendirilah. Nah, kita duk scroll TikTok, duk scroll Facebook, tengok kehidupan orang. Kadang-kadang tu Allah Ta'ala uji atas diri kita ni dengan bisikan setan pula. Kadang-kadang kita berasa tak cukup bahagia. Nah, dengan apa yang kita ada. Bila kita tengok ada orang lebih daripada kita, bak makan, bak makan dan sebagainya, harta benda dan sebagainya, maka hati manusia ni mula merasa resah, gelisah. Nah, sebab itulah kalau kita tengok di akhir zaman, isteri menuntut daripada suami ni dan nak makan hak maha-maha, sedekah suami tak mampu ni.
1: Yeah, yeah.
0: Padahal kalau makan nasi lauk telur pun tak ada gapo pun.
1: Kenyang.
0: Dia cuma tangi lapar tu je bele hok ngamuknyo. Ni tangi lapar tu berasa nak makan sedak-sedak. Minta dengan tok lelaki, nak suruh tok lelaki bawa makan di rembayung. Tahu rembayung bele? Ni hok Khairul Amin tu ke? Hok orang panggil influencer tersohor di Malaysia. Nah, tak apalah. Hak Khairami buka restoran rembayung tu, tu memang dia nego. Tapi kita jangan ikut area orang lain. Orang lain hak pergi market tu tak apalah, income dia sebulan 10 ribu.
1: Kita 2 ribu.
0: Nah, kita 2 ribu. Kadang-kadang tu lelaki 1 ribu setengah. Tu tak tolak ke DSP lagi. Tiba-tiba duk tekel tu lelaki. Gak sekali gi. Nah, telur kicap pun ni belah ya. Nek telur kicap ni rumah boleh buat, contohlah. Jadi di situlah timbullah rasa tak puas hati. Maka si isteri ni mula membanding-bandingkan antara suami dia dengan suami orang lain. Dia kata apa dia? Tengok tu tok lelaki orang tu. Tengok tok lelaki sayang orang tu. Nek dia boleh bawa je bini dengan anak-anak dia makan restoran mewah. Habis bila pula nak bawa? Kata saya korek. Ha, tu bini tekeh.
1: Kau ni pening pala dah.
0: Ha, tu bini tekeh. Aduh, serabut pala. Pahanak pula tekeh. Nih, abah. Abah tengok tu sayang orang tu. Nih, setiap minggu pergi rembayung. Pergi makan. Nih, tempat sedap-sedap. Abah bila nak bawa? Maka memaksa si suami tadi ni sampai perikat. Ha, nih. Hak tak, hak jadi molek keluarga, jadi berantakan. Nih, jadi baloh. Ha, tu dari sudut keluarga. Lepas tu cerah-berah hari ni tu. Lepas tu pula boleh mengundang kepada suami tadi ni bila dia dapat tekanan bila. Kata Nabi di akhir zaman, ni lelaki ni bila dia dapat tekanan daripada bini, daripada anak, daripada ibu bapa suruh beli kereta untuk balas jasa aku bersamamu. Lalu akhirnya dan lelaki tadi ni, sabda Nabi dalam satu hadis, dan membuat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Mana kata makan rasuah, dan buat tuntutan palsu di tempat kerja, menipu dan sebagainya, semata-mata nak dapatkan duit, nak memberikan kemewahan ataupun apa yang isteri minta dengan anak minta. Padahal boleh je nak makan ala qadar supaya Nabi. Cuma kita ni dunia gini ni dunia jenis nak tu jenis tengok orang senang pada kita neh, kita pun berasa nak senang pada demo. Sebab tu betul lah kata pepatah Melayu, kata apa dia, ukur baju di badan sendiri. Ukur baju di badan sendiri, tengok diri kita neh, tengok kemampuan kita, tengok kemampuan suami kita. Maka sebab itu kalau kita lihat tuan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bahagia-bahagia ni adalah insyirahus sadr. Iaitu ketika mana hati kita ni terasa lapang. Ketika mana hati berasa tenang, hati berasa syukur dengan apa jua yang datang dan dengan apa jua yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itulah kunci kepada kebahagiaan, baik dalam rumah tangga, baik untuk diri sendiri, baik untuk masyarakat. Hari ini ni sebab hati berasa tak cukup, hati berasa tak tenang tu sebab kita ni nak challenge orang, nak tanding dengan orang. Maka sebab itu kalau kita kira dunia ni tak pernah puas. Sifat dunia ni bila namanya Fata Morgana. Koho kita kejar, koho berasa nak.
1: Tak cukup semua.
0: Koho kita kejar, koho berasa haus. Umpama kita duduk di padang pasir ni, koho lari, koho haus, koho hunga, koho hau. Itulah sifat dunia. Contoh hamba bui lah ni. Contoh hamba bui, ada satu contoh kita boleh sebut pada petang ni. Seorang yang kaya belah. Dia duduk dalam kereta BMW ni. Dia lalu di satu sawah padi. Jadi bila dia lalu di satu sawah padi, dalam keadaan dia duduk di belakang kursi tu, seat belakang, ada driver sendiri, dan duduk dalam kereta BMW, tiba-tiba matanya melihat kepada sebuah keluarga yang berada di tengah sawah padi. Dia tengok kepada keluarga tu, maka bila dia tengok tu, dia tengok dua tiga orang anak sedang berlari bersama dengan ibu mereka dan menuju kepada ayah mereka yang sedang berehat bawah pokok. Di tengah sawah padi tak ada pokok ni. Maka sambil si isteri tadi ni bawa satu jeluk makanan belah. Kalau kita kira hak zaman dulu kan, ada tikat-tikat-tikat ni. Ada nasi.
1: Lonjok
0: panggil lonjok. Ambo tak ingatlah bahasa lama ni. Lonjok. Ada tikat nasi, ada lauk, ada sayur sikit ni. Kuah.
1: Pak tikat.
0: Jadi, ceria lah makan ni. Ayah suap ke anak, isteri suap ke suami, suami suap ke isteri. Lalu kata orang kaya ni, hok duduk dalam kereta tadi ni kan. Dia kata, alangkah bahagianya lah keluarga tu. Aku ni, walaupun kaya, tapi tak bahagia. Jumpa anak jarang-jarang. Jumpa bini sebulan sekali. Jumpa anak setahun sekali. Kelik-kelik anak besar dah. Moga sibuk. Jadi ketika mana, hakikatnya bila orang kaya tu kata gitu, hakikatnya dia bahagia ke tak boleh? Tak bahagia. Jadi sedang dia mengatakan sedemikian, tiba-tiba keluarga tadi ni, ayah hak makan sekali dengan anak, dengan bini, bawah pokok ni, orang susah tadi ni, hak kerja petani tadi ni, dia pun melihat kepada kereta besar BMW tu. Dia pun ayak ke anak dia, dua tiga orang ni. Belong, bengoh, becik. Aku tengok kereta BMW tu. Allah besarnya kereta dia. Ayah dia kata. Anak dia kata ke dia. Isteri dia kata, abeh, Allah abeh, besarnya kereta dia. Mesti bahagia dia, abeh. Kita jugalah. Hak naik motor buruk. Kereta buruk. Kita ni tak bahagia, abeh ni. Hakikatnya, orang ni juga tak bahagia. Yang disangka ke oleh orang kaya dalam kereta mewah tak dikawet, set-set ni bahagia. Hakikatnya set-set ni pun tak bahagia. Jadi apakah bahagia yang sebenar? Dan merasa cukup yang sebenar, merasa syukur yang sebenar. Dan bila seorang pelajar yang boleh SPM ni, boleh SPM cemerlang, dia kata, ya Allah, aku nak sambung master ijazah, ya Allah, dan builah aku universiti yang baik biar aku boleh sambung ijazah. Kalau aku boleh sambung ijazah ni, aku tak sih dah. Aku padai dah. Ijazah yang aku nak. Tiba-tiba Allah Ta'ala makbul tak? Makbul. Boleh dia ijazah. Boleh first class pulak ni. Bila boleh ijazah, adakah berhenti setakat tu bila? Duh. Dia pun tak ada tangan pulak kepada Allah. Ya Allah, ijazah ada dah. Tapi kerja tak ada lagi. Bolehlah, ya Allah, ejah kerja so. Kerja biasa tak apa dah. Asal boleh. Kalau boleh kerja, aku tak si dah, ya Allah. Aku nak kerja ya. Lalu tu hewi tak kerja. Duk seku sembah pergi interview lah kali. Boleh. Bila boleh, padai tak boleh?
1: Minta pula.
0: Ya Allah, kerja ada dah. Tapi pula, kereta tak ada lagi. Nak kereta pula. Azia tak apa dah. Tapi tu ni dia tahu we Azia. Dia bui ke apa dia? Honda. Honda Civic. Alhamdulillah. Pah, bila boleh kereta, padai dah. Tak padai lagi. Kereta dah tu he. Lo ni duduk drive sore, nemek tak ada lagi tepi. Ya Allah, ejah lah bini, ya Allah, nak bini. Alhamdulillah, tu happy lah bini. Comel ni.
1: Boleh janda kaya pula.
0: Boleh hak kaya pula. Anak orang kaya pula. Segar buga ni. Lalu bila boleh pula bini, hak dia kata pada dah, ya Allah, nak bini jasa lagi. Kereta ada dah, rumah ada dah. Bila boleh bini, tiba-tiba pergi raya klik kapung, waris-waris pun tanya, mamak darah tanya, anak berapa orang dah? Bini pun masuk dalam kereta teriuk. ni sebab 5 tahun nikah tak boleh hanuk. Tak ada tangan pula. Ya Allah, ejahlah ya Allah, aku no ada anak ya Allah. Akhirnya tu hewi dah anak. Tu hewi anak. Ni bila boleh hanuk. Ni cukup dah. Ada berlaku dah ni. Tak cukup. Tak ada tangan pula. Ya Allah, ejahlah bini sorang lagi. Jadi ni ayatnya bila begitulah hakikat manusia ni. Nek, tak cukup semacam. Lepas tu Nabi kata manusia ni, kalui segunumah. Dia kata cukup dah segunumah. Bila tu hewi segunumah, dia minta gunung emas yang kedua. Jadi nak sebut itulah PE perangan manusia. Maka sebab itulah Nabi ni, dia mengajarkan kita supaya kita ni mensyukuri ni segala nikmat hak tu hewi kita. Sebenarnya hak tu hewi kita ni, ni, dia baik tu hewi kau Nabi makan roti kadang-kadang kenyai kadang-kadang dok. Dia kebanyakan kehidupan Nabi dengan keluarga Nabi ni, yang banyak mereka makan adalah yang disebut sebagai al-aswadan. Gapo dia bila al-aswadan? Kurma dia air masuk. Kurma ngai sejuk ya. Itu rutin harian Nabi. Nih, setiap kali Nabi balik rumah daripada kerja, daripada dakwah, buka-buka periuk kosong, buka-buka saji kosong. Nih, maka kata Sayyidatina Aisyah, kata isteri Nabi, tak ada lauk be hari ni. Maka Nabi kata, tak apalah kita puasa. Nak ayatnya, kalau kita ni mensyukuri nikmat Allah, dan insyaAllah kita akan bahagia. Maka sebab itu kalau kita lihat, satu hari ketika mana Nabi bersama dengan para sahabat. Hadis ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bila Nabi bersama dengan sahabat, satu hari itu Ali cerita, sedang kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang sahabat Nabi ni masuk ke masjid, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni abang lain. Kalau abang lain nak tahulah ni, kalau sidai pendengar nak tahu, Mus'ab bin Umair ni merupakan sahabat Nabi yang sangat special. Nabi kenal dia ketika mana dia hidup dengan Nabi di Mekah. Waktu dia tak masuk Islam lagi, Nabi kenal dah dia. Bapa? Sebab dia ni merupakan anak kepada seorang hartawan dan bangsawan Mekah. Anak orang kaya. Kalau kira kan, anak Tan Sri lah. Orang kenal Tan. Orang ni, orang kaya ni. Orang tak kenal mak saja. Orang tak kenal pak saja. Orang kenal pakar anak. Pakar anak sohu ni. Kalau zaman hari ni kan, kalau mak pak tu arti anak tu tak ayah, tak ayah promok. Mak ayah tolong buat akaun TikTok, akaun Facebook tu naik semeta-semeta aja. Follower. Kita ni yang belah bukan arti cekak cari follower. Orang tak follow.
1: Nak 15 orang
0: payah. Nak 15 orang payah. Nak orang like payah ni. Jadinya, jadi Mus'ab bin Umair ni terkenal dengan seorang yang sangat kaya. Sebab dia kaya keturunan. Mak dia kaya. Jadi mak dia pun bui kekayaan mak dia tadi ni kepada anak. Jadi Nabi ni boleh kenal Mus'ab bin Umair. Nah, sebab Mus'ab ni kalau dia lalu di satu tempat abang lah ni. Bila dia pergi daripada tempat tu, Nabi pun mari. Nabi mesti tanya para sahabat. Nah, Nabi kata apa dia? Tadi Mus'ab kau mari tadi. Tadi Mus'ab kau mari. Padahal Nabi tak jumpa pun Mus'ab. Bapa? Sebabnya Mus'ab ni dia pakai perfume yang paling mahal, yang paling sedap. Bauan dia tak ada orang boleh pakai.
1: Bau tahu dah.
0: Bau tahu dah. Kalau kita lalu dalam office tu, bau jebak. Kita tahu dah. Jebak siapa? Kita kenal ni jebak kakak ni. Jadi Nabi kenal dah. Oh ni mesti bau Mus'ab. Nak ayat dia kaya. Jubah yang dia pakai, jeh yang dia pakai, cicing yang dia pakai. Gapo lagi? Kasut lipat yang dia pakai, tak ada orang boleh pakai. Kalau orang lain pakai cap pasar malam ni, Adidas juga cap pasar malam. Dia tak ada Adidas butik abelah. Kalau dia pakai jenama naik butik abelah. Dia tak main naik pasar malam. Dua pasal puluh ya tu. Jadi nak oyak kaya tak kaya Mus'ab, tapi Allah Ta'ala bui hidayah Islam kepada dia. Bila dia masuk Islam abelah, kehidupannya totally berubah. Totally change. Orang putih kata. Totally berubah. Sepenuhnya berubah. Gapa dia yang berubah? mok dia menahan kekayaan hok mok dia wi selama kening ni kepada Mus'ab. Yeah. Sebab Mus'ab masuk Islam. Mok dia sekak akaun Maybank sekak, akaun saya MB sekak, akaun Holyong. Tak boleh asyik.
1: Okay, masuk Islam.
0: Okay, masuk Islam. Maruh mok dia ni. Nah, sekak. Nah, tu nak cocoh piti di ATM, tengok-tengok. Oh, kak anda ne, sudah mampus. Contohnya lah, sudah mati. Ne. Yeah, yeah. Mana kata tak boleh guna kak. Mok sekak habis dah. Mok dia kata apa dia? Mus'ab, kalau mu nak semula kekayaan hak mak wi kamu, piti hak mak wi boleh-boleh kamu, mu keluar daripada Islam. Yeah, yeah. Tapi Mus'ab ni, dia teguh pendirian dia bila. Dia kata, tak apalah mak, orang tak sih harta mak. Orang tetap dengan Islam. Yeah,
1: yeah.
0: Sehingga ke mok dia ni mati akal. Last kali mak dia ni mogok lapar. Mak mogok lapar. Aku tak akan makan, Mus'ab. Siapa aku mati? Nah, kalau mu tak rela tengok aku mati, mu tu keluar daripada Islam. Mus'ab kata ke dia, wahai ummi, wahai ibu. Walaupun ibu mogok lapar, siapa ibu mati? Kemudian ibu hidup balik, ibu mati balik. Berkali-kali pun, nah, orang tidak akan sama sekali meninggalkan agama Islam. Yeah, yeah. Oh, nak oyak pendiri dia bila ni tentang keimanan ni sangat-sangat teguh, sangat-sangat hebat. Sehinggalah ketika mana Mus'ab ni hebat bila dia merupakan pendakwah pertama yang Nabi utuskan dia ke Madinah untuk berdakwah kepada penduduk Madinah supaya masuk Islam.
1: Yeah, yeah.
0: Dia hebat tak hebat Mus'ab ni dalam berdakwah, dia telah berjaya mengislamkan salah seorang daripada ketua kabilah Aus, ketua Bani Aus. Bani Aus ni bila kalau di Madinah tu, kalau di Madinah tu satu kabilah, satu bani yang sangat besar.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, pengikut dia ribuan pengikut. Dan dia mampu mengislamkan ketua kabilah tu, ketua bani tu.
1: Kalau kita agung lah.
0: Kalau kita agung lah. Ketua raja situ. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Nama kawan ini Sa'ad bin Mu'az. Dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az ni, nak ayat bagaimana pengaruh ni sangat hebat bila. Bagaimana dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, semua puak-puak bani Aus ni, ribuan orang ni, masuk Islam juga. Tu nak ayat pentingnya pengaruh. Pentingnya pengaruh. Itu nak ayat jasa Mus'ab ni sebagai pendakwah yang diutuskan oleh Nabi pergi berdakwah ke negeri Madinah.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi Mus'ab ni, bila Nabi ni tengok dia, nah, balik pada hadis tadi, Ali kata apa dia? Bila kami melihat Mus'ab masuk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah ketika mana dia melihat kepada Mus'ab, tiba-tiba Rasulullah menitiskan air mata. Nabi teriak. Bapa Nabi teriak? Cerita Ali, Nabi teriak kerana memikirkan bagaimana nasib Mus'ab. Waktu Mus'ab lalu tu, tidak ada di badan Mus'ab melainkan sehelai pakaian yang dia pakai, dan pakaian itu dipenuhi dengan tempalan-tempalan. Tepek dipenuhi dengan carik. Lepas tu dia tepek. Nak ayak susu. Nabi ketika tengok Mus'ab, Nabi kena balik ketika mana dia hidup atas dunia dulu. Ketika dia hidup di Mekah dulu, dengan dia ni kaya, pakaian mewah, tiba-tiba mari ke Madinah, dia jadi jatuh miskin. Sungguh-sungguh miskin. Jadi apa nak ayak kepada siri pendengar sini, bukanlah bila mana kita balik kepada Islam ni, Allah Ta'ala menjanjikan kekayaan kepada kita. Belum tentu.
1: Banyak ujian
0: eh? Banyak ujian. Koho kita nak pergi pada Islam bila kadang-kadang tu, koho banyak ujian.
1: Koho susah.
0: Kadang-kadang orang mengeluh kepada hamba kau dia. Ime, dulu tak mari masjid. Rasa polene je hidup. Tapi bila kita tak nak mari istiqamah masjid ni, bapa mari so masalah. So masalah orang deki dengan kita, adik-beradik nak balas dengan kita, lepas tu pula anak pula buat PA perangai. Bukan tu hai beci. Nak ayat tu hai saya. Sebab tu orang beriman ni, koho dia nak dekat dengan Allah, koho lah Allah Ta'ala ni nah, sudi dia dengan pelbagai ujian. Tujuan apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan sini pendengar, tujuannya adalah untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah. Jadi Mus'ab ni Tuhai uji dia dengan kemiskinan. Sehingga Nabi ni melihat keadaan Mus'ab, Nabi menangis. Allah sedihnya tengok ke Mus'ab. Dulu kaya jadi miskin. Tapi Mus'ab ni kan, bila sahabat tanya, Mus'ab kata, aku tak pernah nyesal. aku tak pernah nyesal masuk Islam. Walaupun dulu kehidupan aku kaya, lah ni aku jatuh miskin, aku tak pernah nyesal. Sebab aku ada satu benda yang lebih mahal daripada segala harta yang aku punya dulu. Apa dia? Islam.
1: Yeah, yeah.
0: Iman. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan sinam pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu batuk sikit kan. Kuih sehat ambo ni. Tak. Alhamdulillah. Nah, ni ujian juga ni. Ujian. Lalu bila mana Nabi melihat Mus'ab, lalu tiba-tiba Nabi pun memandang kepada sahabat Abel.
1: Ya, ya.
0: Nabi pun tanya sahabat. Abel nak ceritakan Abel ni. Sahabat Nabi ni ketika mana mereka ikut Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dari peristiwa hijrah agung tu ni. Popok dia ni tak hijrah saja. Popok dia ni hijrah dalam keadaan tinggal segala harta di Mekah. Tinggal belako. Ada gi tu dalam keadaan Mekah tu tanah 5 neka tinggal. Rumah tinggal, motor tinggal, kereta tinggal. Tak tahulah ada kereta ada kedai. Nah, kereta tinggal. Nak oyaknya harta tinggal.
1: Dia tak sayang mah tinggal belako.
0: Gi selas pinggir. Nah. Sebab tak boleh bawa bila. Bukan tak saya tak boleh bawa. Kalau bawa mesti diskat ne, takut tak jadi hijrah.
1: Dirompok,
0: dibunuh sebagainya. Maka Nabi kata tinggal. Lalu sahabat ni mula-mula hidup di Madinah. Mana kata nak start mula bila. Baru nak start mula nak cari hijrah mula, nak cari harta semula, nak bina kekayaan semula. Hak dulu di Mekah, mari Madinah nak start mula. Jadi kehidupan sahabat ni ketika awal-awal sahabat di Madinah bersama dengan Nabi, sahabat ni memang walaupun hidup mereka ni serba-serbi kurang, makan apa adanya, rumah pun tupai rumah orang, ataupun pondok yang kecil, ya, pakaian kadang-kadang gili dengan bini, gili dengan anak. Tapi bagaimana mereka ni berjaya, walaupun kehidupan mereka lagu tu, tapi mereka ni setiap masa bersama dengan Nabi, desmaya berjemaah belakang Nabi, tak rajin tinggal. Ni hebatnya. Lalu Nabi pun bertanya, Nabi kata kepada dia, bagaimana keadaan kamu pada suatu waktu nanti, pada suatu hari nanti, sekiranya pada waktu tu popokmu ni pagi pergi di waktu pagi di waktu pagi kamu memakai satu pakaian dan pada waktu petang pula menukar pakaian yang lain, malam pula pakaian yang lain, mana kata lagu mana keadaanmu ni. Keadaanmu ni pakaian hok ni ya seminggu. Kadang-kadang giling anak. Lagu mana keadaan apa pun. Keadaan gapo yang Nabi maksudkan ni. Sidang pendengar. Keadaan yang dimaksudkan ni adalah keadaan ibadah tu. Ibadah. Keadaanmu ingat tu he. Keadaanmu ni dia baca Quran. Dia semaya berjemaah belakang aku. Lo ni. Lo ni ni pakaian selah ya seminggu ni. Kadang-kadang giling anak bini. Dia semaya belakang aku. Lagu mana agak-agak kalau siapa satu masa nanti dengan usaha popokmu tiba-tiba pakaianmu banyaklah. Penuh dalam gobok. Gitulah. Lepas tu pula Nabi ayat, lagu mana pula keadaan kamu sekiranya pada waktu, pada satu hari nanti mu makan hidangan yang penuh di atas meja. Hidangan 5 lauk, 10 lauk. Ni makan saja. Roti. Roti pun kadang-kadang tak ada jam. Roti kosong. Tapi dengan roti kosong tak boleh semaya berjemaah belakang Nabi. Tak kaji tinggal. Lagu mana keadaan popokmu, keadaan ibadah popokmu, kalau satu masa nanti hidangan lauk ni penuh atas meja. Kata Nabi. Nabi tanya ni, dia bagaimana pula keadaan ibadah kamu, kata Nabi, sekiranya satu masa nanti rumah kamu ni kamu hias comel seperti mana kelambu Kaabah. Ni rumah kecil. Tupai rumah orang, duk pondok je. Pondok kecil, bilik pun tak ada. Lagu mana keadaan kalau rumahmu pas ni besar, 2 tingkat, kolam lagi, swimming pool lagi, lift lagi. Maka jawab sahabat gapo dia. Sahabat jawab tengok bila ni. Wahai Rasulullah, sudah tentu keadaan ibadah kami, hok kami semaya belakangmu, kami de baca Quran, kami de dengar orang ngajar, sudah pasti keadaan ibadah kami di waktu itu adalah lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Bapa, Sebab secara logiknya, Belen, mesti kau hal baik. Sebab lo ni pakaian tak berapa nak ada. Lepas tu pakaian pah ni jadi banyak. Lo ni lauk, so lauk. Nanti jadi 10 lauk. Lepas tu lo ni duduk rumah kecil. Nanti duduk besar. Tentunya kami ni, kata sahabat, ketika itu kami sudah tidak perlu memikirkan tentang dunia. Yang kamu, yang hanya kami fikir adalah tentang ibadah. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata tidak. Nabi kata tidak. Keadaan kalian pada hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kalian pada hari itu. Noyak ke popokmu ni, kata Nabi. Keadaan popokmu lah ni dengan kesusahan popokmu makan apa yang ada menyebabkanmu boleh semaya belakang aku. Tapi ketika mu kaya sesa, aku jamin mu tak akan boleh semaya belakang aku. Mu tak akan dare nak baca Quran. Maka sebab itulah sebenarnya jangan minta kepada Allah untuk kita ni jadi orang kaya. Jangan minta pada Allah untuk kita ni jadi orang yang banyak duit. Tapi kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kecukupan. Takut-takut Tuhan makbul doa kita. Kita minta dengan Allah nak kaya, Tuhan we kaya bila. Tapi takut kaya yang tidak ingat kepada Allah,
1: tak bersyukur lah.
0: Jadi kaya yang tidak bersyukur. Kaya yang siapa teringat nak pergi masjid. Kaya siapa teringat kan nak bini.
1: Sibuk nega ni.
0: Sibuk nega ni. Kaya siapa teringat kau gori isa. Siapa teringat kau subuh. Kaya sehingga menyebabkan takde nak pergi majlis ilmu. Takde nak belak Quran. Maka ini bukan kaya yang sebenar. Jadi sebab itulah, ya Abelan dan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok ni, Nabi sendiri ketika mana diberikan pilihan oleh malaikat, ya Rasulullah, aku ni diutuskan oleh Allah untuk memberi pilihan kepadamu. Tuhan suruh mu pilih, mu nak kaya ke mu nak miskin. Nabi boleh jadi kaya Abelan sebab Nabi ni kekasih Allah. Agak-agak kalau kena kita lagu mana lah. Kalau turun malaikat kata, Ruslan, mu nak kaya kau, tak payah dah kerja DJ. Boleh relax, kamu nak Allah ni. Kita kata ke dia, oh tak mikir dah, kaya lah, mu nak sabar.
1: Tak kerja buat lah.
0: Baik, tak kerja buat. Pagi-pagi bila ni, boleh pergi minum kopi ni. Orang lain serabut ngajian atas jalan. Kita relax ni. Betul tak? Orang lain sibuk, apa lagi. Nak periksa jabatan lah, nak pergi kursus lah.
1: Kita relax.
0: Kita relax, boleh pergi mandi kolam, Patah, Langkawi, Dubai dan sebagainya. Jadi tapi Nabi ni ke, sungguh ajaib. Dan sungguh terkejut bila Nabi ni memilih untuk menjadi miskin. Nabi kata, aku tak si kaya. Aku nak miskin. Mana kata Nabi nak hidup dengan apa adanya. Sebenarnya bukan miskin. Sebenarnya, apa yang Allah Ta'ala wi kepada kita hari ini adalah yang cukup untuk kita. Cukup. Sebenarnya orang yang makan nasi dengan telur je, cukup sebenarnya untuk dia. Sekiranya dia
1: bersyukur.
0: Itu kunci dia, bersyukur. Jadi hari ini ni banyak jadi masalah atas dunia ni. Sebab tak bersyukur. Bini tak bersyukur. Naik kereta. Kereta boleh ada tayar pak. Cuma ekor kadang-kadang jadi, kadang-kadang duk.
1: Perlu kejap
0: sikit. Perlu kejap sikit. Tambah-tambah musim pun yang panas ni kak. Tengok kereta orang lain kak. Tengok saing pakai kereta mewah sikit. Padahal saga je pun. Saga baru lah. Duk sohu pulak tok laki dia beli cash. Maka gimitok dengan tok laki. Baloh pulak dengan tok laki ni. Jadi kadang-kadang kita ni banyak melihat orang yang lebih pada kita. Tu je benar nyakit. Nyakit hari ni.
1: Nak berlomba-lomba ya.
0: Nak berlomba ni. Memang sebenarnya antara penyakit umat akhir zaman ni, sabda Nabi dalam satu hadis, terlalu mengejar kemewahan. Terlalu mengejar kemewahan. Berlumba-lumba dalam mengejar kemewahan. Tengok orang. Tengok tok lelaki orang lain semak. Lalu dia pun duduk nengus sorang. Bapalah tok lelaki aku bucik. Bapalah tok lelaki aku itik. Bapalah tok lelaki sayang aku tu semak. Tengok. Dia mari ya. Rasa tak bersyukur tu. Maka sebab itulah kita ni kena perbanyakkan apa dia? Perbanyakkan syukur dengan segala nikmat dunia yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Wanda Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Benjamin Ismail Petra Tanah Merah Kelantan. Dan masih lagi kita membicarakan cinta dunia, takut pada mati, dan di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun ini. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630 untuk bertanyakan soalan mengenai cinta dunia, takut pada mati. Hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, siapa ni?
2: Nino dari Macam.
1: Silakan Nino bersama Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ni ada satu surah dalam surah Ar-Rahman yang menyatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Manakah nikmat-nikmat Tuhan yang engkau dustakan, kan? Tadi Nino nak tanya, bagaimanakah kita ni sebagai manusianya janganlah terlalu kata hubun dunia, dan semoga kita ni sentiasalah merasa nikmat-nikmat Allah yang Tuhan bagi pada kita. Yang kita rasa nikmat tu, ya Allah bagi pada kita, kita rasa nikmat yang amat sangat. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Benar Kak No, kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman tu Kak No ni, sedia pendengar, Allah Ta'ala ulil 31 kali kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang membawa maksud maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan. Nah, kuma di sini bermaksud dua golongan. Tuhan tanya kepada golongan jin dan juga golongan manusia. Kalau kita tengok dalam surah Rahman tu sangat comel bagaimana Allah Ta'ala cerita tentang nikmat hak tu hewi ke dia dari dalam laut, ada permata dan sebagainya ni. Lalu diselai-seli bila tu cerita tentang nikmat tu, hepo semih kita. Tu tanya kena fa bi ayyi ala'i rabbikum antakadzib, maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi ingin kamu dustakan. Aku widah mu tangi, aku widah mu ni kaki, aku widah mu makanan, aku widah mu harta sikit sebanyak. Maka nikmat Tuhanmu manakah lagi mendustakan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok hari ini, ramai sangat manusia yang mendustakan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dia? Dengan rasa tak cukup dengan apa yang Allah Taala beri. Situ dia. Allah.
1: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan Rizda Safil, Assalamualaikum DJ Danda bersama Ustaz Nanda Ruslan Muhammad. Assalamualaikum dan Alhamdulillah. Wan Ruhani Ismail, Alhamdulillah. Dan Asrah Fernandez, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Aniza Ibrahim kerana sudi menonton live Facebook di ruangan rujuk Ustaz. Nursi tanahnya bagus. Dan daripada Selatan Thailand, peminat teratas di mana Alhamdulillah, Masya Allah, di mana kehidupan Nabi katanya penuh dengan ranjau dan duri. Dan Salma Hamad, Assalamualaikum, selamat petang Ustaz. Apa yang Ustaz bagi tahu, kebanyakannya beginilah terjadi pada dunia akhir zaman. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalam, siapa ni?
3: Syafiq dari Tanah Merah.
1: Silakan Syafiq bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Nak minta Ustaz bagi tip sikit macam mana kita nak mensyukuri nikmat orang lain, bukan deki dengan.
0: Bukan deki dengan dia.
1: Hello.
3: Okay. Hello,
1: Itu soalan.
3: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak muka Ustaz ni.
0: Boleh. Masih Syafiq yang bertanya. Jadi, jarang orang tanya soalan ni. Kalau orang tanya lagu mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kita. Ni lagu mana kita nak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala wikok orang lain. Jadi, manusia ni, kebanyakan hari ni kalau kita tengok, dalam bak dunia ni, bila dia tengok orang lebih pada dia, hak tu hewi nikmat kau orang lain, dia marilah satu perasaan deki abelah neh. Deki, lepas tu dia berasa tu hai tak adil ke dia. Maka yang pertamanya, kita ni diajarkan untuk bergembira dengan nikmat hak tu hewi kau orang lain. Pertama bergembira, tak deki, dan mendoakan kebaikan untuknya. Kerana kita kena sedar bahawasanya rezeki Allah Ta'ala ni luah. Nikmat tu hak tu hewi kau orang lain tu sebenarnya, Syafiq dan sedia pendengar, tidak mengurangkan sedikit pun nikmat kita. Sebab kita kena ingat bila, waktu ditiupkan roh dalam janin, kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan, waktu ditiupkan roh tu, telah ditiup bersama roh tu beberapa kali. Apa dia? Antaranya rezeki hak Tuhan bagi kita. Yeah, yeah. Jadi apa kita nak jealous dengan orang? Mm. Sedekah pada kita ni Tuhan tedah bahagia-bahagia kita.
1: Rezeki.
0: Yang kita tentu akan dapat.
1: Yeah, yeah.
0: Hak kita tak boleh atas dunia ni. Nah, kita kata kadang-kadang, apalah aku tak boleh. Bapalah aku tak boleh. Bapalah anak aku tak boleh. Bapalah aku tak boleh supaya dia tu boleh. Sebab tu kita tak ada.
1: Rezeki jodoh mati.
0: Ha, jodoh rezeki ke apa tu ajak. Di tangan Allah, di kuasa Allah. Ha, apa nak deki? Sepatutnya kalau kita mindset kita bila kita tak akan frah bila. Sebab rezeki kita telah pun dijamin Allah Subhanahu taala tu antaranya lah.
1: Dan apabila Ustaz masa nampaknya tak mengizinkan kerana tujuh malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur ataupun kota media untuk ikuti berita ringkas di sana, dan Ustaz boleh memberi kesimpulan ataupun rumusan mengenai topik kita bincangkan pada petang ini mengenai cinta dunia takut pada mati. Silakan.
0: Maka tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab itulah kita kena beringat bahawasanya kemewahan hidup ni ne. Bukan tak leh. Ini bilang berkeceh 2-3 kali benda sama. Okay. Benda mewah ni, mewah-mewah Nabi teringatkan kita tentang kemewahan. Maka kadang-kadang ada orang kata, oh, patut kita tak boleh mewah lah. Patut kalau tak mewah, nak derma lah ke mana, nak infak ke mana. Bukan tak boleh mewah. Tetapi kita kena beringat kemewahan juga adalah sebahagian daripada ujian hidup. Dan yang terbaiknya adalah kita minta supaya Allah Ta'ala ni menjadikan kita ni orang yang sentiasa bersyukur. Orang yang bersyukur walaupun Tuhan bui dia, uji dia dengan kemewahan, tapi dia akan salurkan pula kemewahan tu kepada orang yang susah, asnaf dan sebagainya. Tu antara kaedah. Maka dunia ni bukanlah tak boleh kita nak ambil. Ambillah seberapa banyak mungkin. Tapi kita kena ingat kita ada satu lagi alam yang kita nak pergi lepas ni, yang mana panjang dia tidak ada penghujung bila. Maka iaitu alam akhirat. Maka sebab itu dalam keadaan kita ni duduk cara ke dunia, dan kita mesti mendahulukan akhirat dalam kehidupan kita. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Benjamin Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, yang telah menghuraikan tentang cinta dunia takut pada mati. Dan mudah-mudahan saudara telah pun memahami dengan sebaik mungkin. Dan di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, dan saudara sekali lagi dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir pada hari dan waktu yang sama pada petang Ahad pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dan untuk panduan kita bersama, saudara, waktu sekarang pukul 8 malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini menerusi lagu-lagu pilihan dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan bersedia untuk menyaksikan persembahan penuh nostalgia suara merdu dan bakat hebat dari Pantai Timur di mana pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 15 Ogos 2026 dan siapakah yang bakal menyerlah dengan suara dan gaya tersendiri menghayati karya-karya agung seniman agung Tan Sri P. Ramli. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemeriahan pertandingan dan sama-sama memberikan sokongan kepada para peserta dengan secara langsung menerusi Kelantan FM. Dan jangan lupa saksikan live Facebook dan Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM. Sama-sama kita hidupkan kembali nostalgia lagu-lagu P. Ramli sambil menyokong bakat-bakat hebat dari Zon Timur. Dan kepada anda yang ingin menyaksikan, anda boleh tonton menerusi live Facebook Kelantan FM, Terengganu FM dan Faham FM, iaitu pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 15 Ogos 2026.

0: apa kita kena pasal berdera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey. Meh, jom kita bersiap.

semuanya. Apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu bawa 20 km sejak ke 40 km sejak ke, ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, hari belakang tu. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Ha, tahu ke tidak leng hoga tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita nu, lik belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Ha, moga lik kanan tu kita dah lah seledah lik kiri pun kereta sebelah kita pun.

duduk. Kita tulen harga duduk dek kiri. Anak bersantai-santai nak bawa 20 km sejak ke 40 km sejak pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni. Litas kita. Dengar ni pesan ni Mek Bunga. Mek Bunga tak malu.

Dada saudara bersama lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk anda pada malam ini. Dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan sedang menjalankan enemen pendaftaran ternakan ruminan Negeri Kelantan 2024 dan enemen perladangan unggas 2005 di Negeri Kelantan bermula pada tahun 2026, di mana enemen pendaftaran ternakan ruminan

0: Eh, bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjahim.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.45 minit malam, dan terima kasih sudah anda masih mengikuti Kelantan FM di ketika ini, dan kita bersyukur di atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita meneruskan kehidupan kita dengan melakukan kerja-kerja yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersyukur kita kepada Allah di mana kita masih lagi menghirup udara yang mana kita harus memperbanyakkan amalan dan mengerjakan kerja-kerja yang berfaedah untuk diri kita dan negara kita yang tercinta, saudara. Dan di Kelantan, Kerajaan Kelantan mahu pembinaan dan jambatan dan sempadan antarabangsa yang menghubungkan Pengkalan Kubur Tumpat dengan Datuk Bai Thailand diteruskan ke peringkat fizikal selepas kerja awalan projek berkenaan disempurnakan, di mana kerajaan negeri komited memberikan kerjasama bagi memastikan projek dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan fizikal demi kepentingan rakyat serta pembangunan kawasan sempadan Kelantan Thailand. Dan kerja awalan pembinaan jalan dan jambatan baharu berkenaan diluluskan di bawah Rolling Plan ketiga RP3 Rancangan Malaysia ke-12 dengan kos RM8 juta, dan apabila siangnya nanti ini dapat memudahkan mereka yang sentiasa berulang alik dari Kelantan ke Thailand, Thailand ke Kelantan, dan kepada mereka yang berurusan dan berniaga dan sebagainya. Itulah kemudahan yang disediakan oleh kerajaan negeri ataupun persekutuan, saudara. Dan kita teruskan lagu-lagu pilihan anda pada malam ini, dan semoga anda terus bersama Kelantan FM, dan kita dengarkan Lestari Cinta dan Ketawa Air Mata.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dia waktu ini yang akan berakhir sebentar saja lagi. Dan sembilan malam kita akan terus ke Angkasa Puri, Kota Media untuk ikuti utama dari sana. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama saudara dalam cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda dalam ruangan selita dari 6 hingga 9 malam, dan semoga anda terus terhibur dan memilih Kelantan apa anda sepanjang masa. Dan terima kasih juga rakan setugas Kelantan FM yang bertugas di MCR itu Mas Landin dan Saimi. Terima kasih kalian kerana memantau siaran kami di ketika ini dan teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Sekiranya dipanjangkan umur, saya akan kembali lagi pada hari Sabtu 6 hingga 9 malam. Dengan itu, salam hormat daripada saya Ruslan Tiesu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Kita bersua kembali setiap hari Khamis malam Jumaat untuk segmen cekok cerita kita orang Kelate. Benar sekali, setiap lagu ada ceritanya tersendiri. Dan mungkin ada satu dua lagu yang mengingatkan kita kepada cerita dalam kehidupan kita sendiri. Kepada pendengar Kelantan FM, pernah tak anda rasa bila kita dah terlalu cintakan seseorang, bila kita dah terlalu sayangkan seseorang, dan bila kita benar-benar tulus mencintai seseorang, akhirnya semua itu dibalas dengan pengkhianatan. Kadang-kadang, cinta itu tidak adil, bukan? Bila terkenangkan kembali sebuah keikhlasan, perasaan cinta kepada insan yang benar kita kasihi, tapi tiba-tiba dibalas dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Dan bila kita fikirkan kembali, banyak kenangan bersamanya sukar untuk kita lupakan. Rumah yang kita bina bersamanya, yang kita anggap akan diami bersamanya, tetapi dia memilih untuk pergi tinggalkan kita tanpa penjelasan yang begitu mendalam. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa salahnya? Apa yang tak cukup lagi? Apa lagi yang tak kena? Bila malam menjelma, kita masing-masing akan termenung, memikirkan kembali kenangan yang kita bawa jauh bersamanya. Kenapa cinta yang begitu setia, yang dibina dengan kepercayaan, dicurangi dengan pengkhianatan? Dan sebenarnya kadang-kadang, bila kita fikirkan kembali, hubungan ini sebenarnya

datang mengundang. Turut bersama hujan yang berpanjangan. Tak kala tiada lagi payung yang menemani kita. Tergamak dia pergi meninggalkan kita tanpa penjelasan. Kepada pendengar setia Kelantan FM, setiap keikhlasan, kesetiaan cinta kita tidak akan sia-sia. Semuanya akan tepat dengan orang yang tepat pada masanya. Terima kasih kepada yang masih lagi setia mendengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Marilah sama-sama kita menghayati di baik lirik lagu Gerimis Mengundang, persembahan dari Islam. Dan diikuti dengan persembahan dari Elikas, Cinta Tak Kesampaian. Hanya di Cekok, Cerita Kita, Orang Kelantan.

0: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Pernah tak anda terfikir yang bila anda mula-mula kenal dengan seseorang yang selalu katakan, "Saya sayangkan awak, saya cintakan awak, awaklah segala-galanya bagi saya." Setiap kata-kata yang diungkapkannya begitu manis sekali. Dan setiap hari yang kita jalani bersamanya, umpama itu adalah syurga pada waktu itu. Segala kenangan yang kita lalui bersamanya, segala memori yang kita hadap bersamanya, segala suka duka, banyak kenangannya. Di mana dahulu dia berjanji untuk jadikan kita satu-satunya di hati, untuk layani kita sebaik yang mungkin. Tapi akhirnya janji itu tewas bila hadirnya orang ketiga mengkhianati cinta ini. Kenapa? Susah sangat ke untuk awak setia? Saya korbankan segala-galanya untuk awak, segala jiwa dan raga. Yang pada mula-mulanya kata-kata manis itu menusuk kalbu, sehingga saya simpan. Saya jadikan awak yang terakhir dalam hidup saya. Tapi kenapa setiap kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan? Rupa-rupanya, kata-kata manis itu hanyalah menanam tebu di tepi bibir. Helah yang awak gunakan terlalu penat untuk saya percaya. Terlalu banyak yang saya simpan di dalam hati. Terlalu banyak yang saya perjuangkan untuk awak. Tetapi awak memilih dia pergi. Rumah. Ya, rumah yang kita pernah bina bersama. Tapi segalanya hancur. Hancur berkecai. Awak tinggalkan saya. Dan awak memilih dia bersama. Di mana janji yang pada mulanya begitu manis, yang awak lontarkan untuk kami. Anak ini masih kecil lagi. Perlukan kasih sayang daripada awak. Tapi di saat awak memilih untuk pergi, tiada kata-kata terungkap dari bibir ini. Inilah sebuah pengkhianatan. Kadang-kadang aku tertanya-tanya, sebaik apa lagi untuk aku menjadi seperti dia? Kenapa akhirnya engkau memilih dia? Kadang-kadang hidup ini tak adil, kan? hidup ini penat. Sebab tak semua kebahagiaan yang kita ciptakan akan berakhir dengan kebahagiaan. Ada satu ketikanya berakhir dengan perpisahan. Awak, kalau awak dengar ni, adakah awak dah lupa segala yang kita impikan bersama dulu? Adakah kata-kata manis yang awak ungkapkan pada saya dulu dan ketikanya hanyalah sekadar ucapan sahaja? Sungguh banyak madah berhela. Sungguh saya tertipu dengan segala janji-janji awak. Tapi apa yang saya boleh lakukan selain memilih suratan takdir kepada pendengar setia Kelantan FM? Marilah sama-sama kita dengarkan di bait-bait lirik madah berhela dan diikuti dengan kali ini dari Cerpen Band. Terus layan cekok cerita kita. Oh, ya, Kelantan.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Just layan Kelantan FM, di mana jua.
1: Pernah tak bila kita terlalu percaya kata-kata insan yang paling kita sayang? Sampai kita sanggup bertahan walaupun hati ini sudah banyak kali terluka, sudah pun banyak kali terseksa. Dan ini kisah seorang perempuan yang bertahun-tahun hidup dengan janji dan kata-kata manis daripada lelaki yang dicintainya. Rupanya di balik semua itu berlandaskan penipuan dan dusta semata. Tapi dia terus memilih untuk tetap bertahan, untuk terus teguh berdiri bersama cinta itu. Sampailah satu hari dia sedar yang dia sudah tidak bertahan dalam kesakitan itu. Dan kepada anda, pendengar Kelantan FM yang pernah melalui perkara macam ni, pernah tak anda terdetik dalam hati, sampai bila aku boleh bertahan? Sampai bila aku boleh jadi kuat? Angkara cinta, aku kasar pada diri sendiri. Aku ketepikan perasaan aku sendiri. Dan akhirnya terdetik di hati, cukuplah sampai di sini saja. Rupa-rupanya, sebelum kita meminta untuk dilepaskan, dia yang terlebih dahulu melepaskan. Bukan sebab dia sudah tak sayang, tapi katanya untuk mencari ketenangan, untuk mencari ruang. Ruang? Ruang apa lagi? Bukankah yang kita bina bersama itu dinamakan ruang? Angkara cinta, pelbagai alasan dicipta. Kadang-kadang, hati kita ni ibarat kaca yang retak, bukan? Mungkin boleh dicantum semula, tapi kesannya tetap ada. Jadi daripada terus memegang sesuatu yang menyakitkan, lebih baik kita belajar untuk melepaskan secara perlahan-lahan. Kerana ada perpisahan yang bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menyelamatkan diri sendiri. Tentang memberikan ruang untuk diri sendiri. Kerana terlalu banyak pengkhianatan ditabur untuk menutup kesedihan. Kebahagiaan yang dipamerkan hanyalah sandiwara semata. Mungkin ada pendengar Kelantan FM pada malam ini yang terusik dengan kata-kata ini. Tidak mengapa kalau orang luar tidak mengetahui kesedihan aku. Tidak mengapa kalau aku sentiasa tersenyum dari luar. Tidak mengapa kalau aku sentiasa terlihat cukup kuat di luar. Tapi sebenarnya, dalaman aku retak. Hancur. Impian yang aku bina dulu, angkara cinta, semuanya musnah. Semuanya hancur. Demi si dia, aku milih untuk tinggalkan cita-citaku. Aku memilih untuk bersamanya. Tetapi yang dibalas adalah pengkhianatan. Terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM yang masih lagi dengarkan segmen Cekok ketika ini. Mungkin di sebaik lirik-lirik ataupun baik-baik kata-kata ini terkait dalam hidup anda. Baik. Jadi malam ni Nuha nak bawa anda untuk sama-sama kita dengarkan lagu dari Siti Nordiana, Angkara Cinta. Teruskan setia bersama Cekok, cerita kita, Oge Klate.

Baik, itu saja antara cerita dalam lagu yang kita coretkan pada malam ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar setia Kelantan FM yang tonton dan menerusi live TikTok kita pada malam ini. Ada pelbagai komen yang menarik pada malam ni. Jadi Watok kena buli. Nama apa DJ? Baru ingat malam ni malam Jumaat rupanya. tak ada apa dah lah, DJ Aina tengok Nuha ni. Poksu pun ada pada malam ni. Baik, terima kasih. Baik, sekejap saja lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang kedua. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah yang mana masih lagi layar Kelantan FM daripada pagi sehingga ke waktu ini. Seterusnya kita nak berhibur dengan lagu Hindi dari Sunway yang tersayang. Cukuplah bersedih, ayolah kita bergembira pula. Terus layan cukup cerita kita. Oh ya, Kelantan.

0: di mana saja anda berada.
1: Sedang apa?
0: Kelantan FM.
1: Dan di mana?
0: Setia bersama anda. Di mana saja anda berada, setia bersama anda. Malam ni Nuha temankan anda dari pukul 9 sehingga pukul 12 malam nanti. Dan kepada yang dengarkan Kelantan FM menerusi radio di dalam kereta ataupun yang mana tengah pasir Kelantan FM di kedai-kedai makan ataupun yang mana jadikan sebagai halwa telinga di dalam bilik kamar sepi seorang diri. Terima kasih Nuha ucapkan kepada yang baru nak makan waktu ini, yang mana nak keluar bersama kekasih tersayang, first time dating lah kata ke. Dah lewat malam ni dek oi, tak takut ke nanti kesayangan tinggal kalau badan dah naik berisi? Tapi biasalah, bila dengan insan yang tersayang ini, takut juga untuk kita tegurnya. Lagi-lagi bila selera dia tengah naik lah ni. Okay, bila kita tegur, okay, naik 2-3-4 ceramah kau diam mula deh. Dengar orang Tino ni, jangan buat cari balas lah. Terima kasih Kak Hasnah Muhammad. Assalamualaikum, di kamar sepi seorang diri ni. Kanah kita jangan bersedih-sedih. Pokmuk kita ke ada. Pokmuk tu bit semetal lah tu. Wak ilai, wak lepah bosan di rumah. Pokmuk jangan wak pehe sangat tu. Wak kali baru lepas kena ngepek ke kanak kita kali ni. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi lagu-lagu menarik yang Nuha akan perdengarkan untuk anda semua. Abang Eming Rock Asia pun ada juga. Terima kasih kepada Ika. Terima kasih kepada 215 orang mata memandang. Oh yeah. Semoga pada malam ini memberikan anda kebahagiaan, kebahagiaan yang begitu diimpikan. Tapi ada juga yang mengalami kesukaran ataupun berdepan dengan macam-macam masalah. Jangan bersedih. Nuha di sini temankan anda. Marilah sama-sama kita berhibur dari persembahan Nike Ardila. Aku tak akan bersuara. Hanya dicekok, cikita kita, oge klate.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz.

0: Baik, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Kalau di pencawang kita di Kota Baru 102.9. Dan ada juga yang komen di ruangan TikTok ni. Ada yang di tempatnya dah turun hujan lebat. Baru sahaja tak ada kita dendangkan lagu Gerimis mengundang. Dia semua tak turun hujan tadi. Wan Dindin, salam hadir dari Niah Sarawak. Terima kasih kepada orang Sarawak. Dan Mior pun ada juga tu. Selamat Malay. Selamat Malay juga. Kerai pun hujan juga. Oh, nyatanya Malay ni banyak juga di tempat-tempat yang berdekatan kota, apa nama ni? Kota Baru ni hujan. Cumanya kalau di Kota Baru ni, belum lagi turunnya hujan lah. Mungkin 10 minit akan datang lepas-lepas ni ke, okay? Tapi apa-apa pun yang anda lakukan pada malam ni, semoganya baik-baik sahaja. Baik, sampai-sampai tu, Nuha nak royalah. Siapa-siapa yang nak telefon kita pada malam ni, boleh sahaja, boleh call di talian 0974-33858. Ataupun satu lagi di talian 0974-88-630. Talian dibuka sekarang. Yang mana nak sampaikan salam rindu kepada insan yang jauh di mata tapi dekat di hati? Silakan. Baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Ni Kak T daripada Sising.
0: Kak T daripada?
1: Sising.

0: Kak Tia okey, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Tia ada nak sampai ke salam kepada siapa-siapa?
0: Pertama kali buat Nuha lah kat, apa nama Nuha?
1: Nuha, N-U-H-A, Nuha.
0: Inilah kira untuk Lizzie lah, pertama kali kan.
1: Waalaikumsalam.
0: Dah makan sebelum ni?
1: Macam mana?
0: Dah makan sebelum.
1: Sudah, sebelum masuk konti tadi Nuha dah makan dah.
0: Hujan kat sini baru nak tak berhenti molek lagi lah ni.
1: Aha, di Pasir Putih kan? Itulah, ada baca juga. Menerusi komen di TikTok ni, dia kata hujan baru turun di Pasir Putih.
0: Biasalah. Kalau tidak petang mana hujan.
1: Betul. Betul tu Kak T dia. Jadi Kak T nak sampai ke
0: pertama kali buat pamak besut lah. Lama tak call kat dia ni.
1: Ya.
0: Lepas tu buat aduhai. Pak Ia Musa. Kat atas di Pulau Melaka tu. Kak Sima macam.
1: Baik.
0: Apa lagi lah, ramai sangat ni, saya dah lupa pojok Kok Kiyok, lepas tu buat Kodera Paizu, semua-semua sekali lah yang mengenali Kak Ati, kau tak kenal Kak Kiyok yang ucap banget Kak Ati, Kak Ati ucap terima kasih, kan minta lagu boleh tak?
1: Boleh, kalau ada kita tunaikan deh, kalau ada dalam playlist.
0: Kalau boleh lagu lama sih boleh.
1: Tajuk dia tu?
0: Lagu daripada Datuk Majail lah, kalau boleh lagu Engkau Pergi Tanpa Izinku. Macam tu lah.
1: Apa bersedih sangat malam ni Kak Tinyo.
0: Lagu-lagu je, kadang-kadang ingat yang lama-lama kan.
1: Kalau betul.
0: Kalau asyik lagu baru je.
1: Betul tu Kak Tinyo.
0: Lagu lama kan.
1: Tapi jangan sedih sangat deh. Mungkin ada temen Kak Tinyo malam ni.
0: Itu lagu je.
1: Tak apa, insyaAllah. Kalau ada kita siarkan deh.
0: Engkau Pergi Tanpa Izinku dah.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak T. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak T dari Pasir Putih. Okey. Terima kasih Kak T. Katanya nak dengar lagu dari Datuk Mat Jaiz. Kau Pergi Tanpa Izin. Kak T jangan berduka lah sangat malam-malam ni. Nuha kan ada teman ni Kak T sampai pukul 12 malam Kak Agak, kan? Tapi sebelum tu Kak T, kita berhibur dulu dengan lagu dari Aku Semut Merah dari Crystal Alban Rockefeller. Terus layan cekok cerita kita. Okey, Kelantan.

0: Dandan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
4: Sebab daya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjua-berjua sama-sama agak dera ni.
3: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak Dek, tapi Tok membesar dengan cerita susah payah orang dulu-dulu cepetakan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilang jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
5: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
6: Oh, letihlah aku kibarkan hari ini, Sa'i. Ramah sungguh ke mari lepas ni.
7: Abis mak giru aku jawab nak, abis mak.
6: Aduh, kejap aku lah, Sa'i. Tapi kereta banyak lah, Sa'i. Jujurnya lisah pun payah.
7: Kalau lagu tu kan mak aku ajak nak pergi, aku tak boleh pergi juga lagu tu. Aku melitah dan aku tak boleh lah mana.
6: Abis mak nak ramah ngerti lah. Abis mak royak tu rakyat Malaysia ke ramah ke abis mak. Lagu anak, dia kira rakyat Malaysia ramah-ramah. Nampis ni ramah, nak nikah ramah kau. Tu ngeluh abang mak.
7: Mari kau mana pula cuci pun sabar ni. Ni amur tadi lagi. Sungguh lah dia dengar rakyat Malaysia nyoteh. Rakyat Malaysia.

sedek ni rana gaya Malaysia ni kak pucuk tu jutuh lah banyak nak ya wih. Tapi kalau mana jadi berderma tu tak ramah pula kau tu. Bapa tak buihnya aku wisa ya siya sokmu nak kali aku ke sejik tak derma kau mana lagi. Kau derma gapa dia muna kaya cuci muraya cuci muraya cuci nak derma gapa dia. Lo ni kabe woyo kalau kita ni nak berderma derma aku ni lah benda tak payuh lah beyo penting-penting aku tak lupa kau boleh derma nak ya wih apa ikrar derma aku ke cuci apa lah sayang tu ya aku duk goyak duk gegeng tu raya Malaysia ni berjuta-juta tapi yang daftar sebagai berikrar derma aku tak ramah pulak kau tu lo ni.

0: Tarda que uchi ta sa so so po ki to ini.
1: Kuna danyo mu ni ke uchi aku ayo ni mu dapta da kodok lagi ke uchi. Du so so nanyo uge uge ko ya dio nyok binga ko uge pulo.
0: Kalu aku tu abe yo che la tu dio tiro dapta lagi la tu uge ka yo sungguh benar la ko gitu dio dok lagi tu.
1: Ga pria sai.
0: Do en cha ko abiyo ni bejale tu ya kurang pitih tu.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Arakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Sempena bulan kebangsaan ni, marilah sama-sama kita kibarkan bendera kebangsaan kita, Jalur Gemilang. Jadi kepada Khairul Azlan dan juga Wani, dah siap lah kau tu pasir bendera di sekeliling rumah tu, di kenderaan kau, ataupun order kau online, tak sapa lagi. Tak apa, sempat lagi deh. Yang penting bendera tu kena pasir di sekeliling rumah. Marilah sama-sama kita semarakkan lagi semangat patriotisme sebagai warga negara Malaysia. Oh, Ejus Richard tak pun kata pasir dah bagus. Ini semangat yang kita mahukan. Terima kasih juga kepada Khairul Azlan. Pasir dah. Betul tu. Di mana-mana sahaja kita boleh dapatkan bendera. Dan sebenarnya Jalur Gemilang ini melambangkan negara yang berdaulat. Jadi kalau boleh elakkanlah pasir, elakkanlah. Elakkanlah pasang bendera yang dah lusuh, yang dah compang-camping, yang dah terkoyak, ataupun duk kita semula 2, 3, 4 tahun lepas. Kalau boleh jangan deh. Sebab bendera ni adalah Jalur Gemilang yang perlu kita hormati. Cara untuk kita pasang dia pun ada cara-caranya tersendiri. Dan kalau kita nak lupuskan Jalur Gemilang ni, ada cara dia juga. Kita tak boleh nak buang dalam tong sampah begitu sahaja ya. Jangan ya anak-anak. Kalau kita nak lupuskan Jalur Gemilang ni, tolong cari tempat yang tertutup. Janganlah kita campakkan ataupun sekiranya kalau ada Jalur Gemilang yang terjatuh ke atas jalan raya ko, tolong berhenti mata keto, kutip dan juga simpan di mana tempat yang seeloknya lah. Tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan. Kita kena ingat bukit senir untuk pejuang tanah air untuk dapatkan apa yang sedang kita miliki lah ni. Di mana tak kala kita sedia tidur di dalam bilik yang berpenghawa dingin deh, tanpa ada bunyi bedelan, bunyi tembakan, begitu tenang lenang hidupnya kita pada hari ini atas pengorbanan pejuang-pejuang negara kita pada yang dahulu kala. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menonjolkan dan mengibarkan Jalur Gemilang sebangga-bangganya. Ya, bak kata Wani di komen TikTok Live Kelantan FM, Alwani anak Malaysia. Duh, aku suka juga kalau pergi kedai-kedai makan, okay? Dah start pasir Jalur Gemilang yang baru, megah berkibar. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni rasa macam, wow, rasa macam ada keistimewaannya lah. Okay? Berkibarannya bendera Malaysia ni, maksudnya negara kita adalah satu-satunya. Terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Baik, seketika nanti kita akan berhibur dengan lagu dari Tan Sri P. Ramlee, Kata-Kata Dari Kalbu. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dari nyanyian Nur Aniza Idris, Hala Timur. Terus layak cekok cerita kita, okay, Kelantan.

Yeah. Yep. Satu sudah bahagia, kenapa nak pilih yang kedua? Baik, sama-sama itu, Nuha ada baca komen di live TikTok tadi. Dia minta supaya sama-sama kita doakan seorang daripada dua pelajar tingkatan dua yang di mana hilang ketika mandi di sungai berhampiran Kampung Auduri semalam ditemui mati lemas di dasar sungai. Manakala seorang lagi belum dijumpai katanya. Jadi sama-samalah kita pakat doa supaya dipermudahkanlah segala urusan pencarian mangsa. Jadi kita semua kena pakat beringatlah walaupun kita nak pergi bersukaria ke, deh nak mencari ketenangan ke, rasa macam lama dah tak pergi sungai, nak berenai-berenai. Apa pun kena utamakan keselamatan terlebih dahulu sebab lor ni cuaca ni tak menentu. Bukan sahaja orang ya yang berubah-ubah mood, cuaca juga mudah berubah. Jadi kepada mereka yang nak pergi sungai ataupun nak pergi pantai buat masa lor ni, kalau boleh, kalau boleh elakkanlah. Sebabnya kita tak tahu apa-apa sahaja sebarang kebarang kalian yang akan berlaku. Minta dijauhkanlah perkara yang tidak diingini itu. Sekadar pesanan bersama. Yalah memanglah kadang-kadang ramalan cuaca itu tidak tepat ke. Tapi contohnya bila kita dah sampai ke tempat tu, tiba-tiba dibuatnya hujan ke. Kena pandai berfikirlah pulak situ. Walaupun untuk santai-santai, untuk relax-relax, keselamatan diri itu lebih penting ya. Nuha turut berpesan kepada diri sendiri juga. Terima kasih yang mana masih lagi dengarkan Kelantan FM. Kelantan FM pada waktu dan ketika ini. Dalam sedar tak sedar kita dah pun nak melangkah ke jam yang ketiga. Banyak lagi lagu-lagu yang terbaik menanti anda. Terima kasih kepada Kak Zunaidah kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga yang mana memberikan ucapan di WhatsApp. Nuha pun kurang faham sebenarnya. DJ tolong sampaikan kepada Gek Temangang, jangan gi makan rumah tu daripada Cun Pasir Parit. Okay, yang mana tengah dengar, yang mana member dia ni mungkin faham kot. Maksudnya jangan gi makan rumah duda ke atau macam mana tu? Bahaya sekali bila berbunyi duda ya. Baik, sekejap lagi kita akan sama-sama terbang ke Kuala Lumpur untuk dengar ke berita utama. Dan sekejap je lagi kita akan sama-sama dengar ke pilihan lagu 80 dan juga 90. Jadi yang mana minta lagu-lagu 90 tu ataupun lagu-lagu baru tu, maaf. Nuha minta maaf sangat-sangat, tak sempat Nuha nak tunaikan. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu dari Dato' Ahmad Jais. Kau pergi tanpa relaku. Terus layan cekok cerita kita. Okey, Kelantan.

Kembali lagi bersama Nuha menerusi rentak kenangan. Yang di mana rentak kenangan ni kita akan siarkan lagu-lagu 80-an, 90-an. Untuk nak buat ngolek abis alung kita, nak tepuk-tepuk bata. Adik. Dan minta maaf lah yang mana nak dengar lagu-lagu 90-an ko, lagu-lagu baru ko. Sebabnya rentak kenangan ni, lagu lama, lagu-lagu 80-an, 90-an sahaja yang boleh kita siarkan. Terima kasih juga kepada yang masih dengarkan Kelantan FM pada ketika ini. Yang mana baru sahaja on the way nak sapa di rumah. Yang mana baru sahaja sapa di kedai makan nak tapau. Semoga penat lelah anda terbayar suatu hari nanti. Kalau anda berasa penat, rehatlah. Kalau berasa kecewa, tenangkanlah diri seketika. Kerana setiap susah lelah yang kita hadapi pada hari ini, akan ada sinarnya kemudian hari. Setiap apa yang kita usahakan pada hari ini, tidak akan terlihat sahaja-sahaja begitu. Akan ada waktu dan ketikanya nanti. Rezeki yang berpihak kepada kita, percayalah kepada takdir. Terima kasih kepada Seni Mesira daripada Orang Kebakat Hadir. Baik, kepada yang sedang mendengarkan ketika ini, ayo kita berhibur dulu dengan lagu 80-an dari Wins Amy, Misteri Mimpi Shakila. Yang mana tengah tepuk-tepuk bata tu, ataupun yang mana di lena diulik mimpi. Mimpi kau siapa tu? Kalau mimpi di Nuha agak, kalau mimpi tentang Nuha agak, jangan tepuk bata lagi lah. Relax dulu, be. Tembih Nuha sampai pukul 12 dah. Di segmen cekok, cerita kita. Okey, Kelantan.

0: sentiasa berwaspada dengan ancaman pecah rumah. Pastikan pintu sentiasa berkunci dan jangan mudah membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke dalam rumah. Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah tanggungjawab bersama.
1: Ingat, keselamatan diri dan keluarga adalah tanggungjawab bersama. Dan ini Hanuha nak kongsikan. Dari Khairul Azlan katanya di komen menerusi live di TikTok. Pada 11 Ogos kemarin dulu, berlakunya pecah rumah, pecah masuk di masjid Mukim Pintu Gang pada sebelah Malik oleh dua orang lelaki yang tidak dikenali. Allahu, musim dia kali lo ni deh. Jadi sama-samalah kita pakat-pakat beringat. Dan juga ada di komen tadi Nuhal sempat baca, di area wakaf Cik Yeh lo ni pun memang sangat-sangat kuatlah kegiatan pecah masuk rumah orang ni. Jadi sambil-sambil tu pakat kita beringat, kalau orang yang tidak dikenali mari jajah jual ubat-ubat ko, okay. Kalau boleh elakkanlah berpandangnya tengok mata, selagi boleh tengok kat telinga ko, tengok dekat lubang hidung dia luah besar mana ko, ataupun kalau boleh jangan sesekali tengok mata. Sebab lo ni orang ni kita tak boleh nak baca ya, mungkin rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Jadi pakat beringatlah belaka. Walaupun kita nak tubis metah je deh. 9 minit, 2 minit nak giji depe-depe kuci rumah. Janganlah kita macam ambil sambil lewa benda-benda gitu. Sebab bila-bila sahaja kejadian yang tidak diingin ini boleh berlaku. Kadang-kadang kata kejadian pukau ni ke boleh berlaku dalam kalangan keluarga kita je sebenarnya. Tak kisahlah kepada penduduk di wakaf Cik Yeh ke atau di mana-mana sahaja, kita pakat beringat deh. Kalau dah kena tak cukup, lagi-lagi bila kita sebut pasal ilmu pukau ni sebenarnya. Peringatan bersamalah. Walaupun kita nak tubik semetatu je depe rumah tu pun, kena beringat kuci molek pitu grey. Ataupun pesan kepada anak-anak, pesan kepada suami, pantau semualah pintu utama tu. Itu pun Nuha dapat info daripada pendengar setia Kelantan FM dari Khairul Azlan katanya. Lagi-lagi bila orang nak buat kegiatan yang tak berfaedah ni, dia akan buat waktu-waktu malam, waktu kita dah lena tidur, okay? Kalau boleh, di luar kawasan rumah kita tu, tolonglah pasang lampu yang terang-benderang. Ataupun kalau ada duit lebih sikit, pasang CCTV yang berbunyi tu ke. Untuk keselamatan, untuk peringatan kita bersama juga. Baik, sekejap lagi kita berhibur dulu dengan lagu dari Aziz, Alasanmu. Semuanya alasanmu belaka. Hanya dicekok cerita kita, okey Kelantan.

0: Kelantan FB.
1: Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.
2: Ya, yang penting jangan mudah mengalah. Jangan mudah give up. Kerana kehidupan ini berkenaan tentang asyik mencuba, mencuba dan mencuba. Yang penting jangan sesekali kita mudah mengalah. Walaupun kita rasa ke pada hari itu terlalu banyak beban yang kita terpaksa harungi. Dan sekarang ini pukul 11.43 minit malam. Terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Dan terima kasih juga yang tengok live kita menerusi di TikTok Kelantan FM. Ada lagi ke hok tengah tapa makin ni, hok nak makin tiko ni. Boleh makin malam, tapi sebenarnya jangan kerap kali makan malam. Kalau nak makan pun, nasi tu betul-betul kena sedikit ataupun separuh daripada senduk nasi. Kita betulkan yang biasa. Kita hindarkan yang sudah terbiasa. Baik, sekejap lagi, pelbagai lagi lagu-lagu menanti anda. Tapi sebelum tu kita layan dulu dari permintaan pendengar kita tadi. Persembahan dari Zaiton Samion, Menaruh Harapan. Terus layan cekok cerita kita, okay, Kelantan.

0: Baik, dalam sedar-sedar kita dah pun sampai ke jam yang terakhir dan bakal melabuhkan tirainya. Terima kasih kepada yang selalu dengarkan Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Baik menerusi RTM Click. Kalau nak lebih senang, download sahaja aplikasi RTM Click. Boleh mendengar di mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih juga yang mana sudi teman ke Nuha. Merusi live di TikTok. Rasa macam sekejap saja masa berlalu deh. Rasa macam baru jah buka panggung, baru jah nak berkece. Nak habis dah masa rupanya. Baik, untuk esok di Gu Pagi bersama dengan DJ RZD dan esok ada tetamu istimewa. Kalau nak tahu siapa, kenalah buka Radio Kelantan FM. Terima kasih juga kepada pendengar setia kita yang komen di live TikTok. Ni ada komen dari Naruzi Uzi. Jangan lupa untuk pakat mari kalau tengah-tengah makan mie celuk di pohon pauh. InsyaAllah. Kalau tak ada arah melintang nanti Nuha sapa deh. Dengan ini Nuha berundur diri dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Ibu, apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
2: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
1: Jadi, walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
2: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
3: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
4: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
5: Okey. Meh, jom kita bersiap.

Persembahan Crystal dengan Seragam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat, sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Kiss dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyaklah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak-anak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Dia tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah pula disandakan di Lambuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Kumpulan Search dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur eh. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi bujur katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini, kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas. Kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Saril Jali Noor Fadli Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Abang JJ Gemar Zai Zuraini Temelo Kekal Setia, Rama-rama Putih Pasir Putih Kelantan. Lampu cuaca kat Putih Pasir Putih Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu. Elbiana Rosiliana hadir dari mana ni? Saratok, Sarawak. Razak Balangi, Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni. Menghala sekudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru. Lagi siapa? Mama Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Julia Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga Nur Isa, Johanna Ahmadi, Kucing Sarawak, Elin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemur Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaburkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju pakai tali pinggan keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggan keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga eh, ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Kian Buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Kita Panggil. Satu lima minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah, 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan trend menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival Jualan Rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program Jualan Rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada Jualan Rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat. Masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah anggur-anggur kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget. Menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah. Menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan di kenal pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda. Kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, melaporkan kepada Kementerian Kesihatan. Minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam. Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlah Din, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling. GBS terus hadir dari Bumper Pin, Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur. Nasional FM, nombor 1 di hati, mantap. Razarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Pasti 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia. Kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tepi pucuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis di Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usum NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi, Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, Kasut Dah Buruk. Ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma L.E. Jam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saimah Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Ari Jalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazliah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi pun juga tail. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi pucuk katil yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional yang berhantu.
di Nasional FM.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan adik saya adik sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan

diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam. Satu kali Lin The Moose, Assalamualaikum GBS katanya, The Rainbow malam mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Puntian, Aziz Aini, London Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azasno, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din, ini goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo, Kajah Gogo, Iwan Wan, ada Ijam, Rohatun juga hadir, Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang ada, yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insyaAllah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. You Kiss dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga Rinova Manja 0914. Isham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkullah, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pening, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perdua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasal borong, okey. Andi Konfana, hadir dari Tawang Sabah. Mantap, yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah Sarah juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Selur sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kaki tangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zambaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chomel, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Daud, Cik Puan, Hati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bad SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS kedai Rus Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bucu katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunan Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip, saya Alip, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Kumpulan Love Hendrik dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Keberhatu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icha 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azdina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okey, sambung lagi menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Dil.

UKIS dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor nah. Kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kupu-Kupu Berajun, Honey Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribur lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Absa Hassan. Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Jadi kita redha je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di Nasional FM.

Sri dengan Tiara lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Bahru Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Busy katanya masih okey. Yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat, buat kuih ni penat tau. Sungguh. Sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Puan Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa, doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Eh, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dah nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salam Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salam Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salam Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Segala kata. Geram dah sebut tu. Dah dapat seorang lagi. Dia kata, bila nak boleh adik dia. Dapat dua-dua lelaki-lelaki. Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan. Oh, semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan Syed Muhammad. 4 tahun, 5 tahun dia minta, minta, minta, minta, minta. Salih Syed Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tahu-tahu dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ini nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak. Dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu, sampai anak dia putus susu. Nak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Asyid Muhammad. 2 tahun, sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Asyid Muhammad. Siapa ada anak tau. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Asyid Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga dengan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, baca sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah, waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah SWT. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu, salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, dapat kerja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat-dapat kerja, hari pertama kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang, semayang sat. 5 minit je. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak, macam mana ujian yang nama dia nikmat ini, sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi nikmat ni, bagi kita jauh kepada Allah. Jadi, sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli alaihi, ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salli alaihi,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Pasal apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak dah Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik tak syirik semua pergi dah. Last ni dia cari ni Ustaz. Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari. Nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan au sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih ala simam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu, salih ala simam Muhammad, pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman ni kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baiklah masing-masing tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, mungkin salih alaihi Muhammad ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi Muhammad daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Tu. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan, doa makan kita ni. Sila Allah malakas umtu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanallah zakarana hadha wa kunna lahum kini wa inna ila rabbina la munqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut, kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena.

0: lumpuh. Lalu orang kata, kata, eh bukan kamu akan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu. Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni. Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ini. Tapi pada hari aku tertimpa penyakit ini, hari itu aku terlupa untuk baca ayat ini. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu. Allah nak bagi juga musibah tu. Allah lupakan kita dengan doa.
1: Allahumma

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM Negeri Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah, Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Tracks FM. Betul, nak suka lagu Tamil, dengarkan Minat FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu? Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Ask
sekali lagi lah. Ada yang kata, macam ni bang? Oh, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelantan FM kembali bersama dengan anda untuk edisi hari Jumaat yang 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi yang temani anda untuk hari ini. Okay, dan seperti biasalah 6 hingga 10 pagi menerusi Gu Pagi. Dan seketika tadi dah pun kedengaran azan yang berkumandang di zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 5.56 pagi, maka maksudnya waktu solat fardu subuh. Dan seterusnya di zon besut pada pukul 5.55 pagi. Kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasalah 6.30 setengah jam yang pertama ini kita dengarkan dahulu lagu-lagu kerohanian. Dan 6.30 pagi nanti ada ruangan Nidaul Islam bertajuk Sunnah Senyum. Okey, jadi terus kekal bersama dengan kami. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan juga muslimat. Terus kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang, maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan Ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi itu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, Ustaz, saya ni introvert katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada kan. Dia kata, saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam, dia kata. Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham. Kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu, nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting, orang yang lebih mesra. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kelantan FM.

0: Ya, demikian bersama daripada Ali Cat 1000 bintang 6.38 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan hari anda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kehadrat Ilahi. Masih lagi kita dapat teruskan segala rutin harian kita hari ini. Bangun awal dan juga melakukan aktiviti rutin hariannya. Ada yang sedang masak-masak, ada yang sudah selesai menunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Okey, jadi Zidi temani anda untuk pagi ini menerusi Gu Pagi edisi hari Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. So, biasalah 6 hingga 10 pagi Gu Pagi bersiaran. Dan selepas itu Gu Alik di Sama Akok, di Sama Selekta dan juga malam nanti di segmen Cekok Cerita kita ke Kelantan. Baik. Macam biasa juga kita nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita. Boleh tembusi ke talian mesra kita lah 0974338558 dan juga 7488630. Dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp call 0149740154. Di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Apa khabar? Sihat ke? Abang Osman?
1: Alhamdulillah, syukur. Hujan lah malam tadi.
0: Hujan. Pagi ni hujan lagi tak?
1: Dah berhenti dah.
0: Dah berhenti dah. Dah
1: sedap tidur lah malam tadi.
0: Oh, itulah kan. Terasa tak nak bangun pagi ni.
1: Banyak.
0: Baik, salam pagi tu siapa tu Abang Osman?
1: Tu yang jiwa juga lah. Yang selamatnya dan balik yang selamatnya nanti ya. Dan untuk Haji Liza, Pak Awang dulu juga, Abang Fazil kan masuk, Faizul yang terpanjang, Pak Suli, Kak Subacu lah, Kak Yajabi, Kak Mamelo, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mat, dan Pak Jab Kokiang lah, Haji Neng Keribu, Pak Lang, Kak Ti, Sima lah macam, Hamid Harun, Mia Liba, Kak Ali, Kak Min, juga Zul Alif. Dan abang, itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, baik-baik.
1: Okey, salam. Goodbye.
0: Goodbye. Okey. Baik, ada kiriman yang dihantar menerusi WhatsApp daripada siapa ni? Ni Rupiah Ahmad Segamat Johor. Daripada Rupiah Ahmad. Terima kasih. Umi Habibah Gunung katanya, Osman goodbye. Abang Fadil, Haji Halijah. Jumari Keluang, selamat pagi semua. Moga sihat ceria selalu pada DJ pagi ini. Terima kasih. Juga daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Salam Jumaat untuk DJ bertugas. Selamat bertugas untuk Mok Kak Ha, Kak Yajabi. Semoga Mok cepat-cepat sihat lah ya. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah SWT. InsyaAllah. Okay, jom kita layan lagu dulu. Lepas ni kita terima lagi pemanggil. Kita layan lagu persembahan daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Di Gu Pagi.

0: Iyakah kunci cintaku? Ramlah Ram, 6.46 minit pagi. Kita nak bersama lagi pemanggil di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Hey, hello. Ya, yeah, siapa tu?
1: Wah, iya.
0: Apa ya? Apa khabar, Pak Ya? Sihat kau?
1: Alhamdulillah,
0: kau baik ni. Alhamdulillah. Inilah mana hari ni? Tak ada ke mana-mana kau?
1: Nak ada untuk beripu lagi maklasi di Pasar Baru ni.
0: Oh, dia beripu.
1: Oh.
0: Oh, beripu sokmo pagi-pagi.
1: Pagi-pagi, hari Jumat, hari Minggu kan?
0: Ah, jalan dah.
1: Oh, orang nego-nego, hari jual-jual mah pun boleh hak pagi jual hari.
0: Betul-betul. Okey. Ah, Pak, sampai pagi mana buat yang ni?
1: Di Pasar Baru, saya dagang nasi kabur, puluk kering, puluk maning. Oh, banyak. Oh, ya.
0: Pasar Baru lek mana eh? Sedap banyak
1: mana. Pasar Baru. Oh, ada dan jual ikan. Ikan Pasar Baru tu. Batu jual belah tu. Masuk ke kiri dalam.
0: Okey. Okey, baik.
1: Pasar Baru sekali.
0: Ha, nanti kita tak lagi. Nanti terah bila ni.
1: Oh. Eh, bayar itu lagi ikut lah.
0: Beres bayar insyaAllah.
1: Eh, umur bayar tu hari tu.
0: Ha, 29 deh.
1: Oh,
0: 29. Kalau tak ada kejual lah. Oh, 29. Ada gula dah, Pak Yan. Nanti kita balik, Pak Yan, deh.
1: Ayo.
0: Baik. Selamat pagi tu siapa tu?
1: Selamat pagi buat Abis Jam lah. Apa ni tu bila Majid Kabur so ni. Buat ini saja Kabur Baku. Memang lah jual cincin di Pekan Jelawak tu.
0: Ya.
1: Ini sesek cikgu di Pekan tu ni. Abis Mak nama tukar daging di Kabur Mujur tu. Dia Rusli Ismail lah. Tahniah lah Haji Guli kita. Dapat 70.
0: Oh, tahniah.
1: Tahniah. Buat Ustaz saya, apa tu? Ya, semarang you lah ada di Gajah Mati tu. Buat nasihat selai pada pagi ni, saya main sepuk Kapur Kesel lah. Yang penting ni ada kerja nak sepuk di Kapur Kesel tu. Kalau buat noda, buat puak sekali lah, buat pada. Yeah. Buat kasar mula pula mereka tu. InsyaAllah, pun rapi kasar ajaknya.
0: Okey.
1: Lepas tu buat abang ni, pemak mahu disibu. Haji mahu disibu. Semua pendengar-pendengar kata saya pada pagi ni, terkira di mana anda berada.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Yan.
1: Itu jadi. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Meriah, Pak Yan, eh? Not bad word tu. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Sima.
2: Ya.
0: Yeah. Okey, apa khabar? Sihat ke?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Jadi sihat ke? Alhamdulillah, segar molek tu, sorga.
2: Tak
0: apalah, segar kak. Hari ni tak ada ke mana-mana ke buat Kak Sima?
2: Hari ni tak pergi buat hari Jumaat ni. Mungkin hari Jumaat ni kau tu baik lah kota baru.
0: Oh, nak kedek kota baru ni?
2: Mungkin nak degak ya.
0: Baik. Selamat pagi tu siapa tu Kak Sima, sila.
2: Selamat pagi, selamat hari Jumaat dan selamat bertugas pada Zidi di konti. Sihat selalu. Dan juga kepada Umi Johor, Kak Pas Meher, Abang Lirana, Tok Yu Tupak, kepada Pak Suli, Kak Su, Kak Nu, Kak Long, dan kepada Kak Pas Meher, Abang Jak, Kak Ma Bedi Melo tu. Semoga dapat jumpa lah nanti. Satu ni.
0: Okey.
2: Daripada Kak Esen, Kuala Melaka, Kak Sibu Kepana, daripada semua peminat-peminat setia kat FN di mana saja mereka berada. Itu sahaja. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni gini mana daripada Kak Sah. Katanya selamat pagi Zidi, Kak Asah nak buat ucapan selamat pagi lah kepada Pak Mak, Pertek, Pak Teh, Pak Iya, Pak Suli, semualah pendengar Kelantan FM. Lagi daripada siapa ni, Assalamualaikum Zidi, Kak Mopia Kalai. Nak ucap okay, selamat pagi buat keluarga di Kampung Kala Jeli, hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Orang negeri ni eh. Baik, jom kita dengar lagu lagi sepukul, lagu daripada Adik Wani, Demo milik Orang Kelantan FM, Gu Pagi.

0: Ni tadi adik Wani demo milik Ogeh Nail 54 minit pagi. Lagu selu-selu saja ZDV pagi ni. Okey, baik, ada lagi masa sikit lagi ni. Amin nak beri lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ZDV.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ni Abang Fadil, ada Fadil masa Pentung Pahang.
0: Oh, orang Pahang. Ha, ya. Apa khabar Abang Pahang, sihat ya?
1: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Hujan dah tadi sikit.
0: Hujan? Sekarang ni hujan lagi tak?
1: Ha?
0: Sekarang hujan lagi tak?
1: Dah berhenti dah.
0: Mungkin
1: 5 pagi tadi ya hujan.
0: Okey, baik. Salam pagi tu, siapa tu, apa-apa dia? Silakan.
1: Okey, teman saya dia. Teman saya dia bertugas pada pagi ni.
0: Ya.
1: Dengan jam tugas jam 10 pagi ni. Aku dengan sihat-sihat dah sebenarnya. Dan juga terima kasih buat semua kubai di Pulau Pinang ni atas pada model.
0: Okey.
1: Dan saya Kak Rupi Hamad di Firamat ni, terima kasih dah sukapan. Dan saya Kak Su di Bacuk, Kak Mah dan Madin di Belor, Biji Bebah Gunung, Mas Puluh di Bajuk, Pak Suli di Bacuk, Abrahim Tumpat, Pak Lang Kota Baru, dan juga Pak Mat Beslut, dan juga pada Uncle Razman dan Haji Halidah di Pelatutan, Zat Alif di Mesang Kedah, dan Kak Imah di Kepang Pasu Tiang Kedah.
0: Okey.
1: Dan pada ni apa? Dan Pak Jab di Kampung Kut Siak, dan Pak Jau di Kampung Rusa, dan akhir sekali buat Kak Mawam Ismail. Dia
0: pulang.
1: Pada semua lah Abang
0: Fadil
1: ucapkan
0: selamat
1: pagi.
0: Baik, terima kasih.
1: Okey,
0: terima kasih. Alright, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Seketika nanti pukul 7 kita nak pergi ke Kuala Lumpur dulu seketika untuk mengetahui perkembangan semasa. Dan selepas itu kembali semula lah bersama dengan Zidi sampai ke pukul 10 pagi nanti. Macam biasa, ada macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda malam ini, pagi ini. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Ahmad Jaiz dan juga Zalifah, Hanya Sekejap Bertemu.

Baik, pagi Kelantan FM 7.18 minit pagi untuk ketika ini, hari ini 14 Ogos 2026, hari Jumaat, 1 Rabiul Awal di bulan Islam yang baru. Okay, semangat yang baru. Apapun kita harapkan, benda-benda yang baru ataupun pengharapan kita, apa lagi yang perlu kita rancang, eh? Semoga dipermudahkanlah segala apa yang anda rancang. Rancang perancangan lah, macam-macam rancang, nak buat itu, nak buat ini, tapi duitnya tak ada. Aduh, tapi tak apa, yang penting anda kena rancang dulu. Rancang nak buat itu, nak buat rumah apa semua, tapi kena tengok bajetnya juga. Kadang-kadang tu bajet perlu ada, barulah kita sedar sikit rancang, eh. Ni rancang-rancang tapi modainya tak ada. Rancang nak meniaga sini, meniaga kecil-kecilan je. Cubalah kita rancang, boleh je, tak ada masalah. Rancang-rancang, lepas tu cuba senaraikan apa yang perlu, apa yang wajib, apa yang tak patut. Kalau benda-benda wajib, sepatutnya kita kena beli dulu. Contohnya lah, nak meniaga nasi lemak, kena beli ikan bilis. Itu yang wajib. Yang tak wajibnya beli kipas, beli TV. Katanya beli TV ni untuk tengok sambil-sambil berniaga. Itu tak wajib. Tengok keadaan lah. Okay? Itu contoh. Nak jual nasi lemak, pastinya nasi kena beli, ikan bilis wajib kena ada, telur kena ada. Itu wajib. Dan meja pun wajib kena ada. Tak okay lah nak jual atas ribu ni. Okay, jadi kita kepada keperluan dan juga kehendak, berbeza tu, eh. Keperluan ataupun kehendak dan juga kewajipan. Kewajipan, eh. Okay, baik, sama-sama itu nak kongsi juga ni antara tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini. Ini berkenaan dengan kes warga asing lagi ni. Sindiket melerai jual kenderaan didalangi warga asing. Ini tumpas. Ini pihak Jabatan Imigresen Malaysia menumpaskan sindiket melerai dan juga menjual kenderaan yang didalangi warga asing menerusi penahanan 20 suspek dalam serbuan di sebuah premis di Jalan Kapar Kelang. Okey, dan apa yang dinyatakan oleh pihak imigresen dalam satu kenyataan semalam, tangkapan itu membabitkan 17 lelaki warga Pakistan serta 2 lelaki dan juga seorang wanita warga Indonesia. Hebat, eh, mereka cari makan cara yang haram. Baik, ini pula di dulu kita soho dengan pertandingan laga ayam, tapi sekarang tak boleh, eh, menyebabkan apa, kecederaan kepada ayam ataupun haiwan peliharaan. Okey, ini berlaku di Sabah, Kota Kinabalu, yang mana PGA gempur kegiatan laga ayam judi haram, rampasan dan juga sitaan lebih 9.6 juta ringgit. Okey, yang itu dalam operasi selama 10 jam bermula pukul 8 pagi sampai pukul 9 petang, sebanyak 14 serbuan dilancarkan di sekitar penampang Tawau, Keningau, Sempurna, Sandakan, Beluran, Lahad Datu dan juga Kota Marudu. Dan di mana perjudian haram, kegiatan lain yang menyalahi undang-undang. Okey, ada lagi, eh, main laga-laga ayam. Aduh. Baik, ada lagi kes yang berlaku ke mana ni? Panik rumah terbakar, kakak nekat selamatkan adik lumpuh. Okey, ini berlaku di Tumpat, yang mana dua sekeluarga termasuk seorang lelaki lumpuh dari pinggang ke bawah, mengalami kecederaan melecur dalam insiden kebakaran ke sebuah rumah di Kampung Kubu, Telaga Bata. Okey, kejadiannya pukul 3 petang, menyebabkan Muhammad Fazli Mustafa 35 yang juga orang kurang upaya OKU melecur pada perut dan juga mengalami sesak nafas, manakala abai padia Muhammad Tarmizi Razali melecur di bahagian belakang badan serta kaki. Dan isteri Muhammad Tarmizi, Siti Nur Azizah Mustafa 40, katanya insiden berlaku ketika beliau sedang tidur sebelum tiba-tiba terjaga dan pergi ke sebuah bilik lain yang dijadikan ruang solat. Sebaik saja buka pintu, melihat bilik itu sedang terbakar dan terus memberitahu suami dan menjadi api-api. Okay. Ini yang berlaku di Tumpat lah. Apapun, kita harapkan keluarga yang terlibat teruskan kekuatan, ujian cukup besar juga yang berlaku kepada keluarga ini, dan kita doakanlah semoga dipermudahkan urusan mereka, insyaAllah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari Ayu dan juga Bajul Danu, Rindu Aku Rindu Kamu versi reggae di Kelantan FM. Gu Pagi Ada Semua.

0: Sakura Band Polaroid. Mungkin ramai tak tahu apa maksud Polaroid. Polaroid ni macam detik-detik indah lah. Jadi kan sebagai kenangan ataupun memori yang cukup indah untuk kita semua. Okey, itu utamanya golongan muda, Gen Z, Gen Alpha. Tak kira lah Gen apa sekalipun. Jadikan untuk bersama-sama dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat ataupun keluarga. Jadikan sebagai Polaroid. Baik, 7.35 minit pagi. Yang mana kau sikit ini berkaitan dengan operasi khas kawalan dan juga pencegahan wabak denggi daerah Kota Baru. Okey, yang mana Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan ini menjalankan operasi khas kawalan dan juga pencegahan wabak denggi di daerah Kota Baru. Okey, jadi pastikan tak ada bekah ataupun takungi air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, kegagalan menghapuskan tempat pembiakan Aedes ni boleh dikenakan kompaun sebanyak sehingga 500 ya. Jadi luangkanlah masa 10 minit seminggu untuk aktiviti cari dan juga musnah. Bersama kita lindungi keluarga dan juga masyarakat daripada demam denggi. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Kita takut juga ya sekarang ni denggi masih lagi membiak dengan banyaknya. Sebab hujan ada sama-sama ni. Malah hujan menyebabkan ada takungan-takungan air yang berada di sekitar anda.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
2: Ingatan bersama Kelantan FM.

Tanya muni, ni rana dapur jola. Benar ni aku cari tengok ni bekas bubu hai ke bubu pokok bunga ni rana. Ni kamu tanya cuci ni orang panggil cuci labu sayur cuci comelnya ni rana. Dia buat dapur jola ni ni rana labu sayur.

supaya lebih segar kuno ya. Kalau comenya trio aku mau beli banyak ke Nirana. Ni ada lagi 2-3 butir cuci. Cuma tengok.

0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi anak merdeka. Yeay!
3: Ya, merdeka. Kita dah tak lama dah untuk sambut kemerdekaan di Bulan Kebangsaan. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di dalam kenderaan ataupun di mana-mana saja. Pastikan bendera Malaysia sentiasa ada bersama dengan anda, okey? Itulah tandanya kita sayangkan negara kita, negara Malaysia. Jiwa patriotik, jiwa semangat kena ada dalam diri masing-masing, eh? Okay, semua bukan sekadar 31 Ogos sahaja kita nyanyikan lagu Negaraku, lagu 31 Ogos ataupun lagu apa-apa sahaja melibatkan lagu patriotik. Sebenarnya hari-hari kita boleh tanamkan sifat apa ni, tanamkan semangat patriotik itu, okay? Baik, sama-sama itu juga yang tengah belik-belik telefon ataupun tengah tak tahu nak buat apa aktiviti pagi ni. Biasalah hari-hari minggu ni kan, Zidi. Kadang-kadang tu ada juga masa yang perlu kita cari untuk rehatkan minda kita ataupun rehatkan dulu fizikal kita, supaya setiap hari kita bekerja. Sebabnya setiap hari kita bekerja kepenatan, ke apa lagi, dengan mentalnya, dengan fizikalnya, setiap hari Ahad sampai hari Khamis. Jadi hari Jumaat Sabtu kita cuba riliskan segala apa yang ada dalam diri kita ni, stres ataupun apa-apa sajalah. Kalau yang boleh tutup telefon, tutup je lah telefon. Kan? Tapi janganlah tutup telefon selalu. Kadang-kadang tu ada perkara-perkara yang penting, perlu juga kita tengok, eh. Okay, itulah sifat manusia, eh. Sentiasa sibuk dengan urusan masing-masing, dan diharapkan segalanya, selalu saya cakap, selalu dipermudahkan urusan, supaya hidup kita ni selalu dipermudahkan, insyaAllah. Sekejap lagi ada Kelantan sana sini, tapi sebelum tu jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Jago Anak Limbak dan juga Wawa Srimas, Mabuk Bercinta.